Ya, ndak kabar liane caning pati KAI Daup itu Madiun gencar kakek edukasi lan sosialisasi keselamatan perjalanan kereta nang kalangan pelajar. Manajer Humas KAI Daup itu Tohari nyatakno hal iki sebagai upaya nanamno disiplin usia dini sekaligus upaya kampanye keselamatan sing dilaksanakno PT KAI secara berkelanjutan. Janing kumoyo rek woro-woro jam 7 isuk iki ketemu maneh nang woro-woro jam 8 isuk.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Gecane sugeng enjing maleman nang Pro 4 RRI Surabaya tase bareng aku Liang Gecane. Apa kabar Caning? Mugi-mugi isuk iki Caning sampean kabeh tansah diweni kesehatan, diparingi kesehatan, ati sing ayem ya rek, lan rejeki sing lancar. Selagi nyiapno budal kerja, sekolah, kuliah, nganter anak utawa cucu sampai sing isi ngopi nang omah ya Caning, matur nuwun wis sempet tase bareng aku ngoten nggih ngancani iso iki ambek aku ngono. Nggih Caning. Isu iki hawane muga-muga iso nambah semangat ya, sing dalane rame, sing penting tetep sabar, ojo kesusu jak ning lantan sang hati-hati. Selagi kerja save isu ya semangat jak ning muga-muga kabeh urusane diparingi lancar. Pemaniki wis hawane rodok-rodok adem kayak ya pemergaanang studio akeh. Nah, saat jam ngarep janing bakal lagi informasi lan obrolan sing menarik. Tadi aja pindah nang liyane, tetep nang Pro 4 RRI Surabaya ngoten nggih. Mergo isi akeh sing arep tak bagi no karo sampean kabeh.

0: Jejak Sejarah Nang Surabaya. Mesti akeh sing wis ngerti jeneng Wage Rudolf Supratman sing dadi pencipta lagu-lagu nasional, salah sijine karyane ya iku lagu Indonesia Raya sing dadi lagu kebangsaan Indonesia. Tapi iso ae sebagian awak dhewe guru ngerti, ternyata salah siji pahlawan nasional iki tau suwe tinggal nang kutha Surabaya. Ono nang kutha iki sisan, W.R. Supratman pecah. Ambek ninggal karya sing iso dieling karo bangsa selawas-lawase.
1: Matahari sudah terbit.
0: Cak Ning, Pro 4 ngajak sampean ngerungokno jejak sejarah W.R. Supratman nang kutha Pahlawan. Sing pertama yaiku Museum W.R. Supratman. Bangunan iki dadi oma panggonane W.R. Supratman pas isi urip lan manggon nang kutha Surabaya. Oma sing saiki dadi Museum W.R. Supratman ana nang dalan Mangga Selikur Tambaksari sing cidhek ambek Gelora 10 November Tambaksari Surabaya. Jejak sejarah liyane yaiku makam W.R. Supratman. Makam W.R. Supratman ana nang pinggir dalan Raya Kenjeran Surabaya. Nang kawasan iki, ana makam W.R. Supratman ambek tugu wujud W.R. Supratman lagi main biola lan ana tugu isine biografi karo informasi W.R. Supratman. Nah, iku jejak sejarahe W.R. Supratman nang kutha Surabaya. Cak Ning, wis tau marani jejak sejarahe W.R. Supratman nang kutha Surabaya gurung?
2: Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu isok dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh isok gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudun. Kurang ngombe isok nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to, dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, isok gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku isok nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang isok nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit isok dadi kering lan pecah-pecah. Makane, kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi, ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikno kanggo ngelingno Cak Ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.

Ngecaneng balik mana nang perempat RRI Surabaya. Nang arep wis mulai rame caneng mergo katene ana lomba iki nang kantor ya. Tapi sadarengi, tapi tak lanjutno dhisik ya caneng ya, lek sampean ngerti apa ora iki nek saben tanggal 6 Agustus Indonesia iki duweni peringatan sing jenenge Hari Keantariksaan Nasional ya caneng. Peringatan iki caneng digelar kanggo ngilingi disana Undang-Undang Nomor 21 Selikur tahun 2013 bab keantariksaan. Nah, pas tanggal 6 Agustus 2013 iki caning. Undang-undang iki caning dadi dasar hukum kanggo ngembangno riset teknologi lan kegiatan keantariksaan nang Indonesia. Biyen sing akeh ngurusi bidang iki yaiku 8, saiki 8 wis gabung dadi bagian saka BRIN utawa Badan Riset lan Inovasi Nasional. Dadi caning riset-riset antariksa, satelit sampai pengamatan bumi saiki dikembangno bareng nang BRIN. Antariksaan iku sejatine cedhak karo urip saben dina lho ya.

Jakning contohe satelit sing digunakno kanggo prakiraan cuaca, komunikasi, televisi, internet, navigasi kendaraan, sampai pemantauan bencana alam. Dadi jakning teknologi antariksa ora mek kanggo astronot, tapi manfaatnya isuk dirasakno masyarakat saben dino. Indonesia yang duweni posisi sing strategis mergono nang sekitar garis khatulistiwa. Lokasi iki dadi salah siji keuntungan kanggo kegiatan peluncuran satelit lan pengembangan teknologi antariksa nang mangsa ngarep.

Cak Ning, tak jak mlaku-mlaku saiki. Awak dhewe kate nangune Kampung Plambitan Surabaya. Nah, Kampung Plambitan iki salah siji kampung lawas dan akeh nyimpen sejarah. Nek didelok secara administratif, Plambitan iki mlebu Kelurahan Penile, Kecamatan Genteng, Surabaya, Cak Ning. Nek ditelusuri apa jarene sesepuh nangune kono, apa kok dijenengno Plambitan, Cak Ning? Nah, iki mergo biyen nangkene akeh perajin lampit. Bahane tekok rotan, akhire dadi tiker utawa tikar janing. Dadi makane dijenengno Kampung Plambitan. Nah, menurut sejarahe, biyen Surabaya iki dadi Kraton Surabaya janing. Kawasan Plambitan iki ana nang sebelah etan utawa sebelah timur tekok Kraton Surabaya. Nah, iki merupakan kawasan panggonane pekerja janing. Dadi gak cuma Plambitan, nang daerah etan iki ana kawasan Jagalan, terus ana Pandean dan liyo-liyone. Sementara iku nangune sisi kulon, sisi barate tekok Kalimas, nah iki ancene panggonane punggawa kraton. Makane ana Kampung Patihan, Carian utawa Tumenggungan caning. Nah iku mau, apa ceritane kok kampung iku dijenengno Plambitan?

Guys, ini sama aja bareng bareng perempat RRI Surabaya Tasih bareng aku liang lanjut no niku mau cak ning ya. Salah sisi kampanye sing kerep digandeng no karo hari antariksaan nasional yaiku gerakan malam langit gelap utawa dark sky ya. Carane gampang cak ning warga diajak mateni lampu njaba omah sing ora perlu mulai jam 8 bengi sampai jam 9 bengi waktu setempat. Tujuane cak ning ben polusi cahaya iso dikurangi. Lek polusi cahaya modern cak ning langit wengi bakal luwih cetha nek cuacane cerah lintang-lintang nganti jalur Bima Sakti iso luwih gampang ketok. Ora meh apik kanggo para pecinta astronomi nanging yo dadi pengiling lek langit wengi ku cak ning salah siji warisan alam sing kudu dijaga. Kejaba iku cak ning mateni lampu sing ora dibutuhno ya iso ngirit listrik lan luwih ramah lingkungan. Mesti ae tetep disesuaikno karo kebutuhan lan keamanan saben omah. Muga-muga cak ning lewat peringatan iki masyarakat iso tambah ngerti pentingnya ilmu pengetahuan lan teknologi lan generasi enom Indonesia saya semangat sinau sains, teknologi, teknik lan matematika mergo bidang-bidang iki cak ning duweni peran gedhe kanggo masa depan bangsa.

Gak janing kayak cukup sama no ae janing informasi sing iso tak sampai no ya. Muga-muga informasi iku mau iso nambah wawasan lan manfaat kanggo sampean kabeh janing. Nah sawise iki janing aja kesusu pindah frekuensi marco jam 8 mengko marine woro-woro bakal diterusno karo program acara sing sampean nanti-nanti ya lontong balap janing. Tapi abralan lan bahasan menarik nang lontong balap mengko bakal tak umumno pas awal-awal ya Cak Ning ya nang pembuka acara tadi ben sampean ora ketinggalan tetep nang kene ae. Engko aku balik lagi Cak Ning ya ketemu maneh nang lontong balap.

0: Kenapa awak dhewe kudu masang bendera sakulan pas Agustusan? Kak pas tanggal 17 Agustus, Ibu.
1: Oh, alah, Le. Kene tak kandani Ibu. Kenapa kudu masang bendera sakulan suwene wulan Agustus? Mergo hal iki wis dadi tradisi masyarakat Indonesia, Le. Memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Sekaligus penghormatan gawe para pahlawan lan wujud kecintaan awake dhewe sebagai warga Indonesia, Le.
0: Oh ala, iya Bu. Malah luwih meriah ake sing hias kampung. Masang umbul-umbul, hias kapuro, terus ana lomba-lomba pisan.
1: Iya, Le. Ngono iku mergo awake dhewe ki melu seneng lan menghormati semangat ambek jasane para pahlawan sing wis berjuang demi meraih kemerdekaan. Ngono lho, Le. Lah tugase awake dhewe saiki ngelanjutno cita-cita melalui akeh kegiatan sing positif, Le. Misale kaya iku mau lomba-lomba, kerja bakti, gerak jalan sampai jalan sehat. Gak nanggone kampung tok, Le. Tapi yo nang sekolah-sekolah, sampai nanggone perkantoran. Ayo, awakmu saiki kudu luwih semangat lho, Le. Memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Ojo males-males, ya.
0: Ya, Bu. Ya wis, aku tak melu ngewangi Ibu masang bendera nang ngarep oma.
1: Ya, ngono lho, Le. Iki baru generasi muda

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 8 isuk.

Canita sampai na waro-waro jam 8 isu. Cane lembaga pemasyarakatan utawa lapas kelas loro A Kediri gandeng lembaga bantuan hukum LBH Progresif ngekei edukasi gawe memperkuat akses bantuan lan informasi hukum gawe warga binaan. Kepala lapas kelas loro A Kediri Gatot Tri Raharjo nyatakno edukasi hukum iki supaya luwih memahami hak, kewajiban lan proses hukum sing dijalani. Kabar liyane Caning Pemkot Surabaya terus memperkuat perlindungan sekaligus pemberdayaan pengemudi ojek online perempuan melalui perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, pelatihan keterampilan sampai pendampingan usaha. Kepala Dinas Perindustrian lan Tenaga Kerja Disperinaker Surabaya Agus Happy Juniantoro nyatakno program iki diharapno iso ngekei perlindungan sekaligus pemberdayaan usaha sampingan sing iso nambah penghasilan liyane. Caning kumo yorek woro-woro jam 8 isu, ketemu manenang woro-woro jam 9 isu.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cak Ning, wayahe sampeyan ngrungokno lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Ya apa isu-isu iki? Wis sarapan kabeh yo.
1: Iya, pasti nih.
2: Iya. Tapi iki ruame kok gini-gini ya.
0: Ruame
2: polisi. Lomba,
1: lomba. Apa iki?
2: Apa
1: estafet.
2: Iya,
0: lomba estafet. Cedurung mulai tapi.
2: Durung mulai, tapi wis ruame.
0: Ruame iki nak ngarep ya.
2: Sengu ganti enggak arek-arek iki?
1: Lagi kayak nggak seragam kape ki
2: kita buat teploi anu tepung mulai opo cari ini
1: tepung itu
0: air
1: oh air
0: air ini kan minda no iku kan minda no air nggak wispon
1: oh
0: nah ini pasti ini telas-telasan sih kayak iki ya. Waduh,
2: apa awak di terlontong ya terlontong.
1: Iya.
2: Tapi di next dibahas apa neng neng Cila?
1: Ini ke dibahas guru niki apa?
2: Guru.
0: Kekurangan ya.
1: Kekurangan guru.
0: Kekurangan guru. Padahal guru iki penting ya.
1: Iya, penting. Kayak anak-anak zaman saiki penting.
0: Iya jelas.
2: Ya, zaman saiki dok, zaman biasa zaman saiki.
1: Tapi saiki kok kekurangan lagi gara-gara apa?
0: Nah, iku masih dibahas ya sekiranya iku kekurangane apa-apa. Mana sing misalnya daerah-daerah terpencil iku ya.
1: Ning pegunungan dur.
0: Aksesnya susah.
2: Iya ya. Ono sing numpak perahu sama berapa iku apa
1: jam
2: ngono ya. Mun gak delok nek ngene YouTube kok TikTok niku perjalananane kate ngajare seberat iku sorone koyo ngene iku ya.
1: Saken.
2: Tapi dek iku kadang-kadang ya wis berjiwa anu ya jiwane pengajar ya jiwane guru tetap dilaksanakan. Ayo soro Mas ya apa.
0: Insya Allah juga pahala ya, soalnya kan membagikan ilmunya gitu kan ke anak-anak gitu untuk menciptakan generasi emas 2045 ya kan.
2: Memang ono sing guru bersifat kayak unik, tapi ono juga sing guru asal-asalan.
1: Iya.
0: Tahu nomor nata nih.
2: Ono guru ya mas, is pokoknya is selesai ngajar ya wes gak ngurus, pokok tugasku ngajar kemarin wes.
1: Hari enggak nak tugas, sampean,
2: yono sih kayak unu. Ya mudah-mudahan yon, ya harapan kita guys, guru jenis guru yo, ya wes niat orek, berjuang lah muridmu cek pinter-pinter kabe, ya.
0: Betul, iya sih. Ada cerita taniki, neng Cila sama neng ini.
1: Oh, ini
0: Adel ya neng Adel. Maaf ya neng Adel ya.
1: Guruku juga di sekolah kadang ada sing rajin, kadang ada sing males. Satu semester cuma satu kali masuk.
0: Tuh kok iso ngono iku?
1: Lah iya makane, gak tahu.
2: Kok satu semester iku lama lho ya.
0: Lah iya lama iku. Berapa? Iku 6 bulan.
1: 6 bulan
0: itu kan.
2: Lah iya nang di selama iku.
1: Gak tahu.
2: Tapi yo dikaji ya.
0: Aduh.
2: Bahaya.
0: Nah ya, nek de sekolahku mbiyen iku saking kekurangane guru iku, guru sing asline ngajar Mandarin dadi ngajar geografi. Mandarin dia
1: dobel-dobel.
0: Ana sisa sing dobel-dobel dadi ne. Lek guru SD kan iso ya, enggak ada kayak guru khusus to.
1: Iya.
0: Pasti wali kelas sing ngajar.
1: Iya.
0: Cuma SMP, SMA iku khusus ya.
1: Khusus IPA, IPS, DW.
0: Seni budaya gitu ya kan. Terus ada juga agama.
1: Iya.
0: Gitu kan. Makanya itu. Oh, ini Cak Andi mau bergabung nih ya. Kita angkat dulu bentar. Kenapa kok enggak masuk di sini ya? Masuk di mana ini? Masuk di HP.
2: Suara nih,
0: masuk di HP, enggak masuk.
2: Suara nih banteran lomba kira.
0: Oh, ini.
1: Saking meriah.
0: Tak jawab dhisik. Halo. Ya, iki.
3: Halo.
0: Ya, halo.
3: Masalah warung cek rame ini.
2: Rame ya apa ngarep kira lomba?
0: Iya.
3: Masalah tuh tak ngarep warung sampai antri lu. Ayo. Cita, iku kate dodot tak teng kluruk sih.
2: Iku gak antri nang ngone warung. Wah, antri kate lomba.
0: Iya.
3: Masya Allah.
2: Di antri warung.
3: Ini melok seneng nek rame ini.
2: Iya.
3: Sampai sing dodol sampai gak ketutupan ya apa?
0: Saking rame ini ya.
3: Jare ni wong kampung kamu masuk saking rame ini sampai bokongi sing dodol gak
2: angin kok.
3: Ya apa masuk bokongi yo? Bokongi cili.
0: Namburi sisa.
2: Soale clonoan.
3: Iya.
2: Enggak clonan langsung sing yo sing dodol gendeng.
3: Ya apa rek? Oh nah. Sampai ngono warung masalah. Rame ning ngono.
2: Wis jebul-jebul iku wong-wong sing mari lomba langsung ondo ando lomba balap.
3: Don, don ono sing apa jeneng mangan besual, besual.
0: Kesusu iku.
2: Iya, lontong don cetok dicokoti.
0: Iya.
3: Ono manis sing lontong durung di ono manis sing lontong durung diiris ben dicakot.
2: Iya.
0: Saking kesusune iku.
2: Cokot
3: iki. Oh, kaya gak mung kesusu ini nimbung mung sing tamu ki apa ngene.
0: Lah iya, ngene iku.
2: Ya apa jan iki?
3: Apa nih?
2: Cempe nanti.
3: Saya di apartemen, mus.
0: Oh,
3: apartemen Balong Sari.
0: Oh,
3: oh bersenang perumnas. Oh, memak.
0: Oh, okay. Langsung lagi.
3: Ini kita membicarakan tentang teacher.
0: Yes. You're right.
3: Luar biasa. What do you right?
0: Mau bahasa apa itu?
3: Iya, yang bisik-bisik kan bisikannya kan kepada kekurangan guru ya.
0: Iya, betul.
3: Ini saya mencoba untuk reminder ya. Reminder.
0: Reminder. Ya.
3: Jepang itu pada saat seperti yang apa? Fokus di pematung itu kan pertanyaan cuma satu. Dia tidak menanyakan berapa pahlawan yang mati, berapa. Dia cuma menanyakan berapa guru yang masih hidup kan gitu. Artinya begitu sangat berharganya seorang guru itu di negara yang bernama Jepang dengan sehingga sekarang terbukti bahwa Jepang sangat mengapresiasi seorang guru, keberadaan seorang guru itu menjadi negara ini hanya waktu butuh 25 tahun untuk menjadi negara yang luar biasa seperti sekarang. Padahal itu negara ini hancur lebur tulangnya.
0: Iya.
3: Disikat be. Apa pematung Nagasaki dan Hiroshima bahkan para pengamat meramalkan waduh ini ajar kok ini Jepang membutuhkan waktu 75 tahun untuk kembali bangkit tapi Jepang mampu membuktikan dia hanya butuh 25 tahun artinya apa ini contoh fakta dan tercatat dalam sejarah bahwa guru bagaimanapun sangat penting peranannya di dalam kehidupan bermasyarakat terutama dalam negara ya makanya kalau ada kekurangan guru itu kan ironis banget ya dulu kan. Ya saya berharap ini ke depan kan diperhatikan gitu loh. Jadi sangat penting banget. Dan menurut aku ya sangat benar-benar harus ada responsi dari pemerintah memang. Jadi ojo di karena memang ada di undang-undang itu ada memang pendidikan itu kan utama. Kalau yang lain yang sampai nanti anggaran gede kan gak ada nang undang-undang. Tapi ini pendidikan tuh ada di undang-undang. Makanya sesuatu yang ada di konstitusi itu kan konstitusi itu kan mestinya harus dianggarkan itu. Jadi gak ada mana kata kekurangan guru dan sebagainya gitu. Tapi memang ya mohon maaf ya di negeri kita tercinta ini kan guru kan seolah-olah kayak barang barang seolah-olah alas kelibatan loh. Soalnya seperti itu kan kita masih dengar kan ada bayarannya gak jelas dan sebagainya. Oh, nang luar negeri guru itu songkang-ngongkang kaki.
0: Iya,
3: profesi guru itu wah luar biasa. Ya. Iya, setara dengan pengusaha.
0: Iya.
3: Makanya kalau orang-orang apa sebagai pun, makanya gini ada teman saya yang sampai dia lulusan UNESA juga. Ya angkatannya dia di atas saya. Jelas dia ngajar di luar negeri. Oh perbandingannya luar biasa ya. Antara penghargaan dan apa finansial pendapatannya itu luar biasa.
0: Iya.
3: Perbandingannya artinya gini. Kita bukan apa ya istilahnya, bukan merendahkan negara kita, tidak, tetapi saya kira negara yang segede Indonesia ini kan sangat mampu menurut aku, sangat mampu dan sangat bisa untuk iya. untuk membuatkan itu sangat bisa, kecuali negara kita memang negara miskin yang memang ojo mikir ngono rek, kayak mikir pangan yang angel lah, itu lain cerita. Kan negara Bangladesh, negara apa itu kan memang agak susah atau seperti itu. Tapi negara kita ini negara luar biasa, banyak anggaran-anggaran yang terbuang percuma. Nah, daripada seperti itu kan coba dianggarkan untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan yang benar-benar sangat primer itu. Lagi guru itu penting loh. Aku dengar ini, ya siapapun kita, apapun profesi kita, harus diakui bahwa kita berangkat dari seorang guru yang secara nggak langsung mentransferkan ilmunya untuk kita sehingga kita jadi seperti sekarang. Iya. Seorang seniman, cilele oh kok ini yo, aku banyak terima materi seni dari kampus misalnya. Kalau misalnya aku nggak kuliah atau bagaimana, aku nggak tahu bagaimana seni itu apa dan sebagainya, ya kan? Iya. Baik secara guru secara formal maupun informal, kan ning ami.
2: Iya.
3: Kita juga pernah menerima transferan ilmu entah dari guru yang formal maupun informal gitu kan. Mm-hmm. Itu pasti sehingga jadi ning ami yang luar biasa seperti sekarang gitu loh. Karena dari segi saya ngelak dulu, arek meni-meni. Dipikir benih weh.
2: Iya, nek arek loro iki sing meni-meni, nek aku menok-menok.
3: Arek meni-meni kok ban cepur. Nah, ini kan sama mereka lagi menimba ilmu gitu loh. Artinya mereka sekarang ini kan juga sama mentransferkan ilmunya, mendapatkan ilmunya dari perompa dan sebagainya. Ya wis intinya seperti itulah. Saya berharap ada tindakan nyata dari pemerintah nih kang, tanggung kena resim pusing apa nih bengkok-bengkok prak-prak itu.
2: Iya,
3: yang
2: mana?
3: Yang mana? Ih, siram ini.
2: Kamu nu
1: mulai.
0: Kru nggak tahu.
2: Awang,
0: kru nggak
3: tahu. Siapa? Hei, jadi kita duplik ya kru
2: gua. Ayo, ramai lagi. Oh berarti ini aja nih. Masuk, Mbak, suara nih.
3: Lu sangat ramai.
0: Iya.
3: Di luar itu. Makanya kok bang warungnya kok gegeran.
0: Depan pas ya soalnya.
3: Iya saya kan tahu bagaimana situasi RRI Perempat. Gedungnya kan saya tahu radio. Wajar lah kalau ada aktivitas di luar yang begitu heboh.
0: Heboh gitu.
3: Keren, luar biasa RRI Perempat.
0: Iya.
3: Terutama RRI lah ya. Karena ini kan sudah masuk bulan Agustus.
0: Benar.
3: Mulai lomba-lomba.
0: Betul.
3: Ya selamat berlomba-lomba.
2: Iya. Dan...
3: mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan.
0: Iya betul.
3: Supaya kita menjadi orang yang terbaik.
0: Amin.
3: Iki aku lontongnya kan iki rebutan yang sama ini aja. Iya. Wis ngene ya. Aku nggak mau.
2: Lontong gak mau. Jokol situ digigiti kayak.
3: Masalah. Iki aku joko lentu aja. Cak toples.
2: Iya.
3: Toples kan itu toples cili.
2: Iya.
0: Atau pencili, isi 5 kape.
3: Hah?
0: Mek 5 tok berarti sak toples tok.
3: Iya. Sak kaono emang toples nek isi 5 rek.
0: Saking cilike gak cukup.
3: Isi bungkusen kertas minyak lak maren.
0: Ngono ta?
3: Heeh.
2: Kelo wis jalan kresek cilik lho, wis aman.
3: Ya wis. Ya wis nek biasae aku mulai ya.
2: Yo, lagu ya. Ya,
3: ini aku sekarang modern deh, kayak lagu saya kira ngarep, tapi mau ngejek beca, ter.
0: Bedo
3: ya saya. Ya apa bedo? Biasanya ada teman-teman gawe moge, motor gede ini aku nggak beca gede, ter.
2: Ojo lali dihias sih kayak gendero.
3: Nah. Oh iya lalu, ojo salah lagi. Memperingati bulan Agustus ini beca, aku ini masalah tak iya sih, tak kayak gendero. Pucuknya tak kayak meriem-meriaman.
2: Omah kue ini bengion oleh tinggi.
3: Sama itu, beca aku ini bengimu rupun apa yang jori. Mana, sih ngeru, masalah meriah sih ngeru, ada yang beca ikara-karaan. Ya wis, ini soalnya yang buri gitu, nyurungnya beca aku gitu, bakal ini.
2: Sudah
3: tadi. Bos apa mburi iki? Wes ya.
0: Oke, matur nuwun ya Jani ya. Lanjut dulu ya, ini ada telepon lagi dari Pak Parno. Sugeng enjing.
4: Sugeng enjing lontong balape pro 4 RR iku Surabaya yo pancen ya CCTV ta ning ning.

0: kan melok dhewe ngoten tak.
1: Nggih. Nggih, Bapak Romo.
2: Nggih, monggo niki membicarakan tentang kekurangan guru.
1: Tentang guru juga.
0: Kekurangan guru di Jawa Timur itu kuat ada kekurangan guru.
1: Iya.
0: Jadi sing kula omongne Jawa Timur lho nggih.
1: Nggih.
0: Nopo malih keluar pulau tambah kekuatan kekurangan.
1: Oke,
0: tapi tak mikir ke alhamdulillah di sini pun aku angkat jadi PNS itu ke bayarane ke lumayan. Tapi sing mesakne malih nih guru honorer. Ponakan kula niku nate dados guru honorer itu 15 tahun.
1: Berapa?
0: Dados guru honorer niku lho 15 tahun.
1: Oh. Selamat
0: niku nembe 3 tahun niki mun diangkat PNS.
1: Iya,
0: alhamdulillah. Tapi nggih enten guru-guru niku lho ne. Padahal sing diajar niku kados PAUD, TK, atau niku sing swasta-swasta niku.
1: Nggih.
0: Honore niku namung 300.000.
1: Nggih, sakmenten biasane lek guru honoren ngoten.
0: Nggih. Tapi dieten niku uang dateng pemerintah tapi nggih mboten kata to ning tak akan guru-guru itu.
1: Nggih.
0: Okay. Bener. Profesi guru nek sing kula sebut wau nek PNS nggih lumayan.
1: Lumayan.
0: Oke. Okay.
1: Cukup.
0: Cukup lah kanggo rumah tangga.
1: Betul. Nggih, Pak Parno.
0: Oke. Padahal mencerdaskan anak bangsa lho.
1: Nggih, padahal tugas yang mulia nggih.
0: Itu tugas yang mulia mencerdaskan anak bangsa dan tokoh mawon presiden.
1: Nggih, Pak Parno kok suaranya makin kecil nggih, Pak Parno?
0: Nggih, tadi.
1: Nggih, makin kecil tadi. Nggih.
0: Kula ngeririn.
2: Nggih, pun, halo nggih.
1: Nggih,
2: pun.
0: Nggih.
1: Nggih.
2: Wis ora pun pirang.
0: Nggih. Guru nggih ning.
1: Nggih.
0: Balik maneh teng guru.
1: Nggih.
0: Guru niku nek murite enten kula nate cerita saking guru ning.
1: Nggih.
0: Kula gadah sederek niku profesine guru, tapi nggih sekolah swasta. Iya mbak, ini ku murid ini ku pun berpuluh-puluh tahun buat nate kepake. Begitu kepake, uripe pun enak. Di guru ini ku sampai diberangkatakan umroh nih.
1: Wah, Masya Allah.
0: Wah, nge. Ruanten guru cerita. Wis dados guru, enten sing dadi polisi. Kepetuk iku biyen lak guruku.
1: Kasih iling.
0: Padha-padha ketemune. Akhire de
2: padha tuweke.
0: Ketepaan padha tuweke wisan. Ngoten lho Ning.
1: Nggih.
0: Ketepaan tembas buah.
1: Nggih.
0: Niku gurune kan nggih pangling to Ning.
1: Nggih.
0: Nah, niku tembas buah lah kok nggih dituwiki lho. Sampean sapa?
1: Nggih.
0: Lah kula niki murite sampean Pak Guru ngoten lho, ngoten iki lho ne.
1: Nggih.
0: Lu niku disapa ngoten mawon pun seneng.
1: Nggih.
0: Nek biyen niku merasa murite nek mboten ngerti murite niku nggih. Kasihan guru-gurune ngoten lho ne. Nggih, monggo lah sing sebagai murid pun biyen niku dididik sampai itu. Dadi orang sukses itu kudu menghargai guru. Ngoten lho.
2: Kabeh iku teko jasae guru.
1: Iya, betul.
0: Nggih, niku nek pemanggih kula ning. Nggih, monggo sing dadi profesi guru sing dereng dadi niku tugas mulia.

0: Ya, ibaratnya jari ini guru ku pahlawan tanda jasa, ngoten lho nih. Nggih, lontongnya kula dume nggih.
1: Nggih, monggo.
0: Iki nembe mandhap wau dadi. Terus tonggo ki Mbak Cak Wanti, Cak Mulyono. Ning sari ingkang wonten sedati. Wonten Cak Toto. Neng Iit, neng Dian.
1: Nggih, neng Iit nggo kabar terus.
0: Neng Iin pripun kabare?
2: Nggih, dereng cemerep kabare.
1: Terakhir masa pemulihan kemarin tadi malam.
2: Oh, tadi malam.
1: Nggih, tadi malam sempat gabungan dan lagi masa pemulihan.
2: Alhamdulillah.
0: Oh, ngapun nggih, mugi-mugi mawon enggal jangan nang
1: sehat. Nggih. Amin, amin ya Rabbal.
0: Nggih. Kagem ning Gusti ugi, kagem sedaya kemawon nggih. Nggih. Matur nuwun, rupak kupar ki ape-ape ki nyapot jaluk lontong 5 jarene Bang Kopar. Nggih, Bang, wis tak uncalne lontonge. Matur nuwun.
1: Nggih,
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Parno ya. Niku mau pancen kene saking ramene aja. Agak ke distrik ini ya. Lombane ya.
3: Seru banget iki kayaknya.
1: Kayake seru banget sih soalnya. Enggak sabar nonton sepertinya kalian ya.
2: Iya, Rek.
1: Ya wis.
2: Iyo, ana sing gabung kan ini ya.
1: Niki wonten siji male.
2: Ayo, diangkat.
1: Diangkat dhisik. Sugeng enjing lontong balap.
2: Halo.
4: Lontong balap to 4 RRI Surabaya.
1: Nyoto tenang.
4: Alhamdulillah.
1: Suaranya kelihatan. Suaranya cilik lagi.
2: Nggih, pola nih rame suaranya lomba lho nih.
1: Iya.
2: Asini suaranya yes banget.
1: Sinyale er. Sinyale er. Cisan baik ceritane. Neng Siti nggak sih ki? Hah?
4: Tak naik cek kakak er.
1: Ya, nah. Cuwile soalnya, kuala suara nih sampean nih. Lala banget.
4: Sama ada kuning dia anjan.
1: Apa?
4: Assalamualaikum ning dia
1: anjan. Waalaikumsalam.
4: Kami Sanja ya sama Adel ya.
1: Nggih. Iya.
4: Adel Astrel Aurelio.
1: Bukan,
2: Nintila.
4: Cila. Cila.
2: Cila sama Adel.
1: Iya.
4: Keseru-seruan apa apa aku susah.
1: Iya. Lawa-lawa iki.
3: Lomba-lomba.
2: Ada lomba nih wong arep ning lomba iki ning.
4: Nanti aku ada keseru-seruan juga.
1: Nanti
4: mau lomba.
1: Oh, juga
4: lomba bikin itu nasi kuning.
1: Apa?
4: Mau lo lomba tarik tambang.
3: Lu seru banget. Tarik menarik.
4: Tarik tambang meneh.
3: Iya.
4: Dulu menang aku.
3: Kalau
4: aku menang dulu.
2: Alhamdulillah lah. Iya. Kuat terus ini Citi ku.
1: Oh, kuat.
2: Wih. Ayo menang termasuk kuat.
1: Iya.
4: Golonganku padahal lawane laki.
2: Oh, lawane laki pisan.
1: Wih,
2: kekuatane di golongan lanang. Hebat, hebat ning hebat.
4: Mari ngene tak kalah meneng kok.
2: Heeh. Ayo ngalahno wong lanang e. Yo
4: apa jerene. Aku ndak mau, ndak mau ngene podo wedok ndak mau.
1: Oh.
2: Nek wedok tak podo wedok tambah kecil ya ning yo. Balik karem batu ae
4: tapi pokoke
2: iya pemandangan tangan sing seru ning Siti iki
4: ning Ami kok ndak melok seru-seruan ning Ami
2: enggak melok kanggo salin kok kepek apa kelambiku
4: oh
2: iki estafet ngemindahi banyu nang botol lewat sepon e
4: iya ta?
2: Iya, dikit-dikit cukup banyu, lu cepet mbak belu banyu. Cukup dicep no banyu mbak belu banyu, ngono ya.
4: Melo lo ning ami wong tau sekali lo.
2: No. Delok ae, delok ae.
4: Ning ami
2: dalem.
4: Nanti puter melaku yo.
1: Lagu apa maneh?
4: Ngomong ning iya yo.
2: Apa terpesona?
4: Iya nanti. Ya oke. Okay.
1: Ya, aku wis muterno mau.
4: Apa?
1: Aku wis muterno mau.
4: Loh, sayang-sayang enggak dengeri tadi sumpah puter
1: meneh. Enggak asik, males.
4: Ya kayak ngono.
1: Wis mari mau.
4: Males wis sampe ning iya. Temenan ta mang, soalnya aku
1: iya temenan. Temenan mau jam pintuan.
4: Oh, apa ya?
2: Apa?
4: Banyu langit ae wis.
2: Banyu langit.
4: Iya. Ya wis, nontonnya mau tak.
2: Iya wis kemeneng.
4: Nontonnya tak tung sama Umi Kustia sama Abah Marioto.
1: Iya.
4: Neng Iing supaya atas semoga cepet sembuh.
1: Iya.
4: Neng Latifa, Pak Barno, Pak Mulyono, Pak Toto, Pak Wandi, Om Kobar, ya wes kesemuanya ayo wes.
2: Oke.
4: Emhane terpesona kok ibu terpesona.
2: Iya wes.
4: Ya wes. Terima kasih banyak ya Neng Lia.
1: Iya, sama-sama.
4: Ya ya. Neng Aurel, Neng Aurel.
1: Iya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya kan. Ya wis bungkus-bungkus dhisik no.
2: Ya wis, ayo.
1: Bungkus-bungkus dhisik. Mari ngono lek aku ne nutut dat lan ana sing gabungan dilanjut maneh.
2: Ngene iki ya.
1: Oke.

ning ana predikat kota pahlawan sing disandang karo Surabaya ancene bukan tanpa alasan rek yo. Nah, salah siji ne ana toko Surabaya sing jenenge Ruslan Abdul Ghani. Nah, Cak Rus iki lahir nang Surabaya tanggal 4 November 1914. Nah, sampai saiki oma kelahiran Cak Ruslan Abdul Ghani iki ana nang ngene Plampitan Gang 8 nomor 26 sampai 28 Kelurahan Penilai Kecamatan Genteng Surabaya Cak Ning. Nek didelok tekok perjuangane Cak Ruslan Abdul Ghani iki luar biasa. Awal kemerdekaan 1945, Cak Ruslan iki yo terlibat melok peristiwa pertempuran 10 November 1945. Cak Ruslan tugas nangune biro kontak sing dadi perantara antara pemerintah Indonesia karo tentara Sekutu. Nah, saat iku Cak Ruslan iki njabat dadi sekretaris Residen Sudirman. Perane Cak Ruslan Abdul Ghani ketika iku yo penting, mewakili Indonesia berdiplomasi karo tentara Inggris dalam kemelut menjelang pertempuran 10 November 1945 nangune Surabaya. Nah, mari ngono Cak Ning, perjuangane gak cuma sampai sakmono. Tanggal 17 Desember 1949, Cak Ruslan Abdul Ghani iki yo dilibatno nangune perundingan Meja Bundar utawa KMB nangune Den Haag, Londo. Ketika iku bareng-bareng karo Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 karo Bung Hatta sing nglakokno perjalanan nang negeri Belanda kanggo perundingan konferensi Meja Bundar.

0: jempolmu ki apa luwih cepet obah timbang ambek pikiranmu. Jaman saiki kabar apa ae gampang banget mlebu de HP ne awake dhewe. Ono kabar sing gawe seneng tapi yo gak sithik. Kabar sing malah gawe geger, bingung karo tukaran. Kabar sing durung mesti bener tapi wis kesusu dituduhno dek wong liya. Sadurunge sampean pencet tombol kirim utawa bagi, jane dipikir dhisik. Kabar iki bener apa enggak? Lak bener, ana gunane apa gak gawe wong liya? Utawa malah gawe fitnah karo ngrusak seduluran. Mergane jempolmu cakning isok dadi dungo tapi isok sisan dadi duso. Cakning dadi wong sing cerdas gunakno media sosial. Saring dhisik sadurunge di-sharing supaya uripe awak dhewe iki luwih tentrem ambek adoh saka perang seduluran.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.
2: Dik,
3: apa Mas?
2: Mas gak seneng lho ya nek sampean iku nyimpen gambare wong lanang nang dompet.
3: Hah? Sing endi sih Mas? Aku gak nyimpen kok.
2: Nah iki gila. Coba gambare sapa?
3: Iku kan gambar Pak Presiden Soekarno sih Mas, Mas.
2: Lah iku gak seneng aku sampean nyimpen gambar wong lanang liya. Gini, gawe aku ae.
3: Sampean iku ngomong apa sih Mas, Mas? Sampean iku ngomong ae nek gelem duite.
4: Intermezzo.
5: Aduh, nek tak delok-delok anakku iki apa ya? Rasaku gak ono gelih kegiatan nenek sekolah ketisu sampai sore. Sing les, sing ekskul nari, pencak silat. Guru maneh dek iku yo melok pramuka lho.
6: Lapo ning sampean iku? Gremeng ae. Sawangane kok mangkel ngono.
5: Iyalah ning, lah iyo. Iku lho Raisa anakku. Uake kegiatan iku ning nang sekolah. Mulai isuk yo ning yo sampai sore. Aku iki kok kuatir ngono ndeloke. Wedi nek kegiatane ku ganggu sinaune karo kesehatane ngono lho ning.
6: Eyalah, iku ta sing sampean kuatirno. Jarno ae. Anake sampean iku berkegiatan. Pokoke lak positif. Gak sampe sing aneh-aneh. Justru iku bakalan ngembangno bakat karo kreativitase. Apa maneh? Awak dhewe sebagai wong tua, ya kudu ndukung kegiatan anak menuju masa depane. Lah, anak iku perlu dikei kesempatan ngewujudno cita-citane. Tapi tetep wong tuane sing kudu ngawasi karo ngarahno. Ngono lho, Ning.
5: Iya, Ning yo. Ternyata anak iku perlu dikei hak supaya isok berkembang lan tumbuh dadi generasi sing berkualitas.
7: Brompat RRI Surabaya. Brompat Suara Budaya Surabaya.
8: Sentek ning iki tibake lontong kualan yo ngedoli arek lomba iku ditutup ditepas lontong balap
9: itu bersih
8: kalau belas aku gak uman.
9: Gak uman tumben ya biasanya kan uman ya
8: yo langsung sampe nek wae arek lomba mari anu langsung mlayu-mlayu tuku lontong kabeh
9: ya wis
8: heeh ya wis obrolane awak dhewe tentang iku mang kekurangan guru muga-muga bisa diatasi
9: amin.
8: Moga Indonesia ki semakin maju, akeh arek sing berprestasi.
9: Amin.
8: Ya, moga pinter kabar arek iki.
9: Amin.
8: Ya wis nyong ning Lia, aku tak nyuwun pamit yo. Kula ning Amisan Jaya.
10: Kula ning Cila.
11: Kula ning Adel.
8: Ngaturaken.
11: Wassalamualaikum.

0: Laning. Cukup semene siaran lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ngejane niku mau ya dicara lontong balap bare bahas tentang kekurangan guru. Samarine iki Cak Ning bakal lanjut ten dialog Tanjung Pera pagi, tentunya bare topik beasiswa program pelopor perubahan. Bare narasumber kita yaiku Cak Mas Atsoleh karo Cak Mif. Oh. Mergo iku Cak Ning tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

Caning pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus berkomitmen ningkatno kualitas hidup para lansia melalui program Lentera Lansia. Wakil Bupati Banyuwangi Mejiono nyatakno program iki langsung integrasi barek layanan kesehatan sampai pemberdayaan mulai pemberian makanan gratis gawe lansia prasejahtera lan ngekei ruang aspirasi lansia.

Kabar liyane jroning Komisi Loro DPRD Kabupaten Situbondo nyusun rancangan peraturan daerah Raperda tentang pariwisata gawe memperkuat perlindungan lan pengelolaan sektor wisata daerah setempat. Ketua Komisi 2 DPRD Situbondo Jainur Ridho nyatakno regulasi iki diharapno iso dadi kepastian pengembangan pariwisata nang Situbondo sing berdampak gawe perekonomian masyarakat. Janing ku moyorek woro-woro jam 09.00 iki ketemu maneh nang woro-woro jam 10.00 awan.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing caning saniki sampeyan ten dialog Tanjung Perak pagi ya. Tentune tasih bareng aku Lia. Tapi aku saniki gak dhewean maneh ya. Mau kan dikancani Ning Ami, saiki aku dikancani Mbarek Cak Mas Ad Soleh ini ya, sama Cak Mifta lagi. Kok lagi? Tentunya pada narasumber topiknya hari ini beasiswa program pelapor perubahan. Halo halo, selamat pagi nih semuanya.
2: Pagi. Ya. Alhamdulillah, selamat pagi Mbak Lia.
1: Gimana kabarnya? Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat. Mbak Lia gimana kabarnya?
1: Oh, sehat juga. Sehat juga alhamdulillah ya. Sehat dan sangat semangat mungkin ya. Cak Mifta ini kenapa guyu-guyu? Hai. Ya. Suwe kak ketemu lo ya.
2: Ketemu kangen.
1: Wah, ketemu kangen. Nggih. Niki mau untungnya itu ya, lombanya juga sudah selesai, jadinya suaranya enggak terlalu mengganggu lagi sekarang. Begitu ya. Dan juga kayaknya perkenalan enggak perlu deh, udah kenal ya. Mungkin Janing udah masih ingat ya sama Cak Soleh ini ya, Cak Mas Ad ini ya, atau sama Cak Mifta gitu ya. Soalnya udah terakhir kapan itu ya?
3: Dua bulan yang lalu ya.
1: Ya lumayan.
3: Lalunya banget.
1: Lalu gitu maksudnya ya Cak Mifta ya. Sebelumnya terima kasih sudah datang di Pro 4 RRI Surabaya. Aku belum selesai ngomong loh Cak Mifta ya. Gak apa-apa Cak Mifta. Kita sudah bestie Cak Ning ya. Sudah berteman ya Cak Mifta ya.
3: Iya. Lanjut.
1: Gue tak akhirnya. Ya Cak Ning, tadi dinaiki ya bahas beasiswa program pelapor perubahan. Dan sepertinya juga ada kedatangan ini salah satu alumninya ya.
3: Alumninya
1: mungkin
3: Mbak.
1: Juga bisa cerita-cerita, gak apa-apa lah kita masuk saja.
3: Oh iya gak apa-apa
1: ya. Gak apa-apa, nanti cerita-cerita aja.
3: Diberi waktu untuk masuk aja Mbak.
1: Iya benar. Kita beri waktu untuk masuk ya. Untuk sekedar cerita gimana sih beasiswanya itu ya kan, dari awal sampai akhir. Ini apa buka beasiswa gitu mungkin. Ya. Oke. Lanjut dulu aja ya. Mungkin bisa dimulai dulu ya untuk hari ini. Ini kira-kira kenapa ya kok topiknya kebetulan beasiswa program pelopor perubahan? Apakah Lasdow ini juga menghadirkan program beasiswa dan apa yang melatar belakangi dengan menghadirkan program beasiswa ini? Begitu. Siapa yang jawab?
2: Dari saya dulu mungkin Mbak ya.
1: Boleh. Okay.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua pemirsa siaran RRI dan masyarakat sekitar. Ketika di tempat kami atau di cabang kami itu ada salah satu warga yang dikatakan itu mustahik atau duafa, yang dimana kondisi mereka itu memiliki keterbatasan ekonomi dan memiliki putra dan putri. Lah kita sebagai Las Dompet Amanah Umat yang bergerak di bidang sosial itu masuk di kalangan masyarakat itu untuk memenuhi kekurangannya warga-warga sekitar yang sekiranya membutuhkan. Kita tanyai keperluannya apa, kebutuhannya apa, dan pada secara umumnya itu putra-putrinya memiliki kendala, yaitu tidak bisa melanjutkan sekolah dari beberapa mustahik kita. Nah, salah satunya ya karena tunggakan pendidikannya itu terlalu nunggak banyak. Nah, maka itu kita masuk di situ, kita tanyai kendalanya, kita ajak barangkali mau belajar di tempat kami akan mendapatkan benefit, yaitu beasiswa pendidikan setiap bulannya. Lah, tidak berhenti dari situ Mbak Lia dan semua pemirsa. Anak-anak juga kita bekali untuk menjadi karakter yang baik, menjadi anak yang berintegritas, memiliki jiwa kepemimpinan. Dan semua mustahik kita, termasuk yang di asrama itu, kita kembangkan kemampuan akademiknya, komunikasinya, dan kerjasamanya. dan mendorong anak-anak itu supaya setelah menerima beasiswa agar menjadi agen perubahan di kemudian hari untuk masyarakat yang bermanfaat. Maka dari itu kita sebetulnya itu tidak hanya beasiswa pendidikan saja, kita juga bantu untuk kemandiriannya anak-anak dari life skillnya, hard skillnya, dan lain-lainnya. Ya mungkin nanti bisa dibantu kembangkan sama
1: Cak
2: Mifta ya. Ya kalau dari kami divisi pendayagunaan dan program, latar belakangnya seperti itu Mbak. Jadi mustahik kami itu yang kita cakup ya salah satunya yang ada keterbatasan ekonomi. Betul. Di keluarga itu tadi.
1: Iya.
2: Okay. Okay. Jadi kita itu punya anak yang di dalam asrama dan juga non asrama. Sama-sama kita perhatikan mereka semuanya itu.
1: Oke. Okay. Berarti enggak cuma ada yang di asrama aja tapi iya. Juga non asrama juga ada.
2: Betul.
1: Ya. Okay. Memang kalau misalnya lihat-lihat kejadian sekarang tuh kayak agak miris ya karena iya. Ada yang pintar gitu loh, pintar banget dan dia iya. Berpotensi gitu tapi sayang sekali dia enggak punya.
2: Iya, karena keterbatasan biaya, gitu ekonomi kan. Tadi
1: iya,
2: Mbak.
1: Iya, kan enggak bisa melanjutkan sekolahnya. Iya,
2: betul gitu. Sekali.
1: Untuk Cak Mifta sendiri apa ada tambahan lagi, silakan Cak Mifta.
4: Iya, kalau dari sisi penghimpunan orang-orang kaya sekarang itu senang sekali berinvestasi di dunia pendidikan.
1: Wah, iya, Masya
4: Allah. Yang melatar belakangnya apa ya? Karena banyak yang semangat belajarnya tinggi, tapi tidak mampu. Yang kita temui di lapangan tidak mampu dan sekarang para donatur itu larinya ke pendidikan beasiswa. Mungkin itu sih kalau dari sisi kami. Ya pengen sekolah lagi kalian ini.
2: Padahal sudah S2 dia.
1: Lanjut aja lah. Kan ada tuh kayak tuntutlah ilmu setinggi mungkin gitu ya. Sejauh mungkin gitu ya.
4: Iya, betul.
1: Lanjutin aja. Sampean pengen. Gak apa-apa sih ngelanjutnya ya kan. Ini soalnya program beasiswa itu sangat membantu sekali ya, terutama benar tadi kata Cak Mifta yang sangat. Anak-anak yang punya semangat belajar tinggi. Soalnya itu saya lihat itu juga banyak ada yang anak-anak kayak curhat gitu ya. Dia pengen, apalagi yang pas kemarin-kemarin pengumuman SBM, SNM sih lebih tepatnya, itu keterima tapi mikir biayanya itu bagaimana gitu ya. Akhirnya kan mengundurkan diri itulah. Padahal di sisi lain juga ada banyak beasiswa gitu. Mungkin bisa ya disebutkan jenis beasiswa yang saat ini dimiliki sama Las Da'u itu apa aja. Juga dijelaskan bisa.
2: Bisa.
1: Oke.
2: Okay. Jadi oke. Jadi gini Mbak, iya. Dari kami itu kalau untuk beasiswa itu kita ada 3 kategori. Yang pertama beasiswa pendidikan untuk anak yatim dan duafa. Yang kedua adalah beasiswa anak prestasi. Nah, karena ini juga termasuk asnaf juga Mbak, anak prestasi ini masuk ke golongan jihad di jalan Allah kan seperti itu.
1: Okay.
2: Setelah yang terakhir itu beasiswa santri yatim tahfid. Jadi ketiganya ini adalah kategori program beasiswa kita di Las Dompet Amanah Umat. Dan kebetulan di bulan September ini nanti kita ada seremonial dan penyaluran beasiswa untuk yang di asrama dan juga non asrama kita serentakkan. Nah, karena acara di tempat kami itu 1 semester sekali kita seremonialkan Mbak. Nah, kita acarakan, kita mengundang beberapa mitra donatur yang premium dan juga warga setempat yang sekiranya itu penting bagi kami. Dan anak-anaknya kita semua kita undang ke suatu tempat acara. Nah, biasanya seperti itu. Dari 3 kategori program beasiswa tadi itu kita up ke masyarakat kebutuhannya dari sisi mana. Karena ketiganya ini nanti ya menunjang untuk pendidikannya anak-anak. Entah itu dari tafidnya, entah itu dari
1: prestasinya
2: atau yang tidak mampu untuk pendidikannya. Jadi seperti itu.
1: Oke, okay. Untuk acaranya itu September ya?
2: September bulan depan ini Mbak. Tapi kalau untuk yang di asrama sebetulnya itu kita sudah menyalurkan setiap bulan, Pak. Karena kan kita itu di pusat dan di cabang punya asrama tersendiri dan ada anaknya sendiri. Makanya kita itu mekanisme penyalurannya ya setiap bulan. Tapi yang untuk non asrama kita kolektifkan menjadi 6 bulan sekali atau 1 semester sekali. Ya kita buka secara umum untuk seluruh Jawa Timur khususnya ya. Bahkan kita juga sampai pelosok-pelosok desa.
1: Oke,
2: kita buka karena kan kita punya jaringan kontak ke pelosok desa juga. Salah satunya di Sawuan, di Jabon, kayak kemarin kita kunjungan di SDN Kupang 4 itu yang seluruh siswanya itu dari kelas 1 sampai kelas 6 hanya 12 siswa. Ya karena akses jalannya menuju ke sekolah itu memang sangat terbatas, Mbak Lia.
1: Dikit sekali ya, 12 sekali. Siswa itu ya.
2: Lah itu mekanismenya saya hanya memberikan kuota untuk mereka yang di sana. Yang pelosok-pelosok desa saya beri kuota dan kita salurkan melalui via transfer. Ya sama untuk keperluan kebutuhan laporan untuk mitra dan donatur itu tetap ada, nanti ada dokumentasi.
1: Ya biar transparan.
2: Iya gitu, biar transparan, ya. Pak.
1: Dan mengerti apa yang
2: terjadi,
1: apa yang dilakukan dan lain-lainnya.
2: Betul.
1: Gitu ya, lebih ke transparannya. Itu tadi yang disebutkan Cak Mas At,
2: Iya.
1: Oke, itu Ad tadi saja. Ada beasiswa anak yatim dan duafa, ada beasiswa anak prestasi, beasiswa santri yatim
2: tahfidz.
1: Dan tiga. Ini juga bisa ya untuk tiga ini ke umum.
2: Oh bisa, Mbak. Bisa. Memang untuk umum.
1: Memang untuk umum.
2: Memang untuk umum.
1: Mungkin nanti kita bisa ini ya. Bicara tentang proses pendaftarannya dan syarat-syaratnya apa aja sih sebenarnya.
2: Oh iya, bisa.
1: Dan terutama untuk anak prestasi. Ini yang prestasi kan ada yang non-akademik dan akademik. Itu yang mana biasanya untuk beasiswanya?
2: Lebih tepatnya ke akademik, Mbak. Karena kan kita salah satu berkasnya itu harus dilampirkan dengan prestasinya yang di sekolah. Mungkin ya salah satunya entah itu dari kejuaraan, entah itu dari olimpiade dan lain-lainnya, itu biasanya kita harus menyampaikan ke beberapa penerima manfaat itu melampirkan itu untuk jalur prestasi.
1: Biasanya setiap beasiswa juga ada
2: ketentuannya masing-masing, ya kan?
1: Ketentuan-ketentuan masing-masing dan beasiswa yang didapatkan bagaimana itu kan juga ada ya, kayak misalnya
2: untuk sementara ini jumlah nominal manfaatnya itu kita samakan, Mbak, kita ratakan.
1: Oh, disamakan.
2: Iya, karena kan seperti ini, Mbak, takutnya itu mungkin yang prestasi ini tidak yatim dan tidak duafa. Mereka mungkin merasa minder untuk menerima manfaat ini, apalagi ada mungkin duafa atau yang lainnya. Makanya ini biar sama-sama berjalan, kita tolong yang mempunyai prestasi dan mempunyai keterbatasan ekonomi, ya kita sama-sama kita tolong di situ. Jadi ada memang mereka yang jalur prestasi itu mereka mampu untuk melanjutkan pendidikan. Ya barangkali itu untuk sebagai apresiasi kami kepada mereka yang mau menuntut ilmu. Ya kurang lebih seperti itu ya latar belakang kami untuk masing-masing program tadi, Mbak ya. Untuk beasiswa, khusus beasiswa ya, Mbak ya.
1: Iya. Tadi programnya beasiswa ya. Sebenarnya suka sekali ini apalagi kan memang beasiswa ini sangat-sangat dibutuhkan di dunia pendidikan. Yeah. Pendidikan itu juga penting untuk mencapai generasi emas.
2: Yeah.
1: Generasi anak emas
2: 2045.
1: 2045.
2: Sesuai program pemerintah.
1: Maaf ya. Yeah. Ini agak ngehang ini ya, Cak Ning ya, mohon maaf.
2: Tapi yang lebih banyak sebetulnya memang di ini, Mbak, di anak yatim dan duafa. Yang banyak seperti itu. Ya. Kalau pengalaman sebelumnya, kalau di prestasi itu hanya berapa? 5, gak sampai 10.
1: Sedikit
2: itu.
1: Ya?
2: Sedikit.
1: Kenapa kok bisa begitu? Kenapa sedikit?
2: Itu,
1: apa karena ini ya?
2: Ya kurang paham saya, Pak, ya. Tapi yang menjadi prioritas kami memang yang yatim dan duafa itu tadi.
1: Oke. Untuk anak yatim dan duafa itu ya. Ya, tema kita hari ini kan program pelopor perubahan. Itu maksudnya bagaimana itu sebenarnya? Makna dari pelopor perubahan sendiri itu. Mungkin Cak Miftah bisa ya. Tadi Cak Mas Ad yang bicara loh, Cak Miftah.
4: Iya, tapi sebelum kesana mau tanya, menurut Ning Lia apa yang paling menyentuh dari program beasiswa ini?
1: Seperti yang aku seperti yang saya katakan tadi ya, di mana ada banyak anak-anak yang dia itu kesusahan untuk melanjutkan sekolah, padahal dia sangat ingin sekolah. Karena keterbatasan ekonomi orang tuanya tidak bisa membiayai, apalagi perjuangan juga, apalagi anak-anak itu sudah berprestasi sekali ya, maksudnya kayak selama sekolah itu belajar sungguh-sungguh gitu ya untuk mencapai ke jenjang yang lebih tinggi lagi, tapi sayang sekali harapan itu pupus begitu kan. Dan beasiswa itulah yang seperti seolah-olah penyelamat begitu. Begitu sih menurut saya ya. Wah, apakah betul. Dalam sekali ini?
4: Iya, dalam sekali ini. Karena gini, awal pelopor perubahan ini kami arahnya bagaimana bantuan beasiswa kami ini tidak sia-sia, dalam arti bisa mengegulkan sampai Timur Tengah, Mbak. Dan alhamdulillah dari 1000 itu kita menyaring betul, yang lolos cuma satu.
1: Dari 1000 itu yang lolos cuma satu.
4: Dari 1000 mulai dari SD lah ya.
1: Iya.
4: SD, SMP, SMA, jadi kita kan biayai terus. Itu aja yang lolos satu sampai Timur Tengah sekarang di Kairo sekarang.
1: Wah, wow, masya
4: Allah. Nah, itu menurut saya itu pelopor perubahan yang paling besar ya, karena sekali lagi ya semangatnya.

0: itu mengegulkan beasiswa mulai dari pemerintah, misal contoh kayak LPDP. Hmm. Jadi tetap secara dompet amanah umat juga membantu beasiswa, tapi juga kita mencarikan ya model kayak KIP atau LPDP dan seterusnya, itu kita berhubungan dengan pemerintah. Termasuk lagi para donatur ini yang paling tinggi ya untuk donasinya di dunia pendidikan. Hmm. Itu sih.
1: Ya, baik. Ya itu tadi, berarti mbaknya ini, adiknya ini ya, Le aku manggil ya, itu punya semangat belajar yang tinggi sekali ya, sudah sampai ke negeri seberang begitu istilahnya ya. Tapi untuk kayak kegiatannya yang diikuti oleh para penerima beasiswa selama program berlangsung itu bagaimana? Ini mungkin salah satu penerimanya, iya, bisa cerita ya, cerita bagaimana awalnya gitu, terus kegiatan apa aja yang dilakukan dan penerima beasiswa apa ini, bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu mungkin ya, nggak apa-apa
2: ya, mungkin sebagai pengantar terlebih dahulu sebelum masnya yang bicara ini. Namanya Hendrawan Mbak Lia, alumni dari penerima manfaat beasiswa Tafid.
1: Tafid
2: sekarang beliau ini mengajar kelas Tafid di tempat kami. Jadi ada anak-anak yang sekiranya berproses menghafalkan Al-Quran, gurunya ya beliau ini. Salah satu anak binaan kami yang dulunya kita gembleng, hafalannya kita dorong supaya mempunyai hafalan yang banyak ya. Kalau sekarang mungkin ya sudah kufat, alhamdulillah ini. Sekarang jadi guru.
1: Ini membagikan ilmunya yang dia dapat ya ke generasi berikutnya ini ya, masya Allah. Ya silakan ceritanya, kegiatannya apa yang dilakukan kita. Enggak usah malu-malu ya. Cerita singkat juga nggak apa-apa gitu. Ya. Gak apa-apa, santai aja kita ngobrolnya ya.
3: Ya, permisa. Alhamdulillah ini dengan saya Mas Hendra yang menerima manfaat jalur beasiswa Tafid.
1: Ya.
3: Dulunya saya sebagai penerima manfaat. Dulu awal mulanya saya menjadi jalur beasiswa Tafid, yaitu saya diiming-imingi untuk pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi, tapi dari saya sendiri tidak mau, yaitu saya ingin memilih untuk gimana dunia yang di dalam pesantren itu. Saya dulu alumni di pondok pesantren Hamalatul Quran Jogoroto Jombang.
1: Oh, Jombang ya? Nggih. Asli Jombang?
3: Aslinya Sidoarjo.
1: Oh, malah Sidoarjo nih. Ya, asli kita.
2: Sejalur.
1: Sekota kita ya, sama Sidoarjo saya juga. Lanjut.
3: Ya. Waktu di pondok pesantren itu, saya sendiri ya, menurut saya sendiri, itu kaget melihat dunia di dalam pesantren, yaitu ya memang dari pondok itu memang digembleng untuk digembleng untuk tirakat gitu ya, maksudnya tirakat dari segi makannya, dari segi bergaulnya, dan memang digembleng oleh Romo Kiai, yaitu Romo Kiai Ainul Yakin. Beliau memang ingin santrinya itu menghafal Al-Quran. Jadi di pondok pesantren Hamalatul Quran ini memang tidak ada kayak, kan kalau di pondok modern tidak ada kegiatan, ada kegiatan ekstranya. Tapi kalau di pondok pesantren ini memang pure, mulai dari bangun sampai tidur itu menghafal Al-Quran gitu.
1: Itu ya kegiatan yang dilakukan, yang diikuti oleh para penerima beasiswa itu selama program berlangsung itu.
3: Betul.
1: Oke, lalu ada lanjutan lagi, gimana kesan pesannya deh? Nanti aja di akhir mungkin ya itu ya.
3: Betul.
1: Daripada sekarang ya. Kenapa Cak Mas Ad mau nambahin?
2: Enggak apa-apa Mbak. Kita mengikuti hostnya saja.
1: Oh, barangkali mau nambahin ya. Nggak, okay. Saya kira loh ya mau nambahin.

0: kan.
1: Iya.
0: Nah, untuk selanjutnya itu mungkin ya bisa untuk nilai atau karakter apa sih yang ingin dibangun kepada para peserta ini, penerima beasiswa gitu. Mungkin bisa.
1: Oh iya. Jadi ini Mbak Lia, nilainya yang pertama itu anak-anak yang dulunya memang ada keterbatasan ekonomi, ya harapannya kami itu setelah kita bantu melalui program ini tuh anak-anak menjadi mandiri. Anak-anak menjadi mandiri. Makanya apa namanya? Tidak putus dari itu juga. Makanya kemarin ini tadi saya sampaikan, jadi kita ada program pembinaannya juga, baik yang di asrama maupun non asrama. Ya meskipun PR besar kita itu adalah yang non asrama, karena kita itu kan nggak bisa menghandle setiap hari, karena kan mereka kan tinggal sama orang tuanya. Tapi yang fokus yang di asrama itu akan kita gembleng betul. Yang awalnya memang dari keterpurukan, ya harapannya nanti bisa mengangkat derajat keluarganya melalui program ini. Di asrama kita gembleng, kita kembangkan kemampuan akademiknya, karakternya, akhlaknya kita tata, keterampilannya juga kita bentuk. Banyak sekarang itu alhamdulillah dengan bekal-bekal yang kita siapkan untuk anak-anak, ada beberapa santri kami itu yang sekarang masih di asrama, dan di non asrama itu banyak yang keterima di perguruan tinggi dari UINSA, dari UTM Universitas Trunojoyo Madura, itu semuanya rata-rata melalui jalur prestasi, Mbak. Ya salah satunya ya ada tangan ulur dari kami juga, meskipun ada guru-guru yang banyak, Mbak, ya kita kan juga membantu di situ. Ya harapannya memang anak-anak seperti itu bermanfaat untuk keluarganya dan masyarakat. Ya alhamdulillah ada beberapa yang sudah keterima di perguruan tinggi.
0: Oke, baik. Iya. Ya mungkin sebelum lanjut, ini ternyata ada yang mau bergabung, mungkin bisa kita sapa terlebih dahulu. Oh, iya. Ya. Halo, Sugeng Enjing.
2: Pagi.
0: Oh, pagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, Cakobar.
2: Walaupun matahari terbeda di barat, kok tetap Indonesia.
0: Wah, merdeka.
2: Walaupun dunia berguncang, kok tetap Indonesia.
0: Oke.
2: Ini apa? Programnya lonong balap ya, nyotot tenan gitu ya.
0: Bukan ini, sampai salah ini, bukan lonong balap.
2: Siapa ini?
0: Lah, sampai ini gabung tapi nggak tahu li.
2: Kenapa nggak tahu? Mulai dari lonong balap aku on air tadi, mulai dari itu Ming Amit kau, aku tidak kau angkat, itu loh. Dan sekarang baru kau angkat.
0: Ya udahlah ya, tak matiin aja. Nggak, awal, ya. Awal
2: beritahu programnya apa ini?
0: Oh, ini.
2: Awal biar tahu, biar
0: ya, nggak salah
2: apa ya, nggak keluar dari koridor gitu.
0: Ya ini dialog Tanjung Perak Pagi.
2: Wah, dialog Tanjung Perak Pagi. Ya, ya. Selamat pagi para narasumber.
0: Ya.
2: Temanya apa nih dia?
0: Biar temanya hari ini
2: keluar dari koridor.
0: Ya, temanya hari ini tuh tentang beasiswa ya, beasiswa program pelopor perubahan. Begitu, tentang
2: perubahan di zaman era 5.0 ini, di saat ini kan?
0: Ya, beasiswanya lebih
2: banyak. Sumbernya dari mana dong?
0: Ini dari Lasdau ya.
2: Lasdau, terus? Lasdau Jatim?
0: Ya,
3: iya.
0: Ya.
2: Gak bisa komentar kalau gitu, terima kasih.
0: Ah, Cak Kobar. Astaga, tak kirain sampe langsung gitu aja. Ya udah enggak apa-apa ini ya. Maaf ya sebelumnya kepada narasumber ya atas kelakuannya. Kelakuan dong. Enggak, maksudnya karena ada kesalahpahaman di sini ya. Sebelumnya ya, saya kira mau bertanya juga. Ini lanjut dulu ya kita ya. Lanjut. Kita soalnya belum, karena waktunya udah agak mepet sih, setengah jam lagi Mas Ian. Mungkin kita bisa langsung ke ini ya, bagaimana sih proses pendaftaran beasiswa di Lasdau gitu. Kayak persyaratannya juga apa yang harus dipenuhi, lalu proses seleksinya bagaimana gitu. Mungkin bisa langsung dijawab.
1: Oke, baik. Yang pertama untuk beasiswa anak yatim dan duafa terlebih dahulu ya Mbak Lia.
0: Iya.
1: Jadi untuk tahapannya itu dari penerima manfaat semuanya ini kita arahkan untuk mengisi Google Form yang pertama, kalau yang jauh dari tempat kami. Tapi kalau untuk yang dekat, kita arahkan untuk mengisi form pengajuan beasiswa pendidikan. Nah, kita arahkan untuk mengisi form dan itu dibawa pulang, dilengkapi semuanya dan berkas pendukungnya, salah satunya ya di antara lain ya KTP, KK, SKTM, surat kematian jika ada, beserta rapot, biasanya itu rapot, rapotnya anak-anak kita mintai juga. Nah, selesai dari situ biasanya kita itu ada verifikasi data. Next berikutnya juga ada survei kelayakan mustahik. Jadi anak-anak ini semuanya yang daftar kita harus survei terlebih dahulu ke lokasi.
0: Oh, ya, supaya ada survei juga.
1: Ada survei juga, Mbak. Supaya apa? Ya kita harapannya kan supaya benar-benar tepat sasaran dan juga tepat program. Harapannya makanya ada tahap survei. Kalau memang sekiranya itu layak kita bantu, maka itu kita loloskan nantinya untuk beasiswa pendidikan anak yatim ya. Tapi kalau yang prestasi ya biasanya ya sama kayak KTP orang tua, akte dan KK dan berkas pendukung lainnya itu, dan ada kartu siswa aktif di sekolah, beserta yang paling utama itu ya prestasinya apa yang ditunjukkan kepada kami, entah itu kejuaraan atau yang lainnya, itu juga harus dilampirkan. Dan tidak lupa untuk masing-masing kategori ini melampirkan foto anaknya juga. Nah, kalau untuk yang tafid, biasanya kita itu minimal mempunyai syahadah 5 juz, Mbak. 5 juz itu kita prioritas ya. Baiknya juga memiliki hafalan 30 juz. Karena kalau 30 juz itu nominalnya kita berbeda. Kalau sudah kufat, nggih berbeda. Tapi kalau masih 10 di bawah, semuanya kita ratakan untuk beasiswanya. Ya untuk berkas pendukungnya hampir sama, cuman ada yang dikhususkan, misalnya yang beasiswa tidak mampu ya SKTM, yang prestasi ya ada bukti bahwasanya pernah juara apapun itu, kalau yang tafid ya dibuktikan dengan syahadah resmi dari TPQ atau pondok pesantren. Sama-sama kita survei semuanya.
0: Iya, itu agar itu ya lebih tepat sasaran.
1: Iya, memang tepat sasaran, memang dan tepat program.
0: Benar-benar kan anak ini butuh begitu.
1: Iya, karena kita juga kan ada tanggung jawab ke donatur untuk amanah donasi ini, Mbak ya.
0: Iya, betul sekali ya itu. Khawatirnya kan ada yang malah menyalahgunakan ini ya. Kalau menyalahgunakan wah repot ini bisa-bisa. Repot. Lalu untuk biasanya itu pendaftarannya itu dibukanya kapan? Dan bagaimana masyarakat bisa mendapatkan informasinya?
1: Nah, ya, berhubung ini di bulan September akhir ya, insya Allah ya, semoga nanti kita dilas lancar. Amin. Biasanya itu satu bulan sebelumnya itu sudah dibuka, Mbak. Jadi tanggal 1. Ya memang kelihatannya kesannya seperti yang mepet, tapi insya Allah dengan semua yang mendaftar itu pengalaman sebelumnya kita mampu, meskipun itu hanya satu bulan. Iya. Jadi nanti.
0: Panjang ya, maksudnya
1: iya.
0: Ya.
1: Jadi nanti selama satu bulan itu kita buka secara umum untuk wilayah Jawa Timur ya, kita persilakan siapapun boleh mendaftarkan asalkan nanti kan seleksinya dari kami. Jadi itu. Okay. Tapi kalau memang kiranya dari kami itu dipandang benar-benar layak dibantu, kita langsung memberikan kuota, Mbak. Seperti halnya tadi itu di pelosok-pelosok desa itu kita beri kuota misalnya 10 sampai 15 kita arahkan mereka yang ngisi orang tuanya dan melengkapi berkasnya. Dari kami juga nggak perlu survei kelihatannya, karena memang benar betul mereka itu kan rekomendasi dari guru, guru yang lebih tahu siswanya, jadi kita pasarkan ke gurunya.
0: Oh, oke. Okay. Jadi seperti itulah ya, ya pendaftarannya itu satu bulan sebelumnya ya. Cukup pendek tapi.
1: Bisa kita maksimalkan.
0: Bisa dimaksimalkan ya. Betul. Buktinya juga sudah banyak ini yang dari. Dari luar-luar juga, dari sini juga, dari mana-mana. Betul. Itu ya kan. Untuk beasiswanya ini berarti ini ya, beasiswa kuliah di mana sumber pendanaannya itu ya dari donatur-donatur.
1: Gitu ya. Kita pendekatannya memang ke korporasi yang strategis, CSR, korporasi, komunitas, sekolah, masjid, dan penggalangan dana. Dan baik. Retail gitu. Iya masih seperti itu, dan digital fundraising.
0: Iya. Oke, makasih untuk Cak Mas Atya untuk jawabannya. Ini aku sedikit ragu ini untuk menjawab telepon ya. Khawatirnya ada orang salah anu lagi. Mungkin bisa kita coba terlebih dahulu ya.
1: Iya, boleh.
0: Halo.
2: Halo.
0: Halo. Iya. Siapa yang di?
2: Gengge.
0: Siapa yang di ini enggak salah sasaran ya?
2: Loh. Selamat pagi narasumber. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Cak Pendi.
2: Iya, pendidikan ini kan penting sekali ya.
0: Betul.
2: Bagi anak-anak kita generasi penerus ya. Menuju generasi emas.
0: Betul.
2: Dasar banget ada lembaga yang peduli dengan pendidikan. Karena realita kenyataannya yang di lapangan banyak orang tua yang tidak bisa menyekolahkan anaknya. Karena ekonomi, mungkin karena orang tuanya ke PHK. Berarti sampai anak-anak turun ke jalan di perempatan lampu merah membantu orang tuanya untuk cari nafkah, jadal kebutuhan menjajakan koran, menyembur sepatu, sampai mengamen. Lah, ada lembaga ini justru bisa menampung anak-anak seperti itu. Mungkin seperti anak-anak itu kan putus sekolah karena orang tua tidak mampu.
0: Iya.
2: Maka ada lembaga seperti ini memberi beasiswa. Tapi terkadang beasiswa ini kan tidak tepat sasaran. Hanya kriteria yang menerima pendaftaran anak-anak yang berprestasi. Tapi terkadang anak-anak seperti itu kan tidak berprestasi ya. Itu tadi saya mendengarkan Afid 10 choice. Kadang anak-anak yang di jalanan itu maaf-maaf sekali ya, mungkin tidak diajar ngaji sama orang tuanya, nggak bisa ngaji, tapi dia butuh biaya sekolah untuk bersekolah gitu. Tapi sebenarnya lembaga ini kriterianya bukan berat bagi anak, misalnya orang tua tidak mampu punya anak sekolah tapi tidak mempunyai kriteria seperti itu, akhirnya tidak ada beasiswa dari sekolah, akhirnya tidak bersekolah. Lah ini prihatin sekali ya, ternyata tidak semua anak itu berprestasi. Mudah-mudahan ada lembaga yang tidak diskriminasi. Tidak hanya anak yang berprestasi aja yang mendapat beasiswa. Mudah-mudahan anak-anak yang tidak berprestasi juga mendapat beasiswa seperti itu, karena anak-anak biaya itu kan butuh biaya. Ya segitu aja, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, maturnuwun sampai di atas gabungannya ya. Untuk beasiswa seperti itu sebenarnya juga emang rata-rata anak berprestasi, tapi kalau untuk selain anak berprestasi kan juga ada yang yatim dan duafa ya. Dan juga ada yang yatim tahfid, jadi nggak melulu tentang prestasi ya Cak Pendik ya.
1: Betul.
0: Ada yang kalau belum ada prestasinya bisa itu ke beasiswa anak yatim dan duafa begitu.
1: Betul.
0: Ya mungkin bisa
3: sudah dijelaskan semuanya
0: lagi.
3: Bisa penting lihat
0: mungkin bisa ditambahkan dari, lagi
1: iya. Mungkin dari sebelum Cak Farid, mungkin saya dulu Mbak ya.
0: Iya boleh. Cak Farid.
1: Sebetulnya kan Las Dompet Amanah Umat ini ikonnya memang pemberdayaan anak yatim piatu dan duafa.
0: Iya.
1: Jadi kita prioritas itu anak yatim piatu dan duafa. Meskipun dari kami itu ya juga membuka beasiswa yang prestasi dan juga tahfidz. Tapi enggak menutup kemungkinan kita itu tidak menerima rekomendasi dari beberapa warga atau beberapa jejaring kita. Kalaupun ada saudara-saudara pendengar RRI itu menemukan anak yang sekiranya layak dibantu, bisa menghubungi kami, akan kita tindak lanjuti insya Allah dan memenuhi prosedur-prosedur yang kita susun di LAS. Ada tetap ada pemenuhan berkas dan juga survei kelayakan mustahik. Baru kalau memang benar-benar layak dibantu akan kita lolos seleksi. Alur jangka pendeknya kan seperti itu secara umumnya ya Mbak ya.
0: Iya betul.
1: Jadi ikon kami di Las Dompet Amanah itu memang pemberdayaan anak yatim piatu dan duafa. Meskipun ada program sosial yang lain, tapi yang paling utama ya kita di pemberdayaan anak yatim piatu.
0: Nah begitu ya Cak Pendek ya. Mungkin ada tambahan dari Cak Mifta.
3: Yang jelas kami berkomitmen di Dompet Amanah Umat ini Misal ada yang satu berprestasi, saya prestasi juara satu nasional karate. Yang satunya ternyata saya tidak mampu, tidak punya prestasi, maka kita ngambil yang prasejahtera namanya. Kenapa? Karena dompet amanah umat ini swadaya masyarakat ya, jadi menyisihkan dari para donatur. Jadi potensi besar yang kita ambil itu sebenarnya bukan prestasi nasional ataupun internasional, tetapi yang prasejahtera kita dulukan. Yang tadi Cak Pendi mengatakan apa tadi, anak jalan dan sebagainya, itu yang kita dahulukan, yang betul-betul du'afa ya, prasejahtera lah bahasanya. Itu sih. Jadi saya lagi pas sekali kalau Cak Pendi itu ke dompet amanah umat, pas sekali.
0: Karena yang diutamakan kan emang justru anak-anak yang seperti itu ya.
1: Betul.
0: Melanjutkan sekolahnya, melanjutkan untuk menuntut ilmunya. Begitu Cak Pendi ya jawabannya ya. Semoga bisa membuka apa ya? Membuka lembaran baru. Membuka lembaran baru. Ya udah lanjut dulu ya Cak ya, karena waktunya juga udah mepet. Ini mungkin bisa ya ke closing statement. Ke penutup masing-masingnya untuk tambahan terakhir lah ya mungkin. Lalu juga untuk alumninya mungkin bisa juga pesan dan kesannya ya bisa. Selama melakukan program dalam program ini begitu ya.
1: Siap.
0: Silahkan, mungkin bisa di kesan-pesan dulu ya sebelum ke closing statementnya Cak Mas Ad dan Cak Miftah. Monggo.
1: Closing.
0: Kesan dan pesannya. Kesan dan pesannya selama mengikuti program beasiswa ini mungkin. Silakan. Malu-malu ini sepertinya.
1: Malu-malu, Mbak.
0: Nggih, monggo. Singkat juga enggak apa-apa.
4: Untuk kesan pesan dari saya, semoga para donatur diberi lapang rezekinya. Yaitu kan rezeki tidak dari harta saja, yaitu rezeki kesehatan, rezeki keluarga, atau rezeki ilmu. Semoga beliau dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Dan terima kasih banyak sudah membantu adik-adik kami yang ada di asrama. Semoga mereka adik-adik yang di asrama itu bisa belajar dengan rajin dan tidak ada halangan suatu apapun.
0: Oke. Sudah cukup?
4: Ya, sama.
0: Oke, sekarang selanjutnya lanjut ke closing statement-nya untuk Cak Mas Ad dan Cak Miftah, monggo.
1: Ya. Baik. Terima kasih yang pertama kepada RRI dan seluruh pendengar yang telah meluangkan waktu bersama kami. Ya, semoga apa yang kami sampaikan memberikan gambaran bahwa zakat, infak, dan wakaf bukan sekedar hanya bantuan sesaat. Ya, kami tetap komitmen mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjadi bagian dari kebaikan. Saya mewakili divisi program dan pendayagunaan. Terima kasih banyak kepada seluruh para donatur, seluruh para pendengar, dan khususnya mustahik. Tetap kita menyampaikan kita bergerak seperti ini itu bukan karena apapun, ya karena ada dua insan yang kita tolong. Yang pertama ada orang yang menunaikan zakat, dan yang kita tolong juga mustahik. Jadi kita itu dilas itu ya menolong dua insan, orang yang menunaikan zakat dan mustahik yang kita bantu. Kurang lebih seperti itu. Semoga semuanya bermanfaat. Barakallahu fikum.
0: Oke, baik. Terakhir Cak Miftah sebagai penutup.
3: Iya, penutup aja. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Bagi pemirsa pendengar setia Pro4 yang mana ingin berdonasi, bisa langsung buka website atau di Instagram atau Facebook DAU Dompet Amanah Umat, atau juga bisa menghubungi ke nomor 0857 077 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367
0: diktenya lebih jangan cepat-cepat gitu ya. Soalnya ini lagi saya catat juga ini Cak Mita ya, di nomor berapa tadi?
3: Bagi pendengar yang ini berdonasi, di nomor telepon 0857 077 367 09.
0: Oke, siap. Lalu
3: lanjut. Sudah.
0: Oh, sudah selesai itu penutupnya.
3: Sudah itu aja, cukup yang penting buka aja itu DAU dompet amanah
0: Umat. Oke, baik. Mungkin sebelum benar-benar ditutup ya, Cak Miftah, singkat sekali nih. Terima kasih ya Cak Miftah.
3: Ya, sama-sama.
0: Untuk bisa saya ulang ya, bisa sampai Cak Ning ingin berdonasi bisa dilihat mengunjungi website atau IG Instagramnya DAU Dompet Amanah Umat, atau juga bisa tanya-tanya langsung di nomornya di 085 0857 0857 077 367 09.
3: Benar
0: ya, Cak Ning ya. Oke, benar nomornya. Jadi bisa tanya-tanya di situ, dan kalau mau berdonasi silakan monggo ya. Tentunya yang diutamakan yang menerima itu, penerima itu ya yatim duafa jadinya. Ya udah, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya.
3: Sama-sama.
0: Mohon maaf jika ada salah dan kata ya, karena sejujurnya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wah, dalam sekali saya. Oke, silakan nanti melanjutkan aktivitas, saya juga melanjutkan aktivitas.
3: Iya, terima kasih banyak.
0: Terima kasih juga. Ya, semoga Cak Ning ini ada yang juga ikut berdonasi ya. Dan juga ikut, ada yang mau daftar beasiswa juga bisa langsung ditanyakan di nomor tadi. Nanti kalau sekiranya masih kurang jelas bisa saya ulang begitu. Yaudah Cak Ning, pamit dhisik ya Cak Ning ya. Matur nuwun Cak Ning, tak marikno dhisik niki tena dicara dialog Tanjung Perak pagi hari ini.
5: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
0: Gecan ini ku mau ya, saya dialog Tanjung Perak pagi barek topik beasiswa program pelopor perubahan, tentunya bareng narasumber kita yaitu Cak Miftah dan Cak Mas Ad. Sekalian Cak Ning, aku tak pamit undur diri, matur nuwun Cak Ning sing wis nyimak siaranku teko jam 5 isuk mau sampai katene jam 10 awan iki. Sing mau sempat gabungan ya matur nuwun, sing durung sempat gabungan mengke isuk gabungan nang lain kesempatan ya Cak Ning ya. Sekalian lihat tak pamit undur diri, matur nuwun, dan lek wonten salah kata atau perbuatan maafkan, mohon maaf ya Cak Ning ya. Ya Cak Ning, sama hari ini bakal dilanjut tentang Tanjung Perak siang. Tentunya ambek tasih bareng Ning Purbandari. Mergo iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya. Lia pamit dhisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Caning, pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika iki terus ngedukung pemerintah daerah gawe menyediakno fasilitas gawe para penyandang disabilitas Caning. Hasil pembangunan sing nyoto iki terjadi ketika ono pemerataan pembangunan, yaiku termasuk seluruh elemen masyarakat iso ngerasakno manfaat teko pembangunan iku, termasuk konco-konco disabilitas. Beberapa sarana publik gawe penyandang disabilitas iku anjane mesti diperhatekno. Di antarane akses dalan, yaiku corone gawe trotoar sing dilengkapi karo lantai pemandu. Terus nggawe jembatan penyeberangan sing iso dilalui pengguna kursi roda Cak Ning. Sampai tanda zebra cross sing gunakno garis berhenti kendaraan sing gak terlalu cedek, sehingga pengendara iki duwe jarak sing cukup gawe mandek, terus memberikan kesempatan gawe penyandang disabilitas menyeberang. Mari ngono Cak Ning, ojo lali pisan aspek sing kudu diperhatekno. Dalam hal iki transportasi umum, mulai teko akses nang stasiun, halte, utawa terminal bis sing kudu duwe jalur datar ambek tingkat kemiringan maksimal 5% supaya iso dilalui karo pengguna kursi roda. Terus, ono mana iki? Nek gawe utawa bangun rem ambek lift, kudu duwe railing sing gawe cegah kemungkinan terburuk, misale sing garakno kursi roda terpleset utawa tiba mergo ga iso dikendalekno. Nah terus, ono pisan, yaiku gawe tombol lift sing gampang dijangkau karo penyandang disabilitas sing gunakno kursi roda jane. Mari ngono soal faktor keamanan, iku kudu dadi perhatian gawe pembangunan fasilitas umum sing ramah gawe disabilitas. Penyandang disabilitas kudu eru opo sing kudune dilakokno pada saat kondisi darurat. Termasuk para petugas pengamanan, iki yo sing diharapno memiliki pengetahuan sing cukup bagi kondisi darurat sing dialami karo penyandang disabilitas.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
4: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 10 isuk.

Saning Pemkot Surabaya terus memperkuat perlindungan sekaligus pemberdayaan pengemudi ojek online perempuan melalui perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, pelatihan keterampilan sampai penampingan usaha. Kepala Dinas Pendistrian lan Tenaga Kerja Disperan Naker Surabaya Agus Happy Juniantoro nyatakno program iki diharapno iso ngekei perlindungan sekaligus pemberdayaan usaha sampingan sing iso nambah penghasilan liyane. Kabar liyane caning lembaga pemasyarakatan kelas loro A Kediri gandeng lembaga bantuan hukum progresif ngekei edukasi gawe memperkuat akses bantuan lan informasi hukum gawe warga binaan. Kepala lapas kelas loro A Kediri Gatot Tri Rarjo nyatakno edukasi hukum iki supaya luwih memahami hak, wajiban lan proses hukum sing dijalani.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cakni, wayahe sampean ngrungokno siaran Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Assalamualaikum Caning, sugeng siang. Saiki aku Wahijan ngan Caning sampean de Simfoni Kroncong lagi ya. De Tanjung Perawan Caning ya. Sing pastine bare lagu-lagu Kroncong sing wis dicepakne ambe Cantok matur sembah nuwun. Nah, saiki Caning di Semanggi Surabaya ne, Wahijan bakal ngajani sampean iki engko bare berbagai informasi pasti ini ya kan. Tadi acara ini pancet di Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Cak Neng, awak dia nikmati di sini. Yuk, lagu ini Cak Neng Budi, Aku Tenang.

Ya, jane di Propampang RRI Surabaya, Sora Budaya Surabaya. Mboten nggih. Saat ini wau jam bakal ngajeni sampean ngeke informasi-informasi. Di antarane jane saiki informasi kejadian kebakaran ngeten nggih. Kebakaran lahan ya di kawasan Gunung Bromo iki wis nganti 20 hektar. Podok yang sedih laporke Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB di Dino Kemis isu jaring Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari iki nyatane lah ombone lahan sing kena dampak karhutla iki kesebar di wilayah administratif Kabupaten Probolinggo kalian Kabupaten Malang. Di Kabupaten Probolinggo janing api iki ngentekne 10 hektar lahan di kawasan Watu Gede, Desa Sariwani, Kecamatan Sukapura. Mrene di Kabupaten Malang api iki ngentekne 50 hektar janing di

kebakaran hutan iki jane aja sampe lah ya. Mrene ono jane upaya penanganane penanganane ya sing dilakoni ambek tim gabungan ya. Iki terus dilakoni ambek tim gabungan BN Badan Penanggulangan BPBD ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Mari ngono ono balai besar TNPTS, polisi kehutanan Polhut, kalian relawan. Nah ya, jangan lupa nih besok juga harus ada di saat acara Kongres SRPB nih ya. selain itu cada ya, ada sisan sengarah nih armada pemadam kebakaran atau damkar lan tangki jane sing diisi banyu putih ya. Mari ngono jane sebagian gede jane ya api iki ya kayak di blok ban blok bantengan ngono ya jane ya nanti posung jam jantur iki sempat senyatane berhasil dipateni atau dipadam no caning tapi petugas masih ono kendala nih pada petugas medan terjal ya sing dek lereng kaldera Bromo ya mergane ono tiupan angin kencang sisanya nih si rodo repot gitu lo ya ono aneh iki gawe siapa ya jenenge ya aku lah Fitri Fitri barang dan jasa ya Fitri ya. Oke, selain itu cane informasi mengenai kebakaran hutan ini ya Yunus yo nyatane lah sebagian gede oh bagian gede cane ya kan untuk optimal ya untuk optimale pemadaman darat ya personel BPBD ini ngerahne pesawat nirawak atau drone gawe metane sebaran titik-titik api sing ono di area sulit atau angel dijangkau jane ya mulai saka sekitar kaldera tugu perbatasan Kabupaten Malang ambek Kabupaten Lumajang ya. Iku jane informasi sing bakal ana sampean untuk awal iki. Jadi aja nang di depan titik pro papat RRI Surabaya Surabaya Surabaya jane.

0: ngono ta ceritane?
1: Wala, ngono ta ceritane? Caning, sama tau krungu nama daerah atau jeneng suatu daerah? Nah, terkadang adewe ya takok, pengin eru. Ya apa sih, kok sampai di jeneng no koyok ngono? Nah, ono ceritane. Nah, kali iki, awak dewe, kate ngerti sejarah daerah Wonokromo. Iki ono konco-konco ut Surabaya Hunter, sing kate nyerita no caning.
2: Halo, kenal no aranku Cak Ovan, aku teko Surabaya Hunter. Emang Wonokromo iki asale teko kata wono sing artine alas, hutan atau hutan. Diperkira no kampung Wonokromo iki wis ono ke jaman Majapahit. Dhisik Wonokromo rupane si alas-alas. Jeneng Wonokromo iki asale teko Pangeran Situbondo sing babat alas nak kampung Wono. Atas perintah Raden Ayu Probowati gawe syarat ben iso ngrabi areke. Dan syarat iku kudu gawe pemukiman anyar to babat alas gawe Wonokromo iki alas terakhir sing dibabat karo Pangeran Situbondo sak marine babat alas nak daerah Banyurip, Simo sampai Kupang. Tapi ternyata Raden Ayu Probowati iki wis rabi karo wong liya nak kampung iki. Akhire dijenengi Wonokromo utawa secara bahasa artine hutan perkawinan.
1: Iku mau ya Cak Ning, konco-konco komunitas UT Surabaya Hunter. Komunitas UT Surabaya Hunter iki ancene komunitas sing nyeritakno bab utawa sejarah tentang kutha Surabaya. Nah, ono apa maneh? Meloi terus kelanjutan episode-episode sing liyane. Cuma nanggone Pro Papat Suara Budaya Surabaya.
0: Ngono ta ceritane.
1: Ngono ta ceritane.

Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu iso dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh iso gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe iso nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, iso gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku iso nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang iso nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit iso dadi kering lan pecah-pecah. Makane kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikan kanggo ngelingno jakning kabeh ben tetap sehat lan kuat.

Iya, jalan tersedia dari Propampat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya mengatakan ini. Niku wau caneng enten mengenai informasi pohon sing terang apa yang kita boleh manfaat lah ya caneng ya. Makanya ditinggali. Nah, caneng aku pengen kayak informasi di rondang sampean. Usai iya caranya ya Samari ini nggarap berbagai apa ya sensus ngono ya caranya ya BPS iki nyebut nol jumlah pengangguran di Jawa Timur iki berkurang 6 likur 320 ya jadi 806 koma telung puluh loro dek mirong 6 likur dibanding Februari 6 likur berarti total penduduk angkatan kerjanya akeh iku 2,32 yuta wong jane. Plt Kepala BPS Jawa Timur Herum Fajarwati pas konferensi pers ya jane iki nyatane lah penduduk usia kerja PUK iki maparne lah kabeh wong sing usiane 15 tahun ya. Malu gak? Enggak kan, udah sampai malu ya jane ya. Sama-sama kok ya, sama-sama belajar ya gitu lah ya. Oke, PLT Kepala BPS Jatim Heru Fajarwati ini siapa ini kelas usia 15 tahun ya cari berarti kelas berapa kelas SMP SMA lah ya. Usia 15 tahun ke atas ya bakal cenderung munda ya seiring bertambahnya penduduk di suatu wilayah. Jadi penduduk usia kerja PUK Jatim Mei terus kok terlalu atas 30,7 juta wong jadi ya utuh nambah akhirnya 30,8 ewu jadi nah dibanding ini Februari wae kediri iki cakup angkatan kerja yaiku 2,32 yuta wong paling ngono sisane termasuk bukan angkatan kerja 8,38 yuta wong caning. Lah didelok kok komposisi angkatan kerja ya iku ya. Lah dibanding ini Februari 2026 caning jumlah pengangguran di Jawa Timur ini kurang 6,32 ewu ya dibanding angkatan kerja jumlah penduduk sing bertambah ke ya 179,2 ewu wong tingkat pengangguran terbuka di Jatim ya medun 0,13% dibandingnya Februari berlulusan sekolah menengah kejuruan ya sekolah menengah atas kejuruan iki ndek urutan paling dhuwur yaiku 5,79% jane. Sementara partisipasi angkatan kerja TPAK sing mengindikasikan lah gedene presentasi penduduk usia kerja aktif secara ekonomi di Jatim di Mei 2026 iki ana 75,14% atau mundak 0,36% dibandingne ambek Februari 2026 ya. Oke, kumang caneng ya. Ono di sisi lain caneng, ono telu lapangan usaha sing nyerap tenaga kerja paling rendah yaitu penyediaan listrik ambek gas. Gedene 0,16%, real estate 0,09% ambek lapangan usaha treatment air sampah ambek daur ulang sing nyerap 0,30% caneng. Oke, kumang informasi sing tak bagiano kanggo sampean. Acara yang dinding, kok wajar bakalan lanjut mana? Ngancanin di Propapat RRI Surabaya pasti di canding ya. Di Tanjung Perawan ya, khususnya di Semanggi Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 11.

Janeng wae woro-woro mbare Wahyu Jan. Pakar hukum penerbangan Universitas Erlangga UNER, Janeng nanggapi sorotan Mahkamah Konstitusi MK mbare kompensasi keterlambatan atau delay penerbangan sing dinilai gak sebanding mbare kerugian penumpangnya, Janeng. Dosen hukum Universitas Erlangga, Adi Riyadi Arafah, iki nyatane lah hukum penerbangan berlaku prinsip limited liability utawa tanggung jawab terbatas, artine maskapai gak iso dibebano ganti kabeh kerugian nyoto sing dialami penumpang mergane keterlambatan.

0: Nyandak kabar liyane jane de woro-woro saiki anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS jane ndelok langsung korban KMP Mutiara Sentosa loro sing nganti saiki tasik dirawat di rumah sakit RSPAC Surabaya. Di kunjungan iki jane BHS nyampaikan keprihatinane lan duka mendalam kanggo para korban insiden kapal kebakaran sing meninggal dunia. Selain iku BHS yo mastene lek jaminan asuransi kecelakaan sing disalurne karo Jasara Harja wis ditompo karo korban insiden kapal kebakaran termasuk bantuan saka perusahaan pelayaran jane. Jadi aku mau woro-woro Mbak Rewa Yucar, mau aku ketemu malin deh woro-woro selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Cakning, saiki wayahe ngrungokno sinau basa Jawa lumantar Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.
1: Carita sebare wayahe sing ngancani jenengan sedaya tentang Jember Awan, sinau basa Jawa balik maneh cane ngancani sampean sedaya dan Pro 4 RRI Surabaya 96,8 FM AM 55 lan RRI digital. Mangaten cane dina niki wayahe bakal ngajak sampean sedaya cane bare sinau basa Jawa program Pro 4 RRI Surabaya bare topik pembahasan jemput 5,5 juta buku intervensi agresif menuju pendidikan inklusif lan bermutu dek Provinsi Jawa Timur. Kalian Dr. Pujiratno Hardiningtyas M. Hum, Cak Ning, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Jenengan mengko saged gabungan kalian Wahyu Chan 0896021-3x968 kalian 0315462961. Mengatakan gini, saniki Wahyu Chan bakal nyopo dhisik Cak Ning, Ning Retno sing sampun rawuh ten studio Pro 4 RRI Surabaya. Mengatakan gini, Ning Retno sugeng siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sugeng siang Cak Wahyu.
1: Matur nuwun sampun rawuh mangkaten nggih ten Pro 4 RRI Surabaya. Niki kayak tadi buru-buru dari kantor langsung atau dari bisa ada rapat begitu?
2: Kantor langsung.
1: Dari kantor.
2: Rapat sebentar.
1: Ada rapat tadi kaitan nggih. Nah, ini menarik nih ya. Cane monggo nanti gabungan, tapi nanti untuk gabungannya saya bacakan nanti setelah di sesi kedua ya Cak Ning ya. Untuk di sesi pertama ini saya ngobrol-ngobrol dulu dengan Ning Retno, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Nah, Ning, ini mengenai 5,5 juta buku begitu ya, untuk intervensi agresif menuju pendidikan inklusif dan bermutu di Provinsi Jawa Timur. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, program ini program seperti apa nih?
2: Ya, baik, matur nuwun. Halo kabeh ya. Halo-halo arek Surabaya. Apa kabare dino iki? Ya, selamat siang. Menjawab pertanyaan Cak Wahyu. Jadi menjemput 5,5 juta buku ya, sebagai topik hari ini. Izin menyampaikan program hibah buku Kementerian hibah. Pendidikan Dasar dan Menengah ini melihat data asesmen nasional atau rapot pendidikan di seluruh Indonesia, khususnya pada rapot literasi nasional atau rapot merah literasi nasional. Kita memahami dunia pendidikan Indonesia hari ini memang sedang menghadapi tantangan kognitif yang sangat nyata di ruang kelas, adanya penurunan daya fokus akibat penetrasi gawai atau HP dan media sosial saat ini yang berimbas langsung pada rendahnya kompetensi membaca. Jadi merespon kondisi saat ini, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menggunakan strategi dalam mengentaskan literasi yang rendah, khususnya literasi baca tulis dan numerasi di tingkat sekolah dasar dan menengah, juga menengah atas ya. Nah, pada tanggal 30 Juli 2026, tepatnya hari Jumat kemarin, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Abdul Mukti secara resmi melepas armada distribusi berskala masif langsung dari fasilitas PT Pura Barutama di Kudus, Jawa Tengah, yang meluncurkan atau meresmikan langsung melepas armada tersebut dengan menandai pengiriman 5.538.300 eksemplar buku bacaan bermutu yang yang memerlukan anggaran besar sebesar 40 miliar lebih gitu ya. Jadi ini memang difokuskan di seluruh Indonesia. Pendistribusian buku ini tidak hanya sekadar rutinitas birokrasi, tetapi sebuah bentuk intervensi terarah. Target utamanya adalah 24.609 satuan pendidikan yang terdiri atas atau terbagi atas 18.444 sekolah dasar atau SD dan 6.165 sekolah menengah pertama, dan ini didistribusi secara raksasa ya, mencakup 510 kabupaten kota di 38 provinsi di Indonesia termasuk di Provinsi Jawa Timur. Nah, kalau melihat parameter ini tentunya sekolah yang menerima adalah prioritas mutlak untuk sekolah-sekolah berkategori merah atau masuk dalam kategori satu, yaitu sekolah yang dinilai capaian literasinya berada jauh di bawah kompetensi minimum berdasarkan rapot asesmen nasional tahun 2025. Dan sekolah yang tercatat belum pernah mendapatkan alokasi bantuan buku sejenis pada periode tahun 2022 sampai dengan 2024. Jadi program ini dapat disimpulkan sebagai program rutin atau berkelanjutan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Lalu buku-buku hibah yang diberikan kepada beberapa sekolah yang tadi sudah saya sebutkan ini telah dikurasi oleh Pusat Perbukuan dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Nah, kebijakan berapa judul buku, ini ada 100 judul buku jenjang SD dengan volume 200 eksemplar per sekolah, dan 100 judul buku untuk jenjang SMP dengan volume 300 eksemplar per sekolah. Jadi penggandaan fisik ini dilakukan oleh PT Pura Barutama yang terletak di Kudus,
1: Jawa Tengah.
2: Jawa Tengah. Demikian Cak Wahyu.
1: Oke, okay, baik. Berarti ini menjadi salah satu gebrakan melihat mengenai adanya aturan untuk mengurangi penggunaan gawai juga begitu ya. Ini mendukung program tersebut.
2: Betul. Sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 18 tahun 2026 yang lalu, memang ada pembatasan gawai di sekolah, gawai, tapi tidak melarang ya, pembatasan. Dan memang ini perlu kita lakukan untuk kepentingan anak-anak generasi muda.
1: Oke. Okay. Berarti dengan adanya peluncuran begitu ya untuk 5,5 juta buku, alhamdulillahnya Jawa Timur ini juga menjadi salah satu dari mendapatkan pemanfaatan itu. Berarti bisa dikatakan bahwa literasi di Jawa Timur pun juga berada di bawah.
2: Baik. Untuk catatan mengapa Jawa Timur termasuk kalau dari data peta sebaran distribusi buku Gerakan Literasi Nasional tahun 2026 ini, memang Jawa Timur adalah urutan ketiga provinsi yang mendapat hibah buku terbanyak.
1: Okay.
2: Jadi meskipun ya Jawa Timur adalah ya provinsi semuanya ada ya, tetapi tidak untuk di literasinya kali ini ya gitu. Tapi kita lihat data sekarang. Jadi berdasarkan peta sebaran distribusi buku tersebut, 5 provinsi teratas penerima buku pertama adalah Provinsi Sumatera Utara, itu ada 2.452 sekolah. Kemudian yang kedua Provinsi Jawa Barat ada di 2.307 sekolah. Provinsi Jawa Timur 1.857 sekolah. Yang keempat itu Provinsi Aceh di 1.838. Yang kelima provinsi tertinggi yang menerima hibah buku ini, Provinsi Nusa Tenggara Timur di angka 1.657 sekolah.
1: Oke. Baik, berarti bisa dikatakan itu tadi ya Cak Neng ya, bahwa untuk di bidang literasi namanya Jawa Timur masih mengalami kekurangan begitu ya.
2: Iya.
1: Padahal kita tahu kalau malah Aceh berada di peringkat keempat.
2: Iya.
1: Sementara Aceh dan kalau Medan, oke, Medan berada di peringkat pertama karena Medan pun juga menjadi salah satu bencana alam kemarin ya.
2: Iya.
1: Aceh pun juga, tapi
2: benar.
1: Aceh malah di peringkat keempat.
2: Keempat. Jawa ini Jawa. Bukan berarti di angka untuk asesmen nasionalnya ha. Juga ya, bukan di literasinya saja ya. Ada ha. Unsur-unsur lain juga pemilihan hibah buku ini
1: hibah
2: juga
1: buku.
2: Ya.
1: Okay.
2: Memang salah satunya faktor yang kita lihat adalah literasi, tetapi ada faktor-faktor lain juga yang menjadi dasar mengapa 5 provinsi ini teratas.
1: Iya.
2: Sumatera Utara kan juga kemarin bencana juga selain Aceh ya.
1: Iya. Cuma maksud saya kenapa Aceh berada di bawah kita.
2: Iya,
1: betul. Harusnya Aceh berada di peringkat kedua begitu ya.
2: Iya.
1: Nah, tapi ini juga menjadi pertanyaan karena kemarin baru saja saya mendapatkan kabar begitu bahwa Jawa Timur ini menjadi peringkat juara umum ya untuk lomba-lomba begitu ya. Ini menunjukkan bahwa siswa ini kan berarti mereka mempunyai bakat dan segala macamnya gitu, prestasi. Tapi malah justru ini pun juga bertolak belakang dengan adanya data literasi kita sangat minim sekali. Tapi kalau menurut jenengan, Neretno, minimnya literasi untuk anak-anak di Jawa Timur itu sebenarnya disebabkan apa? Apakah memang karena kecanggihan gawai tersebut akhirnya kita, kalau teknologi kita udah gak bisa disandingkan dengan yang lainnya, tapi akhirnya literasi kita yang jadi korbannya, atau ada faktor-faktor lain?
2: Ya, baik. Nah, yang Cak Wahyu sampaikan sebenarnya itu juga salah satu faktor-faktor terkendala kenapa literasi ya. Kita lihat konteks literasi. Kalau kita melihat konteks seni bakat dan prestasi, Jawa Timur tidak kalah, selalu di peringkat pertama dan lima besar untuk hal-hal yang berkaitan dengan akademik ya.
1: Betul.
2: Nah, sekarang kita melihat data sebaran terbanyak untuk literasi. Kenapa Jawa Timur termasuk 5 provinsi
1: yang
2: terbanyak
1: banyak,
2: itu menyampaikan ya bahwa masih ada kabupaten-kabupaten yang memang AN-nya itu rendah, yaitu di Pulau Madura, Sampang, Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep. Itu memang 80% AN-nya rendah. Mengapa kita masuk di 5 besar itu? Karena di 4 kabupaten tersebut memang 80% AN literasi baca tulis dan numerasinya, mohon maaf, sangat rendah. Oleh karena itu, di kabupaten-kabupaten lain memang terdapat AN rendah, tapi tidak sebanyak 4 kabupaten yang tadi saya sebutkan. Nanti kita bisa melihat data satu persatu. Kalau dari peta persebaran kembali dari beberapa faktor tersebut ya, nanti saya akan menjabarkan mengapa gitu ya Jawa Timur masuk dalam kategori rendah termasuk literasinya di sini. Dan dalam konteks pemberian hibah buku yang terbanyak, kalau dari kabupaten kota terbawah penerima buku kita juga masuk ya, yaitu di Kota Batu dan Kota Malang hanya ada satu sekolah yang AN-nya rendah. Jadi Kota Batu dan Kota Malang itu adalah kota atau kota kabupaten yang mewakili AN-nya
1: rendah.
2: Sangat AN rendahnya hanya satu sekolah. Berarti kan literasinya juga bagus. Memang kita tidak bisa menyamakan 100% 38 kabupaten kota di Jawa Timur ini rendah semua, tidak. Ada beberapa kabupaten yang memang memang sangat layak dan sangat bagus literasinya. Hanya saja memang ada 4 kabupaten terbesar yang AN rendah, AN hasil asesmennya itu rendah. Dan ini yang perlu kita pikirkan bersama, bagaimana menyeimbangkan literasi di sekolah-sekolah di 80 kabupaten kota tersebut. Dan tidak hanya tugasnya Balai Bahasa saja, tapi ini perlu peran Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota, Dinas Pendidikan Provinsi, dan pemerintah daerah dalam menguatkan regulasi-regulasi termasuk literasi membaca, kemudian apa yang sudah dilakukan oleh Balai Bahasa dalam menyikapi AN rendah ini. Ya, kami kan melakukan mengulas buku cerita anak untuk siswa SD, itu sudah kami lakukan di Kabupaten Lamongan tahun ini ya. Kemudian membaca cepat kami lakukan di Bangkalan untuk siswa SMP, dan untuk membaca kritis, analitis kritis itu untuk murid di SMA SMK di Situbondo. Jadi kami memang belum bisa melakukan secara serempak di kabupaten kota yang hampir semuanya memang ada AN rendahnya. Gitu.
1: Kelebihannya ini karena keterbatasan sumber daya manusia dari Balai Bahasa atau belum siapnya materi untuk disebarluaskan?
2: Kalau untuk materi semuanya ada ya, tetapi kalau untuk pertemuan secara luring, kalau secara daring kami bisa lakukan.
1: Oh gitu, baik.
2: Jadi keterbatasan, ya kalau klise kalau saya menyampaikan keterbatasan anggaran untuk ke lapangan. Nah ini yang perlu strategi kami ya, perlu adanya kolaborasi, sinergi antara Balai Bahasa dan dinas setempat.
1: Oh, baik.
2: Jadi ada pertemuan ke siswa, kemudian pertemuan kepada guru, karena untuk hasil AN rendah ini tidak hanya catatan kita tuh tidak hanya di siswanya, tetapi gurunya juga. Sejauh mana guru bisa memberikan pendampingan dan pembelajaran kepada siswanya. Jadi kompetensi itu tidak hanya untuk siswa, tetapi untuk guru juga. Peningkatan kemampuan berliterasinya. Itu.
1: Baik, berarti tantangan dari Balai Bahasa tidak hanya menyasar para siswa, gitu ya, tapi juga para tenaga pendidiknya.
2: Benar.
1: Harus disadarkan.
2: Harus.
1: Berarti banyak juga ya tugasnya ya dari Balai Bahasa ini ya tampaknya ya. Baik. Nah, ini pun juga mungkin untuk Cane monggo sekarang kami buka untuk di sesi kedua yang ingin bergabung melalui pertanyaan-pertanyaan. Kami persilakan untuk bisa menyampaikan di 0896021-3x968 atau juga di 5 546 2961 begitu ya untuk di line telepon. Saya coba untuk menuju ke WhatsApp terlebih dahulu. De Retno izin ya. Saya mau ke Cak Kurniawan yang ada di Sidoarjo. Ini

0: dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Mm-hmm. Ya, kami di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Mm-hmm. Eselon 1 kami adalah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur adalah UPT. Jadi Badan Bahasa disingkatnya, mm-hmm. itu ada perwakilan 30 Balai Bahasa dan Kantor Bahasa se-Indonesia termasuk di Provinsi Jawa Timur.
1: Baik.
0: Untuk Perpustakaan Nasional ini adalah perpustakaan secara khusus yang berdiri, yang didirikan oleh pemerintah negara Republik Indonesia dan memang di bawah langsung Presiden. Hmm. Kalau efisiensi buku, cetak buku di perpustakaan benar, itu isunya kan 300 sekian miliar ya, yeah. untuk cetak buku di efisiensi. Begitu juga dengan kami, sebenarnya tidak ada cetak buku di Balai Bahasa, tetapi masih ada program cetak buku khusus untuk literasi baca tulis dan numerasi yang rendah tersebut. Jadi kami memang memiliki program prioritas untuk melaksanakan asas cita Presiden nomor 4 dan nomor 8, yaitu tentang pembangunan sumber daya manusia. Salah satunya adalah pemenuhan bahan pengayaan buku literasi non teks ya. Dan kami memiliki 4 program prioritas, yaitu pertama peningkatan kecakapan literasi. Nah, ini yang menjadi tugas kami bekerja sama dengan pusat perbukuan untuk melakukan penilaian kelayakan buku-buku yang diterbitkan oleh Balai Bahasa, Kantor Bahasa dan Badan Bahasa, khususnya yang menangani untuk hibah buku ini atau pendelegasian buku ini adalah Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Jadi Pak Kurniawan, kami berbeda dengan tugas ya. Tugas fungsi kami berbeda dengan perpustakaan, tetapi kami juga mengawal literasi, khususnya literasi di sekolah dasar dan menengah juga masyarakat.
1: Oke, baik, ya. Terima kasih. Lalu ini saya coba ke Neng Kusuma di Mojokerto, ini menanyakan mengenai bagus nih ya pertanyaannya kalau saya bilang ya. Kota Batu tadi menjadi salah satu dengan literasi yang cukup baik. Penasaran dengan wilayah lainnya, salah satunya adalah ibu kota provinsi Surabaya berada di peringkat berapa? Karena setahu kami Surabaya menjadi salah satu jujukan pendidikan utama yang berada di Provinsi Jawa Timur.
0: Baik, kalau berdasarkan, saya jawab ya, Neng Kusuma ya, yeah. Neng Kusuma dari Mojokerto. Ya, ini sepertinya Mojokerto juga nol SD yang AN rendah ya, kalau dari data hibah buku ini tidak ada sekolah AN rendah baik itu SD maupun SMP. Selamat untuk kota Mojokerto ya. Baik, saya akan mulai dari sekolah tertinggi yang mendapatkan hibah buku ya. Pertama adalah Kabupaten Sampang.
1: Sampang.
0: Ya, jadi ada 194 SD, 194 SD, 149 SD. Jadi Kabupaten Sampang itu SD dan SMP total 343 yang mendapatkan hibah buku. Berarti AN rendahnya ada di 343 sekolah tersebut, baik SD maupun SMP. Yang kedua itu Bangkalan, 200 sekolah. Yang ketiga itu Bondowoso, 106 sekolah. Yang keempat Kabupaten Pasuruan, itu ada 42 sekolah. Yang kelima, terbalik ya, nanti ini urutan-urutannya ya. Di Kabupaten Jember itu 145 sekolah, itu berarti di nomor 5. Di nomor 6 itu Sumenep, itu 204 sekolah. Di nomor 7 itu Situbondo ada 64. Ini sepertinya tidak urut ya, nanti bisa dilihat. Kabupaten Pamekasan itu ada 175. Di nomor berapa tadi ya? Ya, nomor 9 itu Kabupaten Malang ada 42. Nomor 10 itu Kota Probolinggo ada 2 sekolah saja. Di nomor 11 itu Kabupaten Probolinggo ada 80. Kemudian di Kediri itu ada 20 sekolah, di Kabupaten Ngawi itu 28 sekolah, Lumajang 29 sekolah, Lamongan 53 sekolah, Jombang 21 sekolah, Banyuwangi 46 sekolah, Sidoarjo 10 sekolah, SD-nya 6 dan SMP-nya 4. Kemudian Magetan itu ada 16 sekolah, Tuban ada 49 sekolah, Pacitan ada 10 sekolah, Kota

0: Madiun ada dua sekolah, ini khusus SMP saja, SD-nya bagus. Kabupaten Mojokerto ada 9 sekolah, 3 SD, 6 SMP. Kemudian Kabupaten Nganjuk ada 6 sekolah, Kabupaten Gresik itu 18 sekolah, Kabupaten Bojonegoro 32, Kota Blitar 3, Kota Pasuruan itu 3, Kota Surabaya ada 15 sekolah SD yang AN rendah dan 5 SMP AN rendah. Nanti datanya saat ini kami masih menunggu daftar nama sekolah dari Pusat Pembinaan Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, nanti bisa langsung kontak ke Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur untuk mendapatkan 15 sekolah di Kota Surabaya. Ya dalam hal ini memang masih ada juga sekolah yang AN-nya rendah. Kemudian ada Tulungagung 30 sekolah, Kota Kabupaten Madiun 7 sekolah, Ponorogo 10 sekolah, Blitar ada 11 sekolah, Kota Malang 1 tadi, Kota Kediri 2, Kota Batu 1, Kabupaten Trenggalek 5 dan Mojokerto 0.
1: 0.
0: Mojokerto. Itu ya, Cak Wahyu dan Ning Kusuma tadi yang bertanya ya.
1: Siap. Baik, Cak Ning nanti kita bakal lanjut lagi, tapi kita jeda dulu untuk melo dhisik ya. Mirengang sarang-sarang azan zuhur kanggo wilayah Surabaya sak kiwa tengene aja ning ndi. Pancet dhek sinau basa Jawa bare Pro Papat RRI Surabaya, Cak Ning.

0: Alhamdulillah, wis beres kabeh pengawean oma. Yo nyapu, masak. Saiki wae lele. Dok, ayo ndang mak iki lho. Ibu wis masak sayur sop senenganmu iki.
1: Iya, Bu, mengko ae. Aku sing ndelok drakor nang HP-ku.
0: Walah, Dok, kok mesti awakmu iki? Isu awan sampai bengi HP ya, Nay. Mbok kono lho ajaan kancamu nang perpustakaan sing ono nang Balai Pemuda Surabaya utawa nang Taman Baca liyane sing wis disediakno Pemkot Surabaya. Kono lho, Dok.
1: Males aku, Bu.
0: Lho.
1: Bukane ngono-ngono ae. Lagi pula wis gak jamane maca buku.
0: Kene, Ibu kandhane kene. Maca buku iku penting, utamane gawe nambah wawasanmu tentang banyak hal. Daripada HP-an gak jelas, mending maca buku nang perpustakaan. Dok, koleksine akeh, mulai ilmu pengetahuan, sejarah, teknologi, akuntansi, ekonomi, sampai buku sing ngupas tentang hobi. Saliyane iku, ana buku-buku sing ngupas tentang kemajuan negara-negara nang ngone dunia iki. Nah, wes, saate awakmu manfaatno perpustakaan iki. Apa mana gratis iki?
1: Ya wes, Bu, mulai saiki tak kurangi HP-an. Meni mulai sekolah aku tak nang perpustakaan ya, Bu, karo koncoku.
0: Nah, iya, Ndok. Ayo budayakan membaca salah sijine teko nang perpustakaan sing ono nang Surabaya. Cak Ning, mlebu musim pancaroba kudu diimbangi pola hidup sing sehat supaya tetap aktif jalani aktivitas sak bendinoe. Perubahan cuaca sing gak menentu iki iso nglemahno kekebalan daya tahan tubuh. Nah, daya tahan tubuh rentan kena penyakit koyo flu, watuk, pilek, meriang, nah sing bahaya maneh kejangkit demam berdarah. Nah, iki ono coro gawe njogo kesehatan tubuh pas wayahe musim pancaroba. Siji, konsumsi buah lan sayur. Loro, hindari mangan sing berlemak lan pedes. Telu, ngombe banyu putih. Papat, ngurangi rokok lan batasi konsumsi kafein. Limo, olahraga ringan lan istirahat sing cukup. Enem, gawe pelembab ben kulit gak kering. Pitu, rajin cuci tangan. 8, cepet nang dokter nek ngalami gangguan kesehatan.

Cak ning daerah Tanjung Bumi dadi salah siji sentra batik Madura sing ana nang Kabupaten Bangkalan. Batik teko daerah iki wis mulai akeh dikenal masyarakat, mulai masyarakat lokal, nasional, sampai internasional, salah siji ne batik gentongan. Nah, Cak ning, batik gentongan iki duwe ciri khas khusus, yaiku proses pewarnaane sing nggunakno teknik perendaman nang jerone gentong. Proses iki tujuane supaya pewarnaan kain batik luwih awet lan tahan sampai puluhan tahun. Mergo iku, batik gentongan iki regane larang ketimbang batik jenis liyane. Sak liyane iku Cak Ning, batik gentongan bahane nggunakno kain jenis katun sing motif lan corake modern, tradisional utawa ngikuti selera pasar. Batik gentongan motif akeh sing rata-rata dipengaruhi faktor alam, utamane pesisir sing nampilno warna-warna mencolok, kombinasi campuran warna abang, ijo, lan warna kuning. Batik gentongan gawe kalangan masyarakat Bangkalan duwe nilai sing mendalam, utamane nglestarikno tradisi masyarakat Madura sing kental karo

0: ayo ta nak, maem. Walah, kok cek angeli si makmi. Wis tak tukokno akeh jajanan nang supermarket. Kok sik pancet gak doyan makem ya. Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.
1: Walah, opo oning anake sampean iku? Gak doyan makem ya. Awas kena stunting lho Ning. Yaiku anak sing gak optimal pertumbuhane.
0: Lah iya Ning, sedih, sedih aku iki. Nah terus ya apa solusine iki?
1: Ngene-ngene Ning, sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
0: Terus?
1: Nah, iku lho nang balai RW, awak dhewe isok teko ben wulan. Nang kono ono kegiatan posyandu balita.
0: Iya.
1: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngekei asupan gizi. Pemeriksaan kesehatan karo iso mantau perkembangane balita. Nah, sampean iso konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak nih.
0: Walah, ngono yo Ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo, ben anakku iso melu posyandu.
1: Lah iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus ndukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
2: Ayo teko nang posyandu. Dukung program generasi Indonesia emas.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Jane niku wau adzan zuhur kanggo wilayah Surabaya sakiwa tangane mugi-mugi amal ibadane awak dhewe ditampi kalian Allah Subhanahu wa taala. Selamat menjalankan ibadah salat zuhur ngaten nggih. Saniki dilanjutke malih jane sinau basa Jawane kalian kepala bahasa kepala balai bahasa Provinsi Jawa Timur Enten Ning Retno sing sampun rawuh dan studio Pro 4 RRI Surabaya jane. Ning iki dilanjutke malih dilanjutkan kembali gitu ya. Nah, dari program yang sangat luar biasa, karena jumlahnya tidak sedikit begitu ya, ada 5,5 juta buku yang disebarkan. Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu juga yang mendapatkan dari 5,5 juta buku tadi begitu ya. Dan ini adalah tujuannya untuk menuju pendidikan inklusif begitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan di mungkin banyak juga secara pribadi pun juga Dirano, nanti dengan adanya banyaknya buku yang ada di Jawa Timur untuk pendidikan inklusif kita, apakah memang sudah akan menjadi jaminan, akan menjadi perbaikan di sana?
2: Ya, matur nuwun Cak Wahyu. Kalau kita melihat juga ya, pendidikan yang inklusi di Jawa Timur seperti apa, ini juga menjadi prioritas kami juga untuk penyebaran distribusi, khususnya buku-buku aksara Braille untuk yang di SLB, audiobook atau buku suara yang memang menjadi bahan pengayaan mereka, termasuk kamus-kamus bahasa isyarat untuk yang sistem CB yang menggunakan kaidah bahasa Indonesia. Lalu yang Bisindo itu untuk yang bahasa program atau bahasa gaulnya teman-teman kita yang hebat itu ya. Kalau melihat komitmen ini, sebenarnya mau dibawa kemana? Kalau kita melihat akuntabilitas distribusi dan komitmen inklusi di Provinsi Jawa Timur, kami sebagai instansi atau UPT di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memberikan statement atau komitmen bahwa dalam konteks lokal Provinsi Jawa Timur, khususnya Surabaya yang menjadi tempat kami juga, program ini menjadi instrumen yang penting untuk memotong jurang kesenjangan antara sekolah pusat kota yang mapan dengan sekolah di wilayah pesisir atau pemukiman atau permukiman yang padat penduduk. Nah, ini kan kami juga implementasi Astacita Presiden keempat, pemerintah Presiden Prabowo Subianto, yaitu memperkokoh pembangunan sumber daya manusia yang unggul, sains, teknologi, dan pendidikan menuju visi Indonesia Emas 2045. Aspek yang harus kita tonjolkan di sini adalah komitmen terhadap pendidikan inklusif. Aksesnya seperti apa? Ya, kami melakukan akses bacaan tidak lagi dimonopoli oleh jalur sekolah umum formal, tetapi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga menyusun konten ke dalam ragam format mutakhir, buku bahan bacaan digital e-book, buku audio atau audiobook, buku video, hingga buku berformat aksara Braille yang tadi saya sampaikan. Dan teman-teman di SLP bisa juga mengakses di budi.kemendikdasmen.go.id. Di sana bahan-bahan pengayaan audiovisual dan aksara Braille sudah disediakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, juga di laman rumah pendidikan. Di laman kami di Badan Bahasa, juga di laman Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur juga menyediakan bahan-bahan non-teks atau literasi bergambar, audio, video, dan kamus tadi yang saya sampaikan, kamus Bisindo di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur bisa diakses. Nah, kalau melihat teknologi ini ya, memang tidak hanya pada penerapan bahan-bahan bacaan literasi saja, tetapi peningkatan kompetensi untuk guru-guru di SLB juga. Nah, ini perlu adanya kolaborasi yang masif antara Balai Bahasa dan tentunya juga dinas setempat untuk meningkatkan kecakapan literasi yang memang menjadi program prioritas kami. Kalau selama ini kita di sekolah mengetahui dan sangat dikenal ya 15 menit membaca gitu ya. Tetapi kan itu siswa-siswa membaca secara mandiri. Nah, bagaimana kalau sekarang kita terapkan misalnya membaca nyaring atau read aloud-nya itu di sekolah-sekolah, termasuk tidak hanya di sekolah formal saja ya, di SD, SMP, dan di SLB juga. Lalu kita juga ada pemantik nalar kritis ya. Ini juga ada pemanfaatan buku untuk guru, kepala sekolah, yang semuanya bisa diakses di laman-laman yang tadi saya sebutkan. Tidak hanya berbahan buku cetak ya, yang tadi 5 juta eksemplar buku itu, tetapi audio-audio itu, e-book itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman juga di pendidikan luar biasa.
1: Oke, baik. Berarti sasarannya dari Balai Bahasa ataupun juga dari Kementerian Pendidikan ini bisa dikatakan tidak hanya menyasar bagi sekolah-sekolah normal begitu ya, atau sekolah-sekolah biasa, tapi SLB pun juga tidak terlepas dari situ, sehingga semua rata begitu ya, Niratna ya. Jadi diharapkan bahwa mutu pendidikan kita nanti kedepannya, Cak Ning, itu lebih baik lagi. Jadi tidak ada kesenjangan atau disparitas dari sekolah biasa ataupun juga SLB yang ada begitu ya, untuk sejauh ini. Baik, selanjutnya kami coba untuk membacakan kembali pertanyaan-pertanyaan yang sudah bergabung. Terima kasih untuk Cak Ning yang sudah bergabung untuk di 0896 021 3 kali 968. Saya coba untuk menuju ke baik. Ini ada Ning Novita. Terima kasih Ning Novita di Gresik. Ini menjadi pertanyaan adalah literasi di Jawa Timur berarti menjadi catatan catatan khusus bahwa banyak para siswa yang belum sebentar ya, belum memahami akan pentingnya literasi. Nah, mungkin langkah dari Balai Bahasa selain dari adanya peluncuran buku ini, apakah akan ada program-program tertentu untuk meningkatkan minat baca bagi para siswa siswi yang ada di sekolah di Jawa Timur ini? Monggo.
2: Baik, terima kasih Ning Novita ya dari Gresik ya. Baik, selain pemanfaatan bahan bacaan yang hibah buku ini yang sudah didistribusikan, tentu kami harus melakukan pengawalan atau pemantauan. Pertama, apakah buku-buku itu sudah dibuka nanti ya ketika kardusnya sudah sampai langsung ke sekolah, karena ini memang distribusi langsung ke sekolah. Nah, kami pertama harus melakukan pengawalan apakah buku-buku itu sudah dibuka, lalu sudah ditata di perpustakaan, lalu apakah nanti sudah dimanfaatkan oleh guru dan siswa, kepala sekolah, dan orang tua juga bisa memantau bahan-bahan bacaan tersebut, karena buku-buku ini sangat menarik, ilustrasinya juga sudah tidak kalah dengan produk-produk luar negeri. Jadi sudah disesuaikan jenjang atau usia pembaca atau perjenjangan buku sudah disesuaikan. Oleh karena itu nanti kami lakukan pemanfaatan buku ini di sekolah seperti apa. Kemudian yang kami lakukan tidak hanya pelaksanaan pengiriman buku ini saja, tapi Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur juga melaksanakan program mendongeng cepat, misalnya Lokakarya mendongeng cepat bagi guru-guru PAUD, bagi guru-guru SD. Ya, itu kami lakukan selama proses berjenjang dan beberapa tahun terakhir ini sesuai dengan program prioritas kami, dan itu menjadi program rutin kami. Selain itu, Balai Bahasa juga memiliki program Lisan Pahlawan, literasi inspiratif anak bertema kepahlawanan, yang kami juga telah melatih 20 guru PAUD sekota Surabaya kemudian melakukan pendampingan komunitas literasi di seluruh Jawa Timur, itu kami lakukan juga, dan saat ini masih proses pendampingan dan pendataan komunitas mana saja yang bisa membantu pengentasan literasi yang ada di Jawa Timur. Nah, kami juga melakukan perhelatan karya sastra, misalnya lomba mendongeng untuk siswa SD, membaca cepat untuk siswa SMP, membaca kritis untuk siswa SMA dan SMK. Kami lakukan secara masif dan berkelanjutan. Nah, ini upaya bagaimana kita mengentaskan literasi yang masih dianggap minim atau yang dilakukan, padahal pemerintah dan beberapa instansi juga komunitas bekerja sama. Dinas Perpustakaan Arsip Daerah Kota Surabaya, dan kemarin kami diundang juga, ada program yang sangat indah menurut saya, yaitu Ceria, cerita anak Ayah Eri dan Bunda Rini itu asik. Jadi kolaborasi dengan camat-camat, dengan beberapa kecamatan, bahwa dimulai dari ibu-ibu rumah tangga dan ibu-ibu bunda-bunda literasi di setiap kecamatan, dan digawangi oleh Dinas Perpustakaan Arsip dan Daerah bekerjasama juga dengan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, melatih guru-guru itu atau melatih orang tua khususnya ibu-ibu untuk mendongeng, untuk bercerita. Nah, ini kan juga program yang dimulai dari keluarga, selain dari selain untuk siswa SD dan SMP dan berkelanjutan. Jadi menurut saya sudah banyak yang kami lakukan. Selain akses buku, kami juga membuat kegiatan-kegiatan yang memang mendukung program peningkatan literasi tingkat nasional. Ya, inilah perlunya adanya kolaborasi yang masif ya, antara pemerintah, masyarakat, dan juga komunitas independen yang bergerak di setiap kabupaten dan kota.
1: Baik, terima kasih Caning, itu tadi ya untuk wawancara kami ataupun juga dialog kami, ngobrol-ngobrolnya, karena tidak terasa sudah hampir jam 12 begitu ya, karena keterbatasan waktu juga. Tapi yang pasti kita harapkan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur ya, untuk mendongkrak ya namanya literasi, begitupun juga dari pemerintah pusat dengan adanya gebrakan untuk pemberian bantuan begitu ya, ataupun juga peluncuran dari buku 5,5 juta loh ya, nggak sedikit itu, banyak banget ya kan, setahun nggak mungkin entek diwoco siji-siji aja nih ya. Tapi ini diharapkan supaya ini bisa membantu untuk meningkatkan literasi kita Cak nih ya, terutama bagi para generasi muda, untuk para siswa dari SD hingga tingkat menengah atas begitu. Nah, sebelum mengakhiri, mungkin Neng Retno, apa ajakan jenengan ataupun juga wejangan sedikit lah ya buat untuk generasi muda supaya tidak meninggalkan yang namanya literasi atau membaca, walaupun dengan kecanggihan teknologi semasif apapun juga. Monggo.
2: Baik, terima kasih Cak Wahyu. Jadi kalau melihat data tingkat literasi dan minat baca di Jawa Timur, itu menunjukkan dua sisi yang berbeda. Di satu sisi tingkat kegemaran membaca di Provinsi Jawa Timur itu peringkat ketiga terbesar secara nasional, yaitu di angka 77,15%. Pemerataan akses dan indeks pembangunan literasi masyarakat di kabupaten dan kota itu masih timpang. Jadi yang tadi saya sebutkan dua sisi itu, tingkat kegemaran membaca tinggi, tetapi akses pemerataan bahan bacaan atau literasi di daerah dan termasuk di pelosok-pelosok di Provinsi Jawa Timur itu belum semua merata dengan baik. Oleh karena itu, di era digitalisasi ini, arek-arek Surabaya dan generasi muda semuanya ini perlu berkomitmen kuat bahwa secanggih apapun literasi atau penguasaan teknologi kita, kita tetap harus membaca, tetap harus pandai melakukan filter atau penyaringan informasi, dan kita tetap harus menjadi manusia yang literat untuk terus mengembangkan potensi diri, khususnya mengentaskan buta aksara, mengentaskan ketidakpemahaman terkait literasi baca tulis. Dan kita dukung program-program pemerintah, khususnya hibah buku, distribusi buku untuk siswa SD, SMP, SMA, dan masyarakat terus selalu berupaya menjadi generasi muda yang andal, yang berkreatif dan inovasi ke depan dan lebih baik untuk meningkatkan Indonesia emas.
1: Oke, bukan Indonesia cemas gitu ya, Pi ya.
2: Emas. Ya, ya. Saya takut.
1: Emas ya, gitu ya. Baik, terima kasih Derota untuk kesempatannya di hari ini. Sukses selalu, saya selalu begitu ya.
2: Untuk Cak Wahyu.
1: Untuk Caneng iku mang sinau basa Jawane, engko dilanjutke maneh Caneng, aja lali aja ning dindis manggi Surabaya tasih lanjut malih nganti jam 3 sore bareng Wahyu Chan di Propapat RRI Surabaya.
3: Cak Ning, cukup semene. Sinau Basa Jawa, Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
4: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 12 awan.

0: Caneng waya woro-woro mbare Wahyu Chan. Jembatan anyar Caneng sing lintasi Jember Kalisat iki kanggo nguatne keselamatan kereta api lan kenyamanan penumpang kanggo ndukung perjalanan kereta api sing makin aman andal ambek nyaman Caneng. Direktorat Jenderal Perkeretaapian di JKA Kementerian Perhubungan melalui Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Surabaya mbarek Balai Pengujian Perkeretaapian wis nglakoni uji fungsi jembatan BH307 lan BH312 di petak jalan rel Arjasa Kotok Kabupaten Jember. Nyanda kabar liane Caneng, luas lahan sing kebakar di kawasan Gunung Bromo iki wis nganti 20 hektar. Kaya sing dilaporne Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB di Kamis isu iki, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari. Iki nyatane luasane lahan iki jane sing kena karhutla iki kesebar di wilayah administratif Kabupaten Probolinggo lan Kabupaten Malang. Di Kabupaten Probolinggo jane api iki wis bakar 10 hektar lahan di kawasan Watu Gede. Maringono di Kabupaten Malang iki wis bakar 50 hektar kawasan Diantur Taman Nasional Bromo Tengger Semeru utawa TNBTS. Jane iku mau woro-woro barek wayuhan monggo ketemu malih di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro Woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Sejak ning wilayah Madura yang duwe segudang warisan budaya batik sing terkenal nang Indonesia. Batik Madura duwe ciri khas warna mencolok kaya warna abang, ijo, kuning lan biru sing masing-masing ana makna tersendiri. Warna abang nglambangno karakter masyarakat Madura sing tegas. Warna ijo gambarno pengaruh kuat agama Islam. Warna kuning maknane melimpai hasil pertanian. Lan warna biru mencerminkan luas lautan sing ngelilingi Pulau Madura. Corak lan motif batik Madura sering nampilno gambar kembang karo titik-titik butiran putih sing nyerupai butiran uyah. Filosofine jelasno tentang kekayaan alam lan kehidupan sehari-hari masyarakat Madura. Motif batik sing paling terkenal yaiku sekar jagat, gorek basi, godong memba, kempeng saledri, keraben sape, ambek motif padi kepai. Gabungan perpaduan warna lan motif sing unik nampilno identitas budaya lokal Madura, yo sekaligus mengandung filosofi sing kental tradisi masyarakat.
1: Dok, lapoy kok yo suwi menaduse iki. Ayo cepet, Dok.
2: Walah, Bu. Apa sih? Sampai kaget aku.
3: Ngene lho, Nduk. Ibu iku ngelingno. Awakmu iku supaya ayo ngemat banyu lan energi liyane. Mergo saiki iki awak dhewe iki kudu siap-siap ngadepi badai El Nino. Ngerti gak? Iku lho, musim kemarau sing dawa ambek sering terjadi cuaca sing ekstrim, Nduk. Dadi awak dhewe kudu bijak. Pas ngunakno banyu ya sak cukupe ae. Apa maneh saiki ku pemerintah pusat karo pemerintah daerah terus ngilingno, ngantisipasi CL Nino iku gak berdampak sing nemen gawe awak dhewe, Nduk. Melalui himbauane diantarane ono hemat penggunaan banyu, stop bakar lahan, terus meloi perkembangan informasi soal kebencanaan. Ngono lho, Nduk.
2: Walah, iya, Bu. Aku kijane ya wis paham. Mulai saiki aku ya tak hemat gawe banyu lan energi liyane. Ya ngono kan, Bu?
3: Iya, Nduk. Ya wis, ayo mulai peduli karo keberlangsungan lingkungan lan waspada kebencanaan.
2: Iya, Bu.

Cakning awak dhewe kudu peduli mbarek kelestarian lingkungan, utamane njogo teko marake penebangan pohon secara ilegal. Hal iki iso nggawa dampak negatif gawe lingkungan, ekonomi, lan keanekaragaman hayati. Iki lho Cakning, dampak sing dialami nek akeh penebangan pohon secara liar, diantarane terjadine bencana alam, longsor lan banjir, penurunan kualitas udara, berkurangi keberadaan habitat alami, erosi tanah, mempercepat pemanasan global, mergo emisi udara, akeh sing tercemar polusi. Terus terjadine perubahan iklim sing ekstrim. Nah, Cak Ning, sakliyane iku, iki ono cara pencegahan lan penanggulangane diantarane memperketat penegakan hukum gawe pelaku penebangan pohon liar. Gencarno penanaman pohon, ningkatno kesadaran masyarakat melalui sosialisasi lan edukasi pentingnya jogo kelestarian hutan. Penerapan tata kelola hutan sing berkelanjutan. Ayo Cak Ning kabeh, melu peduli lan jogo kelestarian hutan.

0: Janeng propapat RRI Surabaya, Surabudaya, Surabaya, Tasikmalaya, Cacing, Kancani, Sampean, dan propapat. Janeng, saiki ono informasi jenazah pendaki Malia Vinda usianya 51 yang saat durungnya ditemukan meninggal dunia di kawasan Gunung Piramid, Kabupaten Bondowoso, di makamnen di pemakaman keluarga Desa Karangkembang, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, Janeng. Jenazah almarhumah iki tekan di Omah Duka, Jalan Jombang, Kelurahan Banaran, Kecamatan Babat, Kemis iki ya. Jam 7 isuk mari kono dilakoni salat jenazah ambek tahlilan sadurunge dibuka dibudalne ndek panggon pemakaman keluarga. Kapolsek Babat Kompol Jakim Amrullah nyatane lapiae nglakoni pengamanan mulai saka omah duka nganti lokasi pemakaman kanggo mastene kabeh rangkaian prosesi iki berjalan tertib caning. Selain iku dhewe yo nambane lah prosesi pemakaman berlangsung khidmat lan ditekani ambek keluarga, kerabat ambek warga sekitar kalian kanca-kancane almarhumah sing tekon kanggo ngekei penghormatan terakhir. Mari ngono caning tim SAR gabungan ya caning iki nemokne almarhumah dek kondisi wis meninggal dunia ngaten nggih. Pas dina Rebo sadurunge nglakoni pencarian di medan sing terjal ambek rawan, samarine proses identifikasi lan evakuasi selesai ya. Jenazah iki diserahne ndek pihak keluarga lan dimakamne di kampung halamane di Kabupaten Lamongan iki Mang Janeng ngaten nggih. Iku wau Janeng informasi mengenai pendaki ya, pendaki Gunung Piramid sing ditemokne ambek tim tim SAR gabungan iki dalam kondisi meninggal dunia. Selain iku caneng aku ya katinge informasi di ruang dengare sampean aja lali engko awak dhewe bakal mirangaken sarang-sarang caneng Suara Budaya Nusantara berkolaborasi RRI Samarinda kalian RRI Jakarta bare topik atau tema pembahasan ini ku menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern bare narasumbernya Dr. Bayu Arsyadi MSN dosen etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman caning bare presenter mengko ana kancaku ning Nita mbek ning Nova Kalista. Ning Nita niki saking RRI Samarinda lan ning Nova Kalista saking RRI Jakarta. Siaran niki kok bakal disiarke caning di RRI Propapat Network ngaten nggih. Yaiku diantarane ana Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jakarta, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, lan Yogyakarta.
1: Yok nopo carane aku iso dadi pahlawan ben aku iso dikenang sepanjang masa. Apa aku mesti kudu melu perang dhisik ya Bu ben iso dadi pahlawan?
2: Oh alah lele, dadi pahlawan iku cita-cita sing mulia. Tapi neng era saiki yuk gak mesti kudu melu perang to le. Awakmu sebagai pelajar dadi pahlawan iku iso melalui karya lan prestasi sing sesuai mbarek kemampuanmu le. Misale, awakmu meraih prestasi nang bidang olahraga, gawe karya tulis, melu lomba lingkungan, aktif nang kegiatan kemanusiaan, utawa berkarya nang bidang kesenian. Ngono le.
1: Oh, dadi ngono ya, Bu. Yowes, aku saiki tak mulai akeh melu kegiatan nang sekolah. Terus, aku mulai maneh nglanjut no hobiku olahraga pencak silat. Sopo weruh aku iso dadi juara harum no bangsa Indonesia ya Bu.
2: Amin. Iya ya leh, ibu iki mung iso ndongakno. Awakmu muga-muga dadi generasi muda sing iso dadi conto ambek panutan gawe kanca-kancamu leh. Ayo, ajaan kancamu kabeh iku supaya melu dadi pahlawan sing bangun bangsa Indonesia melalui prestasi lan karya.
3: Janing, ning Surabaya ana panggonan sing gak akeh wong ngerteni. yaiku daerah Pandean, kampung pembuat keris. Nang tengah jenggure kutane dadi pusat bisnis iki, si ono pengrajin gaman utawa keris sing nggunakno pakem jaman kerajaan. Teko generasi ning generasi, pakem nempo wesi iki sik dijogo gawe-gawe pusaka lan aksesoris klambi adat. Suara tutuan wesi ning kene iki dadi bukti nek Surabaya gak lali mbarek sejarahe. Penasaran ya apa carane wesi panas malih dadi keris sing gagah? Monggo caning pinarak ning Pandean, kampung pembuat keris.

0: Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Mama nemu duit 500 ribu di bawah bantal.
1: Aduh, aduh. Uang sial iku, Ma.
0: Kok sial sih, Pak?
1: Lah iya. Wong wis disingitno kok ya sik roae sampe niku. Iku jenenge duit sial.
2: Intermezzo.
3: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
4: Janeng saya iki awake dhewe bakal bergabung kalian program Papa Jakarta kanggo meloki rangkaian adicara Suara Budaya Nusantara kolaborasi RRI Samarinda lan RRI Jakarta.

Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat, konser sepanjang jalan kenangan Sejuta Cinta Is Arianto digelar Jakarta Rabu malam sebagai bentuk penghormatan terhadap karya dan kontribusi musisi Is Arianto bagi perkembangan musik Indonesia. Dalam kegiatan tersebut, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengapresiasi perjalanan Is Arianto sebagai seniman yang telah melahirkan banyak karya dan dinyanyikan oleh musisi lintas generasi. Keluarga Is Arianto menyerahkan gitar asli milik sang musisi kepada Fadlizon sebagai upaya melestarikan warisan musik Indonesia. Fadli menilai karya-karya Is Arianto menjadi bagian penting dalam perjalanan industri musik tanah air. Kita beralih ke berita lainnya, sebanyak 55 calon anggota pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan dengan sistem desa bahagia di Kuala Kurun kemarin. Kegiatan ini digelar untuk mempersiapkan calon paskibraka menghadapi tugas pengibaran bendera merah putih pada peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas Richard mengatakan, Pusdiklat bertujuan memperkuat ketahanan fisik, kesehatan mental, serta kawasan kebangsaan peserta selama 14 hari. Para calon paskibraka menjalani pelatihan dan pembinaan untuk membentuk karakter disiplin, beretika, dan bertanggung jawab. Sampai dimari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayum Ponopakalista yang cantik blaem-blaem se-Jakarta ya Bang Po. Seperti biasa, ayo udah info tadi ya Bang Po ya, kita hadir lagi ya Bang Po dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Yang kali ini Aye bakal ajak Abang Po ke Samarinda ye. Kita mau jalan-jalan dulu ke RRI Samarinda. Kayaknya sudah hadir di sana ya Bang Po ya. Udah komplit ya, udah lengkap kalau Aye lihat ya Bang Po. Bentar Aye cari dulu nih. Apanya Mpo Nopa yang bakal dicari? Sabar, orang sabar mah disayang Tuhan ya. Kata siapa? Kata Aye. Di Samarinda ada, oh ini beda, sebentar. Aye yang salah buka jadinya. Bukan yang ini Mpo Nopa. Oke, yang ini boleh. Yang mana nih? Yaudah kalau gitu kita langsung aja Bang Po menuju ke RRI Samarinda. Ada apakah di RRI Samarinda? Ayo mau sapa dulu dah yang ada di Samarinda yang udah dari tadi tangkringin dan nungguin kita ya. Ayo kembali ke sini dulu. Halo, selamat siang. Selamat Assalamualaikum.
2: Selamat siang, waalaikumsalam Mbak Nova.
1: Iya, apa kabar Samarinda?
2: Alhamdulillah, panas.
1: Itu suara masih kembali-kembali aja kayaknya.
2: Oh iya.
1: Waduh. Suaranya Mbak Nova kayaknya balik lagi ke Mbak Nova deh.
2: Mbak ya.
1: Iya.
2: Oke, sambil kita cek ya Mbak ya di sini ya.
1: Oke, sambil dicek-cek ya. Di Samarinda ada Mpok Nita. Iya kan?
2: Iya. Kalau di sini pakai Mbok nih, Mpok.
1: Oh, Mbok. Kalau kita Mpok di sana Mbok ya.
2: Betul.
1: Oke, dah kalau gitu.
2: Tapi sebelumnya Mpok Nova sendiri gimana kabarnya? Sehat?
1: Seperti yang dilihat masih tetap cantik, masih tetap manis, masih tetap belam-belam.
2: Luar biasa.
1: Iya, dah. Jakarta panas. Kemarin malam sempat hujan sebentar. Sebentar doang. Tapi kita sih berharapnya hujan ya. Karena udah beberapa minggu, hampir satu bulan kita gak ditemuin sama hujan.
2: Betul, di Samarinda bahkan gak ada hujan nih. Sama sekali gitu.
1: Enggak ada hujan sama sekali.
2: Iya, lumayan luar biasa hawanya.
1: Oh, udah lumayan lama juga ya. Iya, benar. Ya yang penting hatinya enggak panas ya.
2: Benar.
1: Hari ini Mbak Nita kita menghadirkan siapa?
2: Ada Busu.
1: Ya, Busu.
2: Ini nih.
1: Busu. Ayo.
2: Kita contek dulu ya.
1: Iya, contek dah, contek daripada salah ya.
2: Bayu.
1: Heeh.
2: Kita bisa kalau bahasa biasanya Bapak Dr. Bayu Arsyadi MSN.
1: Oke. Kita ngebahas tema tentang
2: menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern.
1: Oke, kalau gitu. Seperti biasa, ngobrol dulu sama narasumbernya. Nanti kita buka line telepon dan kita kasih kesempatan buat penelpon yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp nih ya. Ngobrol dulu sama Bapak Dr. Bayu Arsyadi MSN dan nanti kembalikan ke Aye lagi ya, Mpok ya.
2: Iya, enggak saya mau pulang ya, Mpok.
1: Iya, jangan mau pulang dong. Jangan dianggurin. Oke, Mbak Nita silakan.
2: Siap, terima kasih Mbak Nova dan juga selamat siang tentunya sahabat budaya seluruh Nusantara. Kita jumpa lagi ya dalam sajian Suara Budaya Nusantara edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026 dan tentunya perkenankan saya Nita dari RRI Samarinda dan juga nanti para pendengar dan pemirsa RRI Perempat dimanapun berada juga bisa bergabung ya di sesi selanjutnya. Dan tentunya acara ini bisa disaksikan di RRI Net, YouTube RRI Samarinda, dan juga bisa didengar dan disaksikan melalui aplikasi RRI Digital. Dan untuk tema kita hari ini ya, untuk pendengar Perempat dan juga Mpok Nova di Jakarta adalah seputar menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern. Dan tentunya sudah kita panggil-panggil dari tadi ya, narasumber kita di studio sudah ada Bapak Dr. Bayu Arsyadi MSN dan beliau ini adalah dosen etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warma. Selamat datang Bapak di sini.
3: Selamat datang, terima kasih.
2: Iya, gimana kabarnya Bapak, sehat?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Tadi naik apa Pak? Naik getek. Iya. Iya, Samarinda panas ya Pak ya, tapi tidak menyurutkan semangat kita tentunya hari ini berbagi dengan seluruh pendengar Perempat Senusantara ya. Mungkin langsung aja Pak Bayu, enggak usah lama-lama, kita ya langsung mau tanya nih Pak. Sebenarnya menurut Bapak sendiri juga, gimana kondisi lagu-lagu daerah saat ini khususnya di kalangan generasi muda? Sebenarnya apakah masih banyak yang minatkah atau malah mulai hilang gitu?
3: Oke. Kondisi ya, ini soal kondisi lagu tradisional atau lagu daerah yang ada di tempat kita ini atau di Kalimantan Timur. Ini agak pelik juga kalau saya lihatnya, soalnya anak-anak muda itu sebetulnya tidak sepenuhnya meninggalkan ya, bagi saya tidak sepenuhnya meninggalkan musik tradisi, tapi semacam ada pola konsumsi yang berubah gitu. Konsumsi musik ya khususnya gitu. Nah kalau anak muda itu dikasih musik tradisi atau lagu daerah yang dalam format yang alami, format yang lama gitu ya. Misalnya kayak tingkilan kan mbok tahu ya, main gambus, selalu ada pantun di situ ya. Nah kalau anak-anak muda itu disuguhkan dengan yang begitu, mungkin mereka akan asing gitu ya. Nah tapi pada kenyataannya itu mereka bukan tidak suka dengan musik yang begitu, tapi lingkungan kayak di tempat kita dan khususnya media itu juga sangat mempengaruhi selera anak muda. Jadi musik pop, musik indie yang selalu disetel di media-media itu pada akhirnya membentuk selera itu. Nah yang menariknya ketika lagu-lagu pop atau modern itu ketemu dengan lagu-lagu tradisional atau lagu daerah itu, anak-anak suka gitu, antusiasnya tinggi gitu ya. Anak muda banyak suka, kita juga banyak ya contohnya yang viral itu, kayak di sini ada Alif Akot, ada Uyau Morris gitu ya. Nah itu kan ketika musik modern, pop, funk itu ketemu dengan musik daerah gitu. Nah di situ jadi anak muda sebetulnya antusias di situ. Nah kalau dari kami kacamata etnomusikolog melihatnya bahwa musik itu kan semacam kebudayaan yang hidup ya. Jadi bukan kayak benda atau objek yang hanya punya nilai dari masa lampau gitu, tapi dia juga punya nilai sosiologisnya, punya nilai budayanya gitu. Jadi dia itu semacam kebudayaan hidup. Kalau dari kacamata kita sebagai etnomusikolog, anak muda yang melakukan, yang suka musik dengan cara mereka yang memadukannya dengan musik modern itu menandakan bahwa lagu daerah itu masih relevan di anak muda, masih hidup di anak muda.
2: Masih diminati ya Pak ya.
3: Iya,
2: betul. Tapi menurut Bapak sendiri dengan potensi yang ada gitu ya, dengan minat yang sekarang, apakah berpotensi untuk di masa depan akan jangka panjang gak Pak? Atau menurut Bapak masih ragu nih dari Bapak sendiri?
3: Ya, selama apa yang anak muda itu suka di zaman dia, kayak kan yang lebih suka kan masuk musik pop, musik jazz gitu ya. Selama itu masih bisa dipadukan dengan musik daerah, menurut saya akan tetap jalan ya,
2: okay, sampai ke depan. Oke, siap. Kita ke pertanyaan selanjutnya juga ya Pak Bayu ya. Kenapa sih sebenarnya Pak, aransemen musik modern dianggap sebagai salah satu cara yang efektif untuk menghidupkan kembali juga lagu daerah kita gitu ya, tanpa juga menghilangkan nilai budaya yang ada gitu?
3: Oke, baik. Ya, pertanyaannya sangat nyambung ya dengan yang sebelumnya. Jadi aransemen itu memang semacam jembatannya yang bisa memadukan nilai-nilai lama yang ada di dalam musik daerah, lalu dipadukan dengan gaya bahasa musik yang ada di anak remaja saat ini. Nah, tapi kan ada pertanyaan tadi, kenapa, apakah ini dapat tidak merusak nilai-nilai? Ya gitu ya, Mbok ya. Ya sebetulnya ada dua perbedaan ketika kita melihat musik tradisi itu.
2: Bapak izin, mohon maaf saya potong, ya agak boleh dekat sama. Oke, mantap Bapak, silahkan lanjutkan Pak, boleh.
3: Jadi ketika melihat musik tradisi itu sebetulnya ada dua hal ya. Yang pertama itu formnya, bentuknya, yang kedua itu lapisannya, isinya gitu. Nah, yang form itu kaitannya dengan alat musiknya, lalu perubahan stylenya kayak menjadi funk, kayak menjadi pop gitu ya. Lalu juga harmoninya atau kunci-kunci akornya di situ. Nah, ada bagian yang kedua itu bagian bagian esensinya, itu di situ ada cerita tentang musik tradisi itu, ada filsafatnya, falsafah masyarakatnya, ada fungsinya. Jadi sebetulnya ketika anak muda melakukan aransemen, dia hanya melakukan bagian lapisan luarnya aja, mengubah form-formnya aja gitu. Betul. Ya, mengganti bentuknya, tapi melodinya nggak diganti gitu. Ya, dan itu kan tandanya nilai-nilai pentingnya nggak hilang gitu, tapi yang diubah hanya bagian formnya saja, bentuknya saja. Nah, dan ini juga efektif sebetulnya, efektif untuk membangun sense of belonging gitu ya, rasa memiliki. Jadi anak muda zaman sekarang kan sukanya musik-musik pop ya,
2: Bu. Betul.
3: Ya?
2: Kayaknya yang lagi viral tuh hipdut gitu ya, Pak ya?
3: Iya. Mulai. Saya nggak tahu itu yang gimana ya. Nah, ketika dia suka dengan musik pop, lalu itu diketemu dengan musik daerah gitu ya, dia akan bilang, loh ini punya saya, ini zaman saya saat ini seperti ini. Jadi lagu daerah itu lebih dimiliki dengan cara yang begitu. Oh, saya memiliki musik daerah itu. Nah, ini dia punya saya yang bentuk zaman saya kayak gini gitu. Yang sudah dipadukan begitu tadi.
2: Lanjut, Pak.
3: Efektif juga dalam hal untuk menjangkau memperluas ini jangkauannya. Jadi musik lagu daerah itu sebetulnya sudah ada industrinya. Jadi kita lihat kayak di bandara itu kan suara sape itu.
2: Iya, benar.
3: Hampir di setiap bandara di Kalimantan ini itu pembuatnya dapat royalti. Jadi pembuatnya itu dapat royalti atas penggunaan musik sape di sana gitu. Tapi ya, kalau kita dengar lagi lebih jelas bahwa musik sape itu bukan hanya alat sape saja yang dimainkan, tapi ada synthesizer yang dikombinasikan dengan itu supaya membuat sape itu menjadi lebih enak didengarnya, kualitasnya lebih bagus gitu. Nah, jadi ketika aransemen dipakai untuk membuat mengkombinasikan antara musik daerah dengan musik modern, itu sebetulnya bisa menjangkau, dia menjadi membawa musik tradisi menjadi ke dalam dunia industri musiknya gitu. Jadi ada tiga hal itu ya mungkin ya tadi.
2: Gitu, dan sebenarnya Pak, aspek apa yang harus tetap dipertahankan Pak supaya identitas budayanya juga, makna lagunya gitu ya, walaupun tadi memang kan kalau aransemen musik kan cuman apa ya tadi Pak, yang kayak ibarat kulitnya aja gitu ya, yang diubah gitu ya. Nah, tapi sebenarnya aspek apa yang benar-benar nggak bisa sama sekali diganggu gugat tuh Pak?
3: Melodi.
2: Oke.
3: Melodi itu bagian intinya. Jadi ketika melodi itu udah berubahnya sangat jauh atau drastis, itu kita kehilangan orientasi, ini musik dari mana gitu ya. Jadi memang melodi itu mesti dipertahankan. Yang kedua juga bahasa. Di dalam bahasa tuh kayak ada falsafahnya masyarakat. Jadi ketika musik tingkilan atau tarsul itu dibawakan dengan cengkok yang tidak sesuai dengan itu, kayaknya itu sudah orang tidak mengenal lagi gitu. Ketika itu diubah sangat jauh ya gitu. Nah, dan satu lagi mungkin fungsi ya. Jadi setiap lagu daerah itu ada fungsinya. Ini buat meninabobokan anak, ini buat hiburan, ini buat ritual gitu ya. Jadi itu harus dijaga. Ketika ini ada lagu dari Dayak namanya Jong Nyelong gitu ya. Lalu ketika lagu itu mau diubah, padahal itu fungsinya buat ritual di masyarakat Dayaknya. Tapi diubah dengan gaya yang agak ngebeat dance gitu kan, itu yang
2: kurang
3: bebas ya kan, nggak jadi nggak etis ya.
2: Betul,
3: gitu.
2: Nah, betul.
3: Gitu. Mungkin itu, jadi ada tiga hal itu ya, melodi gitu ya, kita harus melihat bahasanya juga, dan tadi soal fungsinya, di fungsinya fungsi apa sih di masyarakat ya, gitu.
2: Oke, siap. Nah, tapi sebenarnya Pak, tantangan terbesarnya apa gitu ya, yang dihadapi oleh para musisi atau arranger waktu lagi ngaransemen ulang lagu daerah, supaya tentunya tetap bisa makin kekinian gitu ya, dan juga bisa diterima generasi muda, tapi tetap juga menjaga keaslian nilai budaya lagunya gitu.
3: Ya, kalau teknis itu persoalan tangga nada. Jadi kalau di musik tradisional kita itu kayak gamelan, selendur, pelog, selendur itu sistem tangga nadanya sangat beda dengan sistem tangga nada modern gitu ya, yang do re mi fa sol la si do gitu. Nah itu jadi ketika dipadukan itu ada kesan fals gitu. Nah disitulah ada tantangan bagi pembuat arranger itu membuat bagaimana ini nggak begitu fals tapi nggak begitu modern juga gitu. Jadi ada di tengah-tengah itu. Jadi untuk menjaga keseimbangan antara yang modern dan tradisi itu penting juga sih. Itu tantangan menurut saya yang paling sulit ya,
2: ya
3: dilakukan.
2: Tapi sejauh ini Pak, apakah rata-rata musisinya udah pada berhasilkah untuk menyeimbangkan itu atau gimana Pak?
3: Pada akhirnya ya kebanyakan mengubah ya, jadi sedikit mengorbankan yang tradisional ini gitu ya. Kita tahu kayak di Sawung Ujo di Bandung itu angklung ya, angklung itu diubah sistemnya, setelannya, tapi kan memang orientasinya untuk mendatangkan wisatawan, jadi wisatawan bisa datang ke sana bisa nyanyi gitu ya, lagu-lagu pop dengan lagu-lagu pop gitu. Nah jadi kebanyakan sedikit mengorbankan yang bagian tradisi ini lalu mengangkat yang modernnya.
2: Modernnya, yeah. Oke. Okay. Nah, tapi sebenarnya sendiri Pak punya, apakah Bapak tuh punya contoh lagu daerah Indonesia atau khususnya Kaltim deh Pak ya, yang akhirnya menurut Bapak nih berhasil untuk diaransemen ulang dan juga tentunya responnya juga positif dari masyarakat, terutama juga anak-anak muda gitu. Dan juga menurut Bapak sendiri juga sebenarnya apa sih Pak yang membuat akhirnya aransemen ini dinyatakan berhasil gitu?
3: Oke. Okay. Ya salah satunya kembali ke yang tadi ya, dia mampu menyeimbangkan antara aspek yang ada di dalam musik modern dan juga aspek yang ada di dalam musik tradisi. Kalau dalam hal itu ya, saya melihatnya ada di Kalimantan Timur ada kelompok Olah Gubang ya, kayak Oji gitu ya, sedikit mempertahankan bisa menyeimbangkan itu ya, jadi tidak sama sekali mengorbankan musik tradisinya dan juga memakai estetika musik modernnya gitu. Jadi mungkin salah satunya itu ya, Ozi ya.
2: Ozi. Karena itu mulai ada nama juga di sini ya Pak ya, di Kaltim khususnya dong. Gitu ya. Nah untuk Bapak kan sebagai dosen juga Pak ya di Unmul, gimana juga peran perguruan tinggi, musisi, komunitas seni tentunya dalam mendorong pelestarian lagu daerah ini melalui inovasi musik yang tetap menghargai nilai tradisinya.
3: Ya, baik Mbak, ini memang tiga ini ya Mbak,
2: tiga elemen
3: ya, yang memang nggak bisa saling terpisah ya gitu ya. Di bagian institusi atau akademisi tentu dia akan membawa mencari dokumentasi dan mengkaji nilai-nilai itu yang tadi kita sebut bagian substansinya. Jadi akademisi itu lebih senang kebagian itu yang bicara tentang falsafahnya, bicara tentang fungsinya gitu ya. Nah pelaku-pelaku ini biasanya lebih cenderung di bagian formnya, bagian bentuk lapisan luar itu, mengotak-atik bunyinya, mengganti instrumennya, mengganti gayanya gitu Mbak. Nah itu saya rasa itu nggak bisa saling terpisah, jadi kita saling bersinergi bahwa teman-teman di musisi juga membutuhkan pengetahuan yang mendalam bahwa untuk mengaransemen musik itu butuh juga pengetahuan dalamnya gitu ya, supaya mereka lebih lebih punya nyawanya ya, punya jiwanya pada saat membuat musiknya itu. Gitu Mbak.
2: Tapi pernah nggak sih Pak mendapati orang yang misal konsul sama Bapak gitu tentang aransemen lagu ini atau belum ada tuh Pak?
3: Ada
2: Pak ya? Dan terus biasanya keluhannya tuh paling mereka keluhkan tuh biasanya apa Pak?
3: Ya satu lagi mungkin yang pengalaman di lapangan ya, semacam kritikan di kelompok konservatif. Jadi kan ada ini nih musik tradisi tapi ini yang menganggap bahwa kami ini seperti yang zaman dulu gitu, gitu. Itu kelompok-kelompok gitu biasanya di orang tua ya, gitu ya. Dan mereka melihat, oh kalau musik kalian itu terlalu jauh di aransemennya gitu, jadi udah menyalahi pakem-pakemnya misalnya.
2: Nah, begitu. Iya. Oh rata-rata malah dari tetua-tetuanya Pak ya. Betul. Yang kurang setuju ya, dengan dimodernisasi ya alat musik kita gitu ya. Oke, siap. Mungkin pertanyaan terakhir Pak ya, sebagai penutup juga, mungkin boleh diberikan pesan Bapak juga kepada generasi muda tentunya yang ingin berkarya dengan lagu-lagu daerah supaya bisa tetap kreatif, tapi tentunya itu tadi ya, bisa menyeimbangkan gitu ya Pak, antara modernisasi juga dengan keaslian serta bisa menghormati warisan budaya kita. Boleh, silahkan Pak.
3: Iya, saya sedikit aja mungkin penutupnya. Tetaplah bereksperimen, tapi mulai dengan yang Mbak bilang tadi ya, mulailah dengan menghargai gitu ya. Untuk menghargai itu kita butuh pengetahuan yang digali dari sumbernya tadi. Jadi tetap teman-teman untuk melakukan eksperimen dan dimulai juga dengan menghargai kebudayaan gitu.
2: Oke, siap. Mungkin inilah penjabaran dari Bapak Bayu ya, seputar tema kita hari ini, yaitu menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern yang ternyata di lapangan pun masih ada beberapa, bahkan yang masih rumpang ya Pak ya, yang masih butuh untuk kita sama-sama evaluasi dan perbaiki bersama. Mungkin Pak Nova mau ditambahkan?
1: Ya, kita kasih kesempatan aja dulu langsung ya, buat pendengar kita yang mau bergabung. Tapi kita break dulu kayaknya.
2: Oke, siap.
1: Ya, Abang Po, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara nanti boleh bergabung bersama kami. Untuk Samarinda nomor teleponnya
2: di 0541-7272-656.
1: Diulang lagi boleh?
2: Boleh. Ya oke, 0541-7272-656.
1: Oke, ada nomor lain?
2: Satunya masih trouble.
1: Oke, baik kalau gitu. Untuk Jakarta seperti biasa ya, di 0213504510, 021.

0: Pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Masih bersama dengan, sebentar ini belum nongol ya. Masih bersama dengan RRI Samarinda dan di sana masih ada Mbok Nita. Oke, kita terima yang bergabung di telepon di Samarinda. Sudah ada yang bergabung kah?
3: Si kosong, Pak.
2: Masih
3: di sana udah ada?
2: Di sini sudah ada, kita sambungkan di sini ya.
3: Boleh, silahkan.
2: Halo.
4: Halo.
2: Halo.
4: Assalamualaikum penumpang yang cantik yang belang-belang ke kota Depok.
2: Jakarta dong.
4: Indonesia dong.
2: Iya, Indonesia dong sekarang. Waalaikumsalam Ica.

0: Ya.
1: Halo Mbak Nita, salam budaya, budayakan salam.
0: Budayakan salam. Lama ya nggak dengar suaranya Mbak Ica ini ya?
1: Iya, habis sakit dulu tapi alhamdulillah sudah semangat lagi nih, ada Mpok Nova soalnya.
0: Jadi Mpok Nova semangat Ica.
2: Masya Allah luar biasa. Oke, Ica.
1: Ponova kan ini temanya masalah lagu-lagu apa tadi?
2: Lagu daerah.
0: Lagu daerah.
1: Kebetulan Ica itu pencinta lagu daerah nih. Selain lagu daerah Bugis, Makassar itu, aku paling pencinta lagu-lagu Minang.
2: Lagu Minang. Lagu
1: Kalimantan juga. Kalau lagu Kalimantan itu, aku suka yang ini Mbok Nita. Aku menyanyi judulnya.
0: Sama kita berarti, Ica.
1: Lagu ini lagu mainan, lagu ini lagu sendirian, jangan teman dengar. Ica pengen tahu itu lagu aku menyanyi itu sekarang masih ini gak sih sama anak-anak di situ Mbak Nita di anak-anak SD, anak TK gitu. Masih tahu enggak lagu kayak gini?
2: Oke. Itu aja.
1: Iya, kan sekarang anak-anak tuh taunya ini.
2: Lagu-lagu TikTok ya.
1: Lagu-lagu Ambon, lagu-lagu Papua, lagu apa gitu. Lagu NTT. Oke, itu aja. Salam sama Pak Bayu ya, sama semuanya. Katanya semoga sehat selalu. Makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ica di Bone.
0: Kita kesini dulu ya.
2: Iya, silakan.
0: Iya, terputus Mbak Nova.
2: Dicoba lagi barangkali.
0: Boleh ya, ditelepon lagi. Mungkin, tadi juga belum Nita sebutkan ya, bisa ke WhatsApp juga ya Mpok ya. Di Pro4 Samarinda, bisa di 0811-5819-984. Ya, kita sapa penelpon selanjutnya Mbak Nova ya.
2: Iya, silahkan.
3: Salam budaya-budaya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Suagu.
3: Kenal lagi masih suara aku ya.
0: Alhamdulillah. Ini se-Nusantara ini Bu Suagu ya. Mungkin boleh disapa dulu ini. Ada Mbak Nova di Jakarta.
3: Buat Mbak Nova, semoga sehat selalu. Salam kenal sama Bu Suagu dari Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara 10.
2: Amin. Ya, salam ya, kenal salam kembali.
0: Langsung Bu Suagu ini mau ada pertanyaan apa untuk Bapak Bayu?
3: Ini pertanyaannya nih apa nih?
0: Ini kita tentang lagu-lagu daerah melalui aransemen
3: modern. Oh, lagu-lagu daerah. Aku nih enggak. Bisa dong, minta lagu daerah boleh? Hah?
0: Belum bisa, karena kita ikutnya sama Jakarta ini, Bu Suagu. Nanti kita habis ini dangdutan deh, baru kita request ya, Bu Suagu ya.
3: Iya.
0: Ada pertanyaan kah?
3: Nah, ada pertanyaan aku nih.
0: Oke deh, siap.
3: Buat Nita sama... Bu, siapa tadi?
0: Mbak Nova.
3: Buat... Hanya nih, semoga sehat selalu aja, Mbak Nova.
2: Amin.
3: Ubur-ubur, senuk. Terima kasih, no. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada lagi kah Mbak Nova di sana?
2: Di sini masih ada. Kita sambungkan dulu ya.
0: Oke, siap.
2: Halo. Halo.
0: Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Iya.
2: Bang Taher.
4: Iya.
2: Silakan, Bang.
4: Halo. Bu Nita di Samarinda.
0: Iya, halo Bang Taher.
4: Iya, jangan putus air nih. Mau ke sana.
0: Siap.
4: Iya, sama Bapak-bapak narasumber.
0: Narasumbernya ada Bapak Bayu.
4: Oh, Bapak Bayu, salam kenal ya, Pak. Iya. Ya, jelas aja perasaan ya. Iya, itu apa nama grup atau judul lagu atau ada filosofi yang yang berkaitan dengan aransemen itu kenal ya aransemen itu judul lagu apa nama grup apa grup atau kan ada filosofi yang dia berkaitan itu mau dijelaskan. Assalamualaikum.
2: Oke, baik. Dijawab dulu mungkin sama Pak Bayu, silakan.
0: Boleh. Yang dari Ica dulu berarti ya, Pak Novia.
2: Iya.
0: Tentang lagu Aku Menyanyi itu sebenarnya Pak masih dilestarikankah oleh anak-anak di sini atau menurut Bapak sudah hilang nih? Karena Aku Menyanyi kan kalau saya dulu identiknya waktu saya kelas 4 SD itu Pak.
5: Iya.
0: Boleh, silakan.
5: Kalau saya melihatnya itu masih sangat diminati sama anak-anak ya, soalnya itu melodinya isi tune apa enak didengar gitu kan.
0: Betul.
5: Dan enak dinyanyikan juga gitu. Jadi dan banyak juga versinya, udah ada yang dibawakan dengan band, ada yang dibawakan dengan apa musik jazz juga, keroncong juga ada gitu. Jadi mungkin itu yang membuat semakin banyak pilihan-pilihan anak muda untuk anak-anak untuk menyukai gitu, milih mana yang saya suka gitu. Saya lebih suka ke musik popnya gitu.
0: Oh iya betul.
5: Jadi memang masih banyak diminati.
0: Masih banyak ya Pak ya, dengan aransemen asli kah atau yang modern?
5: Oh, itu dengan modern itu Mbak.
0: Modern ya? Oh itu hitungannya modern Pak ya, aku menyanyi. Oh oke. Makanya easy listening juga ya buat anak-anak.
5: Betul, iya.
0: Gitu ya Pak ya. Ah,
5: tapi kan bahasa dan cengkoknya gitu yang membuat itu khas Kalimantan.
0: Oh betul.
5: Khas Kutai ya.
0: Ah iya benar, bahasa ya betul sekali. Oke, Pak selanjutnya juga ada dari Busu Taher tadi ya. Kalau Jakarta Mbak Bang Taher gitu ya. Nah sebenarnya apa nama grup yang berkaitan dengan aransemen itu tadi ya? Pertanyaannya Pak Nova ya?
2: Iya benar.
0: Iya benar. Iya Pak, silahkan Pak.
5: Oh mungkin aransemen ini bukan nama grup ya Pak. Jadi ini semacam proses yang dilakukan anak-anak muda zaman sekarang itu ketika dia mengkombinasikan musik-musik pop dengan musik-musik tradisional. Jadi semacam kegiatan ya, kegiatan atau proses. Ya, jadi aransemen itu semacam mengubah gitu, memodifikasi kembali lagu yang ada di zaman dulu, gitu, yang datangnya dari zaman dulu. Disesuaikan dengan masa kini.
0: Kalau nama-nama grup mah macam-macam ya Pak ya.
5: Banyak.
0: Ada banyak di sini orkes Tingkilan.
5: Iya, kalau di Jakarta kan juga ada Dwiki Darmawan,
0: betul.
5: Ada Vicky Sianipar gitu ya. Nama-nama. Iya.
0: Betul
5: ada
0: sih.
5: Ada Bu ya. Ubit juga di IKJ itu dari Aceh gitu ya.
0: Karena kalau bisa kita bahas grup itu pasti banyak ya se Indonesia ini. Kayaknya sampai besok nanti kita sama Mbak Nova bersama Mbak Nita ini. Mbak ini kita sama penelpon selanjutnya boleh ya?
2: Boleh silakan.
0: Oke, halo, salam budaya.
3: Salam budaya salam Nusantara, Mbak Nita.
0: Iya, Busu Wisran. Ini siapa?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh disapa dulu ada Mbak Nova di Jakarta.
3: Salam kenal Mbak Nova dari Busu Wisran,
2: salam. Salam kenal kembali.
3: Siapa lagi tuh?
0: Ada Pak Bayu, narasumber kita hari ini.
3: Salam kenal Pak Bayu dengan Busu Wisran Kalimantan Kutai Kartanegara yang paling ada di ini, Pak Bayu.
5: Salam kenal juga Pak.
3: Aku mau tanya lagi tuh Bang Jali siapa tuh? Hujan gerimis saja ikan asin di garam, wanita jangan menangis. Kenapa lagi itu ada kan?
0: Kenapa itu? Kenapa
3: itu? Kayak apa lagi itu yang mana ada kayak tuh?
0: Ada tapi liriknya nggak kayak gitu ya Bu Sumisran ya?
3: Liriknya bagaimana? Liriknya mau ditanyakan bahwa Mas Bayu tadi.
0: Maksudnya apa nih pertanyaannya nih? Kita kan tentang menghidupkan kembali lagu daerah nih melalui aransemen musik modern. Nah pertanyaan Bu Sumisran ya apa?
3: Ya hujan gerimis.
0: Kenapa itu lagunya?
3: Nah itu lagunya dari Jakarta kan itu kan lagunya kan?
0: Iya.
3: Nah itu mau tanya aja tuh, itu kan lagu kayak lagu ada penting gak? Kan itu nama Mas Bayu.
5: Iya.
0: Maksudnya termasuk ke aransemen musik modern kah gitu ya? Atau dia lebih tradisional? Oke.
3: Okay. Nah, tradisional, lebih tradisional.
0: Oke, siap.
3: Ya itu aja aku minta penjelasannya Mas Bayu sama Unita. Sama lagi kan itu?
0: Pak Nova.
3: Mbak Nova, terima kasih atasannya.
2: Iya, sama-sama.
3: Selamat datang, Mbak Bayu, Mbak Nova, Unita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bonita, ini ada WhatsApp kita baca dulu ya. Ini pendengar juga mengeluhkan suaranya masih menggema dan tidak terlalu jelas suaranya katanya.
0: Oh.
2: Iya. Ya, tapi enggak apa-apa lah ya. Ini ada WhatsApp dari sebentar saya turun. Kalau misalnya feedernya saya turunkan di Mbok Nita, masih kedengaran enggak suara saya? Ini masih kedengaran gak suara saya?
0: Aman ya.
2: Jadi saya pas baca WhatsAppnya saya turunkan sebentar ya, biar tidak menggema ya. Ini dari Mbak Linda Indris di Ternate, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Pak Nopa dan juga dari Samarinda, titip pertanyaan. Ayah paling suka banget sama lagu-lagu daerah Pak Nopa. Lagu daerah Samarinda yang paling terkenal, yang paling ayah suka tuh lagu Indung-Indung. Lagu legendaris banget tuh. Pertanyaannya, apakah makna dan nasihat yang terkandung dalam lagu tersebut? Bagaimana kolaborasi lagu daerah dan aransemen musik modern? Adakah kendala atau tantangan? Terima kasih. Dari Ibu Linda Idris di Ternate. Oke, gimana tuh?
0: Siap, langsung dijawab boleh Pak, silakan.
2: Iya, silakan.
0: Ya, silakan.
5: Ya, yang pertama tadi soal lagu
0: Hujan Gerimis.
5: Hujan Gerimis itu asalnya Jakarta ya. Saya juga enggak begitu paham. Jadi yang ditanyakan apakah musik lagu-lagu lokal atau aransemen ya gitu.
0: Betul.
5: Jadi kalau memang lagu itu asalnya dari sebuah tempat, wilayah kayak Hujan Gerimis itu mungkin Jakarta, atau Betawi.
0: Iya, Betawi ya.
5: Nah, itu bisa dianggap lagu-lagu daerah gitu, Mbak. Dan dia menggunakan bahasa-bahasa khas Betawi gitu ya, ada cengkok Betawinya atau dialek Betawinya gitu. Itu disebut dengan lagu daerah gitu. Yang disebut aransemen itu ketika lagu-lagu itu dibawakan dengan ya ada jazznya gitu ya, dimasukin musik-musik jazz di situ. Jadi tapi kita masih tetap bisa mengenali musik itu gitu. Jadi iya, itu termasuk dalam musik daerah sebetulnya.
0: Termasuk daerah ya. Belum ada aransemennya gitu ya, bisa kita katakan gitu Pak ya. Nah, kecuali ada yang membawakan lagi dengan lagu yang sama tapi dengan gaya yang berbeda, dengan warna yang berbeda. Oke, mungkin boleh pertanyaan dari kedua ya Pak ya. Tentang makna lagu Indung-Indung ya tadi Mbak Nova ya. Boleh.
5: Boleh, gimana bisa nyebutin enggak lirik lagunya bagaimana? Saya enggak begitu tahu.
0: Waduh. Itu. Yang Indung-Indung kepala lindung yang itu.
5: Itu asalnya dari kita ya, kita
0: SMA Langga begitu. Kalimantan Selatan, oh nggak salah ya.
5: Oh gitu.
0: Sebentar ya, saya cari juga.
2: Coba kita searching dulu ya.
5: Jadi soal pemaknaan bahasa, jadi bahasanya mesti kita pahami juga tentang bagaimana susunan kata-katanya, apa isinya gitu ya.
0: Oh, Kalimantan Timur.
2: Kalimantan ini, Timur, iya.
0: Masyarakat Melayu Kutai Pesisir. Kalau dari maknanya sih tentang nasihat orang tua kepada anak tentang agama, kayak perintah sholat dan puasa. Kok liriknya tuh juga emang indung-indung kepala lindung, hujan diudik di sini mendung.
2: Anak siapa pakai
0: kerudung?
2: Oh, itu dari Kalimantan ya.
0: Kaki tersandung.
2: Iya, nah, iya.
5: Ya, itu sudah dijawab betul ya.
0: Oh, iya betul. Kok jadi saya yang jawab ya?
5: Soal nasihat ya, Mbak ya.
0: Iya betul.
5: Jadi memang itu lagu-lagu daerah kan yang seperti yang saya bilang tadi ada fungsinya ya, itu mungkin dipakai untuk menasihati anak ya di zaman dulu gitu.
0: Iya, tapi sebenarnya Pak, apakah lagu Indung-Indung kan tadi maknanya tentang nasihat gitu Pak ya, antara orang tua ke anak, itu bisa diaransemen menjadi modern kah atau kurang menurut Bapak nih?
5: Bisa, sangat,
0: oh, bisa tetap
5: sangat
0: ya?
5: Bisa sekali gitu. Cuma kan ada batasan-batasan yang mesti di pertimbangkan ya, kayak kita lihat tadi kalau itu untuk mengharga untuk dipakai fungsinya untuk menasihati anak, ya kita juga mungkin membawakannya tidak dengan mengkombinasikannya tidak dengan musik jazz nih,
0: ya, betul.
5: Anak-anak kan belum tentu suka dengan musik jazz gitu ya, mungkin begitu.
0: Oke, siap. Boh, ini ada yang nelfon lagi,
2: silakan.
0: Iya, siap. Halo, salam budaya.
6: Halo, salam budaya, selamat siang.
0: Siang.
6: Nita.
0: Iya, siapa di mana ini?
6: Selamat siang, Bapak Bayu.
5: Selamat siang, Pak.
6: Selamat siang, Ponopa yang gamblam.
2: Selamat siang.
6: Iya, ini pertanyaannya Ponopa, Benita. Iya, apakah lagu daerah yang ada di Samarinda itu zaman lagu-lagu lama itu masih ada saat ini yang sifatnya tidak menghilang itu, tetap abadi gitu, membayar gitu. Itu saja, makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
0: Selamat siang, waalaikumsalam. Langsung dijawab ya, Pak ya.
2: Iya, silakan. Dijawab dulu.
0: Oke, silakan, Pak.
5: Ya, baik. Terima kasih, Pak. Masih banyak Pak lagu-lagu dari Dayak, dari Paser gitu ya, yang itu datangnya dari masa lalu dan kita tidak tahu siapa penciptanya gitu ya. Tapi sampai saat ini dinyanyikan oleh anak-anak, oleh orang tua juga gitu. Jadi masih sangat banyak, Pak.
0: Bahkan ada juga banyak juga yang diaransemen ke modern ya, Pak ya.
5: Iya, betul.
0: Betul sekali. Adakah yang gabungan di sana, Pak?
2: Teleponnya masih saya tutup ya.
0: Oke,
2: belum dibuka lagi.
0: Ngetok nih, boleh dibuka?
2: Ya sudah, silakan.
0: Oke, satu lagi ya.
2: Iya, satu lagi kayaknya.
7: Halo. Halo,
0: Selamat Budaya.
7: Saya Selamat Budaya Nusantara, sama Rinda, Sentra dan Cantik.
0: Iya. Ini dengan
7: Ciguria di Jakarta.
0: Oh iya.
7: Selamat Budaya Nusantara.
2: Iya, Ciguria.
7: Saya ke sini dulu ya, ke Samarinda. Tanah kelahiran tuh di sini naik papan.
0: Wih,
7: siap. Halo, Bapak Bayu.
5: Ya, Bu.
7: Assalamualaikum. Salam kenal ya. Memang menghidupkan kembali lagu daerah Kalimantan Timur, khususnya Samarinda melalui arsemen modern adalah langkah strategis untuk menjaga kelestarian budaya, sekaligus menarik minat generasi muda. Benar nggak? Menggabung unsur tradisional seperti sape atau gamelan Banjar dengan genre modern seperti pop, elektronik, dance music atau EDM. Sinematik atau jazz dapat menciptakan karyanya segar dan elegan. Memang tadi katanya Bung Sapa tadi ada yang minta lagu Indung-Indung, itu memang lagunya seperti berpantun kalau nggak salah ya. Tadi itu mau bertanya tapi udah. Nah saya mau tanya ini, ada kalau lagu buah balok itu saja, itu lagunya itu mengenai apa ya? Lagu jenaka atau tentang buah pas hutan yang menimatan. Sama yang kedua, Burung Enggang, itu lagu apa? Benar dari Samarinda kah? Itu saja Bapak Bayu.
2: Kakak Nita, Bapak Ibu sudah bisa menangkap pertanyaannya?
7: Ya, salam budaya dari Santa.
2: Oke,
0: siap. Terima kasih, Cikgu Ria. Oke, boleh langsung dijawab,
2: ya.
0: Pak?
5: Ya, saya minta bantu lagi ke Mbok.
0: Mbok Bolok, gitu ya. Lagunya tentang apa? Sama Burung Enggang, itu Pak.
5: Saya tidak paham dengan liriknya. Tidak hafal dengan liriknya, mungkin buat Nita bisa bantu.
0: Oke, kalau buah bolok ini kayak buah hutan sejenis buah ara gitu. Jadi membahasnya tentang buah. Iya, jadi kayak menjelaskan buah gitu, tentang buahnya gimana, teksturnya dan lain-lain gitu ya. Kalau burung enggang ya kita tahu ya Pak ya, burung enggang adalah endemik Kaltim juga gitu ya. Jadi tentang ya tentang burung enggang gitu, dia menjelaskan lagu menjelaskan bahwa burung enggang ini juga jadi ikonnya Kalimantan gitu Pak ya. Oke, siap. Ada lagi Pak yang ditambahkan Pak? Mungkin saya salah.
5: Enggak, silakan.
0: Oke, siap. Mungkin Pak Nova udah enggak bisa gabungan ya?
2: Kayaknya sudah tidak bisa gabung.
0: Oke, siap.
2: Iya, kita minta terakhir deh sebagai kesimpulan dari Pak Bayu.
0: Silakan Pak.
5: Iya. Ya, jadi saya tetap mensupport adik-adik buat melakukan aransemen, jadi itu bukan suatu hal yang tabu di zaman sekarang, karena zamannya teman-teman ini sudah mulai, adik anak muda ini sudah mulai beda dengan yang sebelumnya, jadi tapi jangan lupa untuk memahami dulu akarnya, memahami dulu maknanya, filosofinya, jadi supaya kita bisa mulai dengan menghormatinya sebelum melakukan aransemen.
2: Oke. Jadi jangan asal-asal di aransemen aja ya Pak Bayu ya. Sehingga nanti menghilangkan arti dan makna lagu itu sendiri ya. Oke deh kalau begitu, luar biasa. Terima kasih Pak Bayu.
5: Sama-sama.
2: Mbak Nita terima kasih ya.
0: Terima kasih juga tentunya kepada Pak Bayu dan juga Pak Nova ya yang sudah menemani Nita hari ini.
2: Baik.
0: Maaf juga kalau ada kurang-kurang ya Pak Nova ya.
2: Salam buat teman-teman di RRI Samarinda ya. Salam sehat, salam bahagia, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih.
2: Abang Po, Nyapa Bencangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Samarinda menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern ya. Ayo akhiri kebersamaan kita untuk edisi hari Kamis 6 Agustus 2026. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih Diva. Makasih adik-adik dari SMK Muhammadiyah ya. Terima kasih untuk semuanya yang dengerin kita, yang udah WhatsApp. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
8: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
9: Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.

0: Caning wae woro-woro mbare Wahyu Jan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur jane nyatetne kinerja pembangunan positif di semester pertama 2016 mbare pertumbuhan ekonomi niki 5,84%. Kemiskinan medun dadi 9,06%. Lan tingkat pengangguran terbuka TPT dadi 3,42%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansah nyatane lek capaian iki ndelokne lek pertumbuhan ekonomi ndek Jatim gak cuma dhuwur secara statistik tapi yo semakin berkualitas mergane mampu ngekei dampak nyoto barek peningkatan kesejahteraan masyarakat. Janda kabar liane janeng Kejaksaan Negeri Surabaya nangkep terpidana penipuan modal usaha gedene nganti 10 miliar rupiah samarine buron setahun janeng di hotel kawasan Seminyak Bali. Kasih intelijensi Kejari Surabaya Yogi Arianto nyatane La Mulia Wiryanto iki terpidana kasus penipuan diketahui pindah panggon di Soko Surabaya di Jakarta maringono pindah di Bali. Maringono setahun janeng buron. Yogi jelasin penangkapan Mulia Wiryanto ini awalnya tim tangkap buron Kejari Surabaya deteksi keberadaan keluargane terpidana di Jakarta. Mereka direncanane budal di Bali. Pas dilakoni pengecekan ambek kerja bareng kalian pihak bandara diketahui terpidana kawanan di jerone penerbangan tersebut janing. Maringono balik koordinasi balik tim soko Kejari Badung lan Kejari Denpasar kanggo mantau di Bandara Ngurah Rai kanggo ndelokno pemantauan ambek mas tekne keberadaan terpidana balik bergerak tim Kejari Surabaya ndek tim Kejari Surabaya nang Bali. Yogi nyatane lah soko hasil kerja bareng iki terpidana akhirnya ditangkep tanpa perlawanan lan digawa ndek Kejati Bali transit sadurunge digawa nang Surabaya janing. Iku mang woro-woro bare wae ijar monggo ketemu lagi di woro-woro selete salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: www.rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Murid. Sak temene iku alat tajam tradisional sabit sing digawe motong rumput liar nang sawah. Celurit mulai dikenal masyarakat Madura nang abad ke-18, jamane legenda Sakerah lahir. Dikisahno Sakerah nggunakno celurit gawe ngelawan penjajah Belanda, sampai akhire Sakerah dihukum mati, garakno bolo-bolone ngamuk lan ngelakokno aksi perlawanan nganggo celurit. Sajake iku fungsi celurit berubah dadi simbol perlawanan, simbol harga diri lan strata sosial masyarakat Madura. Saliyane iku, cerita soal celurit iki mau diperkuat karo karya tulis hasil penelitiane De Jong sing dikutip karo Latif Wijaya. Kutipane kuwi jelasno antara tahun 1847 sampai 1849 keadaan nang Madura gak aman. Mergane meh mendino ana kedadian pembunuhan.

90,8 FM AM 55 lan RRI digital. Mbarek wayahe cancan entas yang ngancani sampean ten Propapat RRI Surabaya ngaten nggih. Nek kesempatan dina iki pasine aku ngancani di Tanjung Perak Awan, mengko jam 3 aku bakal selesai, saya cek jam setengah lalu ya jane ya. Jam 14.30 menit waktu Indonesia Barat. Oh. Yang pasine di Tanjung Perak Awan iki aku ya tasih enten kabar ngene sakne ya yang sak tak sampeyan ndek sampeyan, tapi dino iki ana kabar apa sebentar sakne kabare akeh wayu jar yo akeh tapi kan kudu dipilah-pilah ngene sakne ya. Ono kabar sing isa tak bagiani caning iki alhamdulillah iki ya. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ndelok proses pengurusan administrasi ndek mobil samsat keliling kanggo masene sosialisasi pembebasan pajak daerah kendaraan bermotor kanggo ojek online ndek halaman UPT pengelolaan pendapatan daerah Malang ya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bebasnya denda atau tunggakan pajak kendaraan bermotor kanggo pengemudi ojek daring kanggo ngeringane beban operasional mundakne kepatuhan wajib pajak kalian dukung keberlanjutan mata pencarian para pengemudi online iki jane kanggo roda 2 ya ini ya. Roda 4-nya kapan? Ditunggu engko pasti ono jatah. Ana jatane apa iya ana jatane lho ya jane ya engko pasti ana kesempatane ngeten lho jane.

0: murid. Sak temene iku alat tajam tradisional sabit sing digawe motong rumput liar nang sawah. Celurit mulai dikenal masyarakat Madura nang abad ke-18, jamane legenda Sakerah lahir. Dikisahno Sakerah nggunakno celurit gawe ngelawan penjajah Belanda, sampai akhire Sakerah dihukum mati, garakno bolo-bolone ngamuk lan ngelakokno aksi perlawanan nganggo celurit. Sajake iku fungsi celurit berubah dadi simbol perlawanan, simbol harga diri lan strata sosial masyarakat Madura. Saaliane iku, cerita soal celurit iki mau diperkuat karo karya tulis hasil penelitiane De Jong sing dikutip karo Latif Wijaya. Kutipane kuwi jelasno antara tahun 1847 sampai 1849 keadaan nang Madura gak aman. Mergane meh mendino ana kedadian pembunuhan.
1: Caning, Surabaya iki saiki wis tambah apik. Tamane asri, dalane padang, kutane ketok resik. Tapi coba bayangno lek pas udan deres, banyu ga iso mili gara-gara got lan kaline kebuntet plastik utawa popok. Duh, opo gak eman. Gawen Pemkot karo warga sing wis kerja bakti saben minggu, lek usahane buyar mung gara-gara kebiasaan sepele. Buak sampah sak karepe. Surabaya iki omahe dhewe lho, Caning. Lek omahmu resik, atimu lak melu adem to. Mula ayo dijogo bareng-bareng. Ojo mbuak sampah nang selokan, apa maneh ning kali. Olah sampah teko omah. Gawe Surabaya tetep bebas banjir. Cilik tatanane, gede faedae. Surabaya resik, Surabaya wani. Pesan iki disampaikan karo Radio Republik Indonesia RRI Surabaya.
2: Soto, soto, soto Madura. Ana nang ndi rek soto Madura sing enak? Pengen ngerti? Ya ana nang Propapat Suara Budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Anaryangga. Soto Madura.
3: Jane saiki wayah-wayah ijen kudu pamit sangke ruang dengare sampean, mengko awak dhewe bakal mirangaken sareng jane dan asar kanggo wilayah Surabaya sak kiwa tengene jam 14:58 menit waktu Indonesia Barat. Dadi aja rene ndi pancet Propapat RRI Surabaya, Surabaya Surabaya. Aku jok sepuro jane lane akeh salah-salah kata ngaten nggih. Mugi-mugi apa sing disiarke dina iki acara ya termasuk apa sing disampaikan kalian kepala balai bahasa niku wau iki iso bermanfaat kanggo awak dhewe jane nggih adalah meningkatkan literasi utawa membaca ngaten nggih. Islak kono jane aku pamit akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten. Rahayu, rahayu, rahayu.

Ngecaning sampean sedaya tasih sesarengan kalian perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Saat menika jam kalih langkung 58 menit. Wancinipun kumandang adzan asar kangge Surabaya sakiwa tengenipun.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam 3 awan.

woro-woro jam 3 sore lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Cak Ning Pemkat Sumenep terus tahun iki dandani sekitar 80 unit omah gak layak huni gawe para warga prasejahtera. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman lan Perhubungan Perkimhub Kabupaten Sumenep Ahmad Julkarnain nyatakno program iki wis melalui verifikasi data penerima manfaat lan tepat sasaran.

Bali nang kabar liyane cak ning PT KAI Daop 7 Madiun gencar ngekei edukasi lan sosialisasi keselamatan perjalanan kereta nang kalangan pelajar. Manajer Humas KAI Daop 7 Tohari nyatakno, hal iki sebagai upaya kanggo nanemno disiplin usia dini sekaligus upaya kanggo kampanye keselamatan sing dileksanakno barek PT KAI secara berkelanjutan. Ning iku mau yore woro-woro jam 3 sore iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 5 sore.

0: Radio.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Janing, wayahe sampean ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

0: Alhamdulillah, wis beres kabeh pengawean oma. Yo nyapu, masak. Saiki wae lele. Dok, ayo ndang makan iki lho. Ibu wis masak sayur sop senenganmu iki.
1: Iya, Bu, mengko ae. Aku sing ndelok drakor nang HP-ku.
0: Wala, Dok, kok mesti awakmu iki? Isu awan sampai bengi HP ya, Nay. Mbok kono lho ajaan kancamu nang perpustakaan sing ono nang Balai Pemuda Surabaya utawa nang taman baca liyane sing wis disediakno Pemkot Surabaya. Kono lho, Dok.
1: Males aku, Bu.
0: Lho.
1: Bukane ngono-ngono ae. Lagi pula wis gak jamane maca buku.
0: Kene, ibu kandhane kene. Maca buku iku penting, utamane gawe nambah wawasanmu tentang banyak hal. Daripada HP-an gak jelas, mending maca buku nang perpustakaan. Nduk, koleksine akeh, mulai ilmu pengetahuan, sejarah, teknologi, akuntansi, ekonomi, sampai buku sing ngupas tentang hobi. Saliyane iku, ana buku-buku sing ngupas tentang kemajuan negara-negara nang ngone dunia iki. Nah, wes, saate awakmu manfaatno perpustakaan iki. Apa maneh gratis iki?
1: Ya wes, Bu, mulai saiki tak kurangi HP-an. Meni mulai sekolah aku tak nang perpustakaan ya, Bu, karo koncoku.
0: Nah, iya, Nduk. Ayo budayakan membaca, salah sijine teko nang perpustakaan sing ana nang Surabaya.

0: Paning, sampean sik ngrungokno siaran Goyang Dangdut nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih, monggo kita lajengaken nggih caning tasik tengah dicara Goyang Dangdut lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Nah, wonten ingkang sampun mlebet menika, halo sugeng sonten Goyang Dangdut.
2: Banjir nyoto.
1: Waalaikumsalam. Alhamdulillah sedaya sami sae. Waduh, kaya ekuangen ngono.
2: Nggih. Nyambung sampai jam 7 tadi.
1: Ngantos jam 8 mangke malan.
2: Oh, baik lo kini baik ngantos jam 12.
1: Oh. Sing dalu nggih enten malih to ya. Aku
2: kok rada kemresek nggih.
1: Oh nggih, niki wau nembe wonten maintenance. Nggih, saking pemancar. Oh. Nggih, dereng pulih.
2: Nggih,
1: ngaten. Sami nggih. Nggih, sedaya nembe wonten maintenance walau wau sekitar jam setunggal ngantos setengah kali.
2: Nggih. Sing sebelah pun mulai wingi.
1: Nggih, mulai kala wingi kemresekipun nggih. Nggih. Nggih, mugi-mugi enggal selesai ngoten. Nggih. Sami sehat nggih, Budian?
2: Nggih, alhamdulillah ning podcast iki.
1: Alhamdulillah pangestu, sedaya sami sehat.
2: Nggih. Lagune sampun siap napa nggih?
1: Lagune wonten Dosa Masa Lalu Nada Soraya, rayuan jangan rayu Rita Sugiarto, Kenangan Cinta Gita KDI, Pengamen Kecil Abi Mesti, Sembuhkan Luka Owan, Mahkota Yang Hilang Iis Dahlia, Sedingin Salju Evita Mala, Manis Manja Grup Yatim, Bila Nanti Delva Irawan, Citra Cinta Roma Irama, Larut Tanpa Kepastian Rara Lida, Mau Tak Mau Imam S. Arifin, sampun niku.
2: Niku ada nampak pengamen apa?
1: Pengamen, nggih. Pengamen Kecil Abim Ngesti. Siap, monggo kagem sinten, Budian?
2: Salam, nggih, kangge. Bunda Iin, moga-moga tancap.
1: Nggih.
2: Enggal saras.
1: Amin.
2: Sakit.
1: Nggih. Oh, nggih Bu Iin nembe gerah.
2: Nggih.
1: Pantesan kok dangu mboten teng studio nggih, dangu mboten dolan. Nggih. Oh, ngoten nggih.
2: Lek kangkem Bunda Cinta sampeyan mlebet nggih.
1: Dereng, menika panjenengan
2: Bunda
1: nomor tunggal.
2: Monggo mlebet Bunda.
1: Baca surat no nggih.
2: Bunda Kustia. Mama Fikri, Cak Fikri, Neng Rahma, Cak Usen, Cak Irsat, Neng Asia, terus macam kangkem. Kung Askum, ayo kum, ojo muteri seromat, doi kum, panera kum, tak tunggu kum. Terus kangkem Pak Mariono, Pak Mul, sedaya siapa mau nengpur?
1: Siap, nggih.
2: Pak Kemenpur sengaja tugas.
1: Matur nuwun.
2: Mungkin kita bina dengan kesehatan.
1: Amin.
2: Panjangnya semua.
1: Amin.
2: Bina dengan rezeki yang berkah melimpah.
1: Amin.
2: Kata pihak yang saking tolak musibah.
1: Amin.
2: Ikan tuh dengan saking Allah keberkahan Allah.
1: Amin.
2: Sakit tidak datang Mekah Madinah.
1: Amin.
2: Melampai ibadah haji kalian umroh.
1: Amin amin.
2: Menawi kundur satu yang berhormatur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun sanget kagem Ibu Dian nggih, cemondok teng Gresik nggih. Nggih, niki wonten malih. Nggih. Halo, sugeng sonten. Goyang Dangdut.
3: Goyang Dangdut.
1: Leko tenan.
3: Leko tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking sinten niki, dari mana?
3: Dengan Putra Setia di Kepulauan Madura.
1: Putra Setia. Di daerah mana? Pangkalan, Sumenep, Sampang?
3: Di daerah Raas ke timur dari Sepudi.
1: Oh, dari Kepulauan Sepudi. Ya, daerah Raas.
3: Bukan Pulau
1: bukan
3: Raas
1: Kepulauan.
3: Ke timur.
1: Oh.
3: Ke timur dari Pulau Sepudi masih.
1: Masih ke timur lagi. Ya,

0: kalau di situ gimana penangkapan? Bening apa? Kemersek? Tadi dari Gresik kemersek?
1: Kalau di sini sekalipun ya bagus penangkapan, tapi melalui FM kurang bagus gitu.
0: Ini yang, kalau dengan AM bening ya?
1: AM-nya bagus, cuman lambat, masuknya lambat itu.
0: Oh, delay.
1: Jadi,
0: ya?
1: Jadi yeah. Saya sarankan mudah-mudahan ke belakang harinya perempat nggak akan lambat AM-nya masuknya gitu ya.
0: Amin, amin, ya.
1: Yeah. Iya. Yeah. Ini dengan Mbak siapa dulu?
0: Dengan
1: Mbak?
0: Ning Pur.
1: Salam kenal ya, si Aning ya.
0: Iya, baik.
1: Punya lagu apa?
0: Ya, ini yang sudah disiapkan ada Mau Tak Mau, Imam S. Arifin, Citra Cinta Roma Irama, Akhir Sebuah Cerita Imron Sadewo, Larut Tanpa Kepastian Rara Lida, Sedingin Salju Evita Mala, Mahkota Yang Hilang Iis Dahlia, Kenangan Cinta Gita KDI, Sembuhkan Luka Owan, Dosa Masa Lalu Nada Soraya. Jangan Rayu, Rita Sugiarto. Yang siapa?
1: Yang Abimesti itu apa, Mbak?
0: Abimesti Pengamen Kecil, barusan.
1: Pengamen Kecil, Abimesti ya?
0: Boleh?
1: Abimesti ya?
0: Ya.
1: Ya, itu saja, Mbak, yang Abimesti ya.
0: Oh ya, tadi sudah diminta sama Budian, tapi nggak apa-apa, nanti kita putar bersama ya. Buat siapa lagunya?
1: Buat kesemuanya fans Radio Pro 4 Surabaya ya.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan semuanya sehat selalu gitu.
0: Amin,
1: ya.
0: Amin, Engki.
1: Iya, aku Engki. Bahasa, kayaknya bisa bahasa Madura gitu.
0: Engki Haja. Ya, bisanya Engki Haja.
1: Matur Engki Punten gitu, bahasa Madura ya.
0: Iya.
1: Salamnya buat kesemuanya saja.
0: Iya.
1: Buat Mbak, terima kasih ya, Mbak ya.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, saking Mas Putra Setia gitu ya, saking daerah timurnya Kepulauan Raas ngaten nggih. Nggih, monggo Cak Ning menawi mboten wonten kula badhe puter. Niki wonten. Halo, sugeng sonten goyang dangdut.
2: Sugeng sonten goyang dangdut. Eko tenang.
0: Pancen nyoto.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking
2: sehat, Mbak Pur, dari itu Mbak Sari.
0: Oh, dari Ning Sari Sedati ya, betul ya?
2: Iya.
0: Nggih, salam kenal. Ya. Siap nggih, sehat selalu ingkang dinas. Semanten ugi kagem Mbak Sari sehat ugi nggih.
2: Nggih,
0: langsung lagunipun. Nggih.
2: Salama wonten nggih.
0: Salama ada enggak ya? Saya carikan ya. Nggih, monggo buat siapa lagunya?
2: Buat semua pendengar Pro 4 tanpa kecuali.
0: Nggih.
2: Buat Ning Pur petugas,
0: amin.
2: Sehat selalu.
0: Matur nuwun.
2: Makasih.
0: Nggih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut monggo buat Cah Suratno. Halo, sugeng sonten goyang dangdut.
2: Yang dangdut leko tenan.
0: Pancen nyoto mak glodak.
2: Nyoto tenan
0: nggih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu nggih Baca.
2: Alhamdulillah.
0: Nggih.
2: Manten ugi njenengan nggih sehat nggih.
0: Amin, amin
2: nggih. Keluarga.
0: Nggih. Nggih, langsung lagunipun nggih.
2: Bang Haji Roma Irama sing
0: ngapunten kula. Bang Haji Roma Irama nggih niki wonten Citra Cinta mekaten nggih.
2: Citra Cinta nggih.
0: Siap kagem sinten?
2: Matur suwun Budian kula, Budian ra nggih masuk ne.
0: Nggih.
2: Kula kinten mantun Budian kula.
0: Nggih, tiba kedesek.
2: Terus Madura niku wau.
0: Nggih.
2: Cak Putra nggih.
0: Nggih, Cak Putra sing
2: salam kenal dari Bu Ratno. Terus neng Sari nek nek Bu Sari apa Mbak Sari, aku neng Sari gampang. Neng Sari
0: nggih.
2: Enten neng Kustia, neng Siti, neng Rahma, neng Iin kalau sedang sakit ya semoga lekas sembuh biar bisa beraktivitas lagi di Amin. Perempat.
0: Amin. Nggih kagem ning.
2: Kangen kangen suarane ning.
0: Nggih, saestu mriki nggih kangen ditiliki. Biasanya sering tilik menek pas mlampah-mlampah nggih.
2: Bolak-balik biasanya pecungal-pecungal. Pak Parno, Bang Kobar, Pak Senan Kumis, Cak Mul, Cak Toto, ning Mama Fikri, neng iku gak pantas Mama Fikri, Bu Salama, terus Cak Wandi, Cak Ali, semuanya aja tanpa terkecuali. Neng Dian iku ampun nggih.
0: Nggih.
2: Salam ukhuwah Islamiyah.
0: Amin.
2: Mugi-mugi sedaya diparingi sehat, terutama penyiare kajenge saged menghibur pendengare.
0: Amin, amin.
2: Nggih, spesialnya untuk Pak Suratno nggih, Neng.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun sanget kagem Ibu Aja Suratno ngaten nggih. Monggo menika lewat telepone Pro 4. Halo Sugeng Sonten Goyang Dangdut.
3: Sugeng Sonten Goyang Dangdut Leko Fernando Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik.
3: Selamat sore, Pak
0: Pur. Sore, nggih monggo, Pak Ali, sehat selalu.
3: Nggih, sami-sami juga, Pak Pur, juga selalu sehat.
0: Nggih, amin.
3: Pak Pur, dalam. Mendua ya.
0: Mendua dari siapa?
3: Danang.
0: Danang, bentar. Mendua Danang. Nggih, kagem sinten?
3: Masalah ini, Mbak Aprilia. Boleh ke Surabaya, Mbak. Siapa itu? Mbak Rahma, Mas Hussein. Siapa itu? Dari Madura semuanya, Mas Alfit, Mbak Tansi, Mas Bandi, Pak Wandi, Bu Siti, Bu Isti, Bu Gian, Taskum dan semuanya lah. Ya, Mbak Pur, terima kasih banyak.
0: Yeah.
3: Semoga Mbak Pur sehat walafiat, rezeki barokah,
0: limpahan
3: selalu dirahmati Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik.
0: Asik nggih, matur nuwun kulo bae kaambekan yo ya Allah, Pak Ali. Ya Allah nggih, matur nuwun sangat. Nggih Cak Ning wayahe monggo sareng-sareng kita midhangetaken lagu ambek goyang nggih Cak Ning. Masih ngelak-ngelak titik nggih sampean ngombir yen nggih Cak Ning nggih. Sing kanca-kanca sing sami makarya sing atene kondur monggo siap-siap Cak Ning. Nggih tetep teng Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu isok dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh isok gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudun. Kurang ngombe isok nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, isok gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku isok nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang isok nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit isok dadi kering lan pecah-pecah. Makane, kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi, ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikno kanggo ngelingno jak ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.

hasil perjuangan meraih kemerdekaan mergo hasil kerja keras lan pengorbanan jiwa raga para pahlawan. Apa maneh bangsa Indonesia wis dadi bangsa sing berdaulat tanpa ana campur tangan bangsa liyane. Bolong puluh siji tahun Indonesia merdeka, artine bangun bangsa Indonesia dadi bangsa sing luwih maju, adil lan makmur. Bebas belajar berpendapat, lan nyatukno perbedaan

Bencana alam geologi ya iku bencana alam sing disebabno teko tenaga sing ono nang ngisor permukaan bumi. Bencana iki ketaten nang permukaan bumi lan iso nimbulno kerugian jiwa, harta benda, sampai iso ngerusak lingkungan. Contoh bencana alam geologi iki diantarane gempa bumi, tsunami, tanah longsor, letusan gunung api, erosi, lan penurunan tanah. Bencana alam geologi iki iso ketaten mergo aktivitas tektoni lan vulkanik sing ono nang ngisor permukaan bumi. Nah, Cak Ning, dampak teko bencana alam geologi iki kaya misale iso nggarakno rusake lingkungan, flora lan fauna, sampai iso mangan korban.

Cak Ning, tak jak mlaku-mlaku saiki. Awak dhewe kate nangune Kampung Plambitan Surabaya. Nah, Kampung Plambitan iki salah siji kampung lawas dan akeh nyimpen sejarah. Nek didelok secara administratif, Plambitan iki mlebu Kelurahan Penile, Kecamatan Genteng, Surabaya, Cak Ning. Nek ditelusuri apa jarene sesepuh nangune kono, apa kok dijenengno Plambitan, Cak Ning? Nah, iki mergo biyen nangkene akeh perajin lampit. Bahane tekok rotan, akhire dadi tiker utawa tikar janing. Dadi makane dijenengno Kampung Plambitan. Nah, menurut sejarahe, biyen Surabaya iki dadi Kraton Surabaya janing. Kawasan Plambitan iki ana nang sebelah etan utawa sebelah timur tekok Kraton Surabaya. Nah, iki merupakan kawasan panggonane pekerja janing. Dadi gak cuma Plambitan, nang daerah etan iki ana kawasan Jagalan, terus ana Pandean dan Liyo-liyone. Sementara iku nangune sisi kulon, sisi barate tekok Kalimas, nah iki ancene panggonane punggawa kraton. Makane ana Kampung Patihan, Carian utawa Tumenggungan caning. Nah iku mau, apa ceritane kok kampung iku dijenengno Plambitan?

0: Caning, sampean sik ngrungokno siaran Goyang Dangdut nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Monggo kita lajengaken nggih sak ning niki wonten Cak Irfan nggih saking Mojokerto. Halo Sugeng Sonten, Goyang Dangdut.
2: Goyang Dangdut lekoh tenan.
1: Alhamdulillah nggih, monggo Cak Irfan. Sehat selalu, Cak.
2: Nggih, alhamdulillah sehat ning.
1: Nggih, monggo lagune napa?
2: Lagune

0: drunk?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying?
3: Lo, gak bahaya ta? Indonesia dadi negara katelu fatherless country. Iku artine anak-anak nang Indonesia akeh sing gak ngrasakno keberadaan lan keterlibatan figur bapak, bah iku secara fisik ya secara psikologis. Apa ya penyebabe? Sing kesiji, negara Indonesia iki nganut budaya patriarki. Sing artine bapak duwe tanggung jawab urusan dolek nafkah. Ibu sing bagian ngurus anak lan urusan omah. Sing keloro, mergone akeh angka perceraian Indonesia, penyebabe sing paling akeh yaiku geger gak mari-mari. Masio cerai, tetep benggerengan. Gak ono rukun-rukune blas. Akibate anak-anak kelangan sosok lan peranan wong tuane. Jane, sosok wong tuwa gawe anak iku penting banget. Loro karone padha pentinge, ibu iso ngewangi perkembangan, pematangan, lan pendewasaan emosi karo ngasah empati lan nilai-nilai kasih sayang anak. Teko bapak, anak iso sinau perkara logika lan maskulinitas, koyo gawe keputusan, ketegasan, lan kemandirian. Utamane kanggo bapak, atur waktu kanggo ngasuh lan ngajak anak dolinan. Dolek nafkah iku penting. Tapi yo ngono. Iku mau gak ono artine nek tumbuh kembang anak

Nggih, Cak Ning, wektalipun sampun mepet jam gangsal ngeten nggih Cak Ning wancini kula nyuwun pamit saking adicara Goyang Dangdut lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Mangke sak sampunipun woro-woro jam 5 sonten kita kepanggih malih teng adicara Linggang Surabaya ngaten nggih Cak Ning, tetep teng Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Caning, cukup semene siaran Goyang Dangdut, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ayo dhewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal penuh kejebak macet, terus kanan kiwa penuh dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo? Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dhewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energi ae kala iki. Ayo Cak Ning gunakno transportasi umum, ben awak dhewe melok urung rembug jaga bumi.
2: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
0: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Cak Ning Woro-woro jam 5 sore, Rumantar Pro 4 RRI Surabaya bareng Bare aku Ning Purbandari. Cak Ning Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas Loro A Kediri gandeng Lembaga Bantuan Hukum utawa LBH Progresif ngekei edukasi gawe memperkuat akses bantuan lan informasi hukum gawe warga binaan. Kepala Lapas Kelas Loro A Kediri Gatot Tri Raharjo nyatakno edukasi hukum iki supaya luweh memahami hak kewajiban lan proses hukum sing dijalani.

Nyandak kabar liyane yo Cak Ning, Pemkot Surabaya terus memperkuat perlindungan sekaligus pemberdayaan pengemudi ojek online utawa ojol perempuan melalui perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, pelatihan keterampilan sampai pendampingan usaha. Kepala Dinas Perindustrian lan Tenaga Kerja Disperinaker Surabaya, Agus Happy Juniantoro nyatakno, program iki diharapno iso ngekei perlindungan sekaligus pemberdayaan usaha sampingan sing iso nambah penghasilan liyane. Cak ning iku mau yo rek woro-woro jam 5 sore iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 6 sore.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Daning, wayahe sampeyan ngrungokno Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

yakni mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan utawa cepat saji akeh dampake gawe kesehatan, utamane gawe tumbuh kembang anak. Saliyane iku dampak kesehatan iso munculno akeh penyakit sing berbahaya gawe tubuh. Iki tak sampai no bahayane nek sering konsumsi makanan dan minuman cepat saji. Di antarane, siji, tubuh gampang ngalami kelelahan. Loro, kulit kusam gampang keriput. Telu, obesitas sing drastis. Papat, diabetes utawa kencing manis. Limo, gangguan pernafasan. Enem, isok nyebabno kanker. Pitu, penyakit jantung. Wolu, nek nang anak-anak bakal berdampak pertumbuhannya gak optimal utawa kena stunting. Nah, taning, ayo mulai peduli karo kesehatane, ngurangi makanan lan minuman cepat saji, lan mulai biasano konsumsi panganan sehat sing mengandung gizi lan nutrisi. Misale buah-buahan, susu, karo sayuran.

0: Masjid Nasional Al Akbar Surabaya dadi salah siji wisata religi paling terkenal ambek menarik pengunjung teko kutho ndiae gak cuma teko kutho Surabaya. Menarik teko Masjid Al Akbar iki dulur duweni lawang sing jumlahi 45 sing ono ukir-ukiran kaligrafi. Diameter teko kubah Masjid Al Akbar iki kira-kira sampai 54 meter lan rapno teknologi enamel steel panel, yaiku teknologi lapis baja sing tahan panas, udan, ambek karat sing iso bertahan selama lebih teko 50 tahun. Masjid Agung Surabaya yang duwe fasilitas menara sing dukure kira-kira 99 meter. Awakmu nek kepingin nyoba fasilitas menara nang Masjid Al Akbar iki, yo gak usah khawatir rek. Soale bayar tikete mek 7000 rupiah ae.
1: Gisaning sementasi sesarengan kalian perempat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Wancinipun kita minta ngetaken kultum sonten iki caning sesarengan kalian Ustadzah Rahma Ayuning Tias. Dinten iki ndamel topik harta adalah kebaikan. Sugeng minta ngetaken.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Ayuning Tias dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Pengurus Wilayah Persaudaraan Muslimah Salimah Jawa Timur. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Shadaqallahu azim. Artinya, sesungguhnya manusia cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Surah Al-Adiyat ayat 8. Ayat tersebut berbicara tentang sebuah kenyataan, yaitu tabiat manusia secara umum terkait dengan hartanya, bahwa manusia sangat cinta kepada hartanya, sehingga mendorong manusia untuk bersifat bakhil, enggan mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Yang menarik dari ayat tersebut adalah bahwa Allah menyebutkan harta dengan ungkapan al-khair, yang secara harfiah artinya adalah kebaikan. Para ulama tafsir bersepakat bahwa yang dimaksud dengan al-khair atau kebaikan pada ayat di atas adalah harta. Begitu pula kata yang sama, dan dengan makna yang sama terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikum idza hawara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Shadaqallahu al-'azim. Artinya, diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya harta secara langsung bukanlah sumber keburukan, meskipun pada kenyataannya banyak manusia yang tergelincir karenanya. Maka, enggan mencari harta dengan alasan agar tidak tergelincir bukanlah sikap yang tepat. Bahkan bisa jadi itu menjadi sebab ketergelinciran dari pintu yang lain. Karena banyak juga keburukan yang terjadi akibat kurangnya harta. Namun yang harus diluruskan adalah sikap kita terhadap harta. Bahwa ia bukanlah tujuan utama dan sumber kebahagiaan itu sendiri, tapi harta hanyalah alat dan sarana untuk mendapatkan kemuliaan dalam kehidupan, baik di dunia dan di akhirat. Dengan pola pikir seperti ini, seseorang akan bersemangat untuk meraih harta dan menyalurkannya dengan cara yang halal. Sebab selain cinta harta memang pada dasarnya adalah fitrah, ia pun dapat menjadi pintu kebaikan yang banyak selama digunakan dengan cara yang benar. Maka, cinta harta atau mengejar harta tidaklah dapat secara mutlak kita katakan buruk. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad dari Amr bin As, ia berkata, Rasulullah SAW memerintahkanku untuk menemuinya dengan membawa perlengkapan, pakaian, dan senjata. Maka aku datang menghadap beliau saat beliau sedang berwudu. Lalu, beliau memandangiku dari atas hingga bawah. Kemudian beliau berkata, Wahai Amr, aku ingin mengutusmu dalam sebuah pasukan. Semoga Allah memberimu ghanimah atau rampasan perang, dan aku ingin engkau mendapatkan harta yang baik. Maka aku berkata, sungguh aku masuk Islam bukan karena ingin harta, tapi aku masuk Islam karena Islam, dan agar aku dapat bersama Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, Wahai Amr, sebaik-baik harta adalah milik orang yang soleh. Dari riwayat tersebut, Rasulullah SAW memberikan setidaknya dua pesan kepada kita. Yang pertama adalah semangat membina diri agar menjadi orang yang soleh. Dan yang kedua, semangat berusaha agar menjadi orang yang memiliki harta. Tentunya semangat tersebut haruslah dilandasi dengan ilmu dan keimanan kepada Allah, agar harta yang kita peroleh bisa menambah kebaikan dan menjadi jalan menuju ridha Allah. Semoga Allah memberikan kita kelapangan rizki dan kekayaan materi yang kita miliki membawa semakin dekat kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, Cak Ning sampeyan sedaya taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Saat menika jam gangsal langkung 3:30 menit, wancinipun kumandang adzan maghrib kangge Surabaya sak kiwa tengenipun.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu.

0: kepol ya. Piye iki cara milihe? Ah, tak takok wong sing nang sebelahku iki ae ah. Ning Ning, ya apa to carane milih ndok sing apik iki?
1: Ojo asal njupuk, Ning. Sing pertama iku deloken sik cangkange. Pilihen kulite sing resik lan ra pecah.
0: Oh, alah ngono to. Nek sing retak-retak ngono, ojo dituku ya.
1: Iya, Ning. Terus dicoba sik, digoyang-goyang alon-alon. Nah, nek jerone muni klek-klek, kuwi tandae wis suwe.
0: Loh, iya ta? Walah, aku baru ngerti iki lho.
1: Nah, siji maneh, Ning. Dicekel sik, rasane abot apa ora? Soale endok sing seger biasane luwih abot timbang sing wis lawas.
0: Nah, terus iki-iki. Nek warnane coklat utawa putih kaya ngene, pengaruh enggak?
1: Gak ngaruh, Ning. Sing penting gak mambu lan kondisine isih api.
0: Wow, sip. Mantap ilmune. Matur suwun ya, Ning.
1: Ayo jadi ibu sing pinter milih. Endok resik, utuh lan seger kanggo panganan sehat keluarga.
2: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

Saning woro-woro jam 6 sore lumantar perempat RRI Surabaya. Caning pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus berkomitmen ningkatno kualitas hidup para lansia melalui program Lentera Lansia. Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono nyatakno program iki langsung integrasi mbarek layanan kesehatan sampai pemberdayaan mulai pemberian makanan gratis gawe lansia prasejahtera lan ngekei ruang aspirasi kanggo lansia.

Maring nang kabar liyane yo Cak Ning, Komisi Loro DPRD Kabupaten Situbondo nyusun rancangan peraturan daerah utawa raperda tentang pariwisata gawe memperkuat perlindungan lan pengelolaan sektor wisata daerah setempat. Ketua Komisi Loro DPRD Situbondo Jainur Ridho nyatakno regulasi iki diharapno iso dadi kepastian pengembangan pariwisata nang Situbondo sing berdampak gawe perekonomian masyarakat. Mayo rek woro-woro jam 6 sore iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 7 bengi.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

ini, peno tau krungu jeneng Arca Joko Dolok ta? Iki lho salah siji peninggalan sejarah lawas nang kutha Surabaya. Arca Joko Dolok iku Arca Raja Kertanegara saka Kerajaan Singosari. Sing wis ana mulai abad kaping 13. Saiki arca iki mapan nang Taman Apsari, tengah-tengahe kutha, cedhak Balai Pemuda. Unike maneh, arca iki guduk cuma patung biasa. Nang awake ana prasasti nganggo aksara Jawa kuno sing nyeritakno sejarah lan kejayaan jaman biyen. Dadi Cak Ning, nek peno dolan nang tengah kutha, ojo lali mampir yo. Mergo arca Joko Dolok guduk cuma saksi bisu sejarah, tapi yo dadi bukti nek Surabaya duwe cerita gedhe sing kudu dilestarikno. Arca Joko Dolok, warisan sejarahe arek Surabaya.

Nggih, sakniki sampean sedaya taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Nah, jane informasi ini pun niki teng Sidoarjo niki wonten UMKM herbal saking teh daun kumis kucing ingkang nembe viral sak menika nggih cak ning nggih niku teng Dusun Girang, Desa Wonokupang, Kecamatan Balong Bendo. Niki narik perhatian Wakil Bupati Sidoarjo nggih niku Hajah Mimi Idayana. Niki dengan khasiatipun ingkang tinggi niki diharapkan produk herbal menika dapat dikembangkan ngeten nggih cak ning. Dados Wakil Bupati Sidoarjo niki nggih nonton langsung proses pembuatan herbal teh daun kumis kucing menika. Nah, Herwanto pemilik produk herbal rasa teh daun kumis kucing menika ugi ngejak kangge nderek nanem daun kumis kucing. Herwanto nggih nanem tumbuhan kumis kucing menika tenggene lahan seluas 500 meter persegi. Nah, wiwit setahun kalau wingi Pak Herwanto niki nggih seorang anggota TNI AL nggih angkatan laut niki nggih aktif mulai nanem daun teh kumis kucing menika ngangge manfaataken lahan ingkang boten produktif ngeten nggih cak ning. Saliyane niku nggih Wakil Bupati Mimi Indayana niki nggih ngapresiasi jerih payahipun Pak Herwanto ingkang mampu dadosaken produk herbal teh daun kumis kucing menika. Dados menuruti Wakil Bupati, produk herbal rasa niki bakal dados produk UMKM herbal ingkang mangkenipun kathah diminati kalian masyarakat. Nah, mila niku cak ning Wakil Bupati niki nggih nyuwun utawi mengharap ngaten nggih masyarakat saged ugi menanem nandur tanduran herbal menika ingkang dipun sebat asmanipun tumbuhan kumis kucing ngeten nggih cak ning. Dipun pratelakaken tenggene perputaran perekonomian desa niki tenggene pertemuan menika nggih kali Wakil Bupati menika tanaman toga niku sebenarnya banyak sekali ngeten nggih. Kata sangat. Tapi kita mulai dipun mulai dengan daun kumis kucing ya, tanaman kumis kucing menika. Niki nggih menika salah siji contohipun dengan menanam tanaman kumis kucing niki saged nomor siji menghasilkan duit. Nomor loro otomatis menghasilkan arto niku perputaran ekonomi teng desa niki bakal luwih cepet ngoten nggih cak ning. Dados menambah ugi kekayaan desa ngoten nggih cak ning. Ugi kangge para keluarga ingkang saged napa manfaataken lahan utawi dengan lahan sederhana nggih saged lahan yang terbatas ngoten nggih saged ugi dikembangkan ngoten nggih cak ning. Dados Wabub niki nggih berharap Desa Wonokupang menika saged dados percontohan desa dengan produk UMKM herbal. Dados lahan-lahan ingkang boten produktif menika saged dipun manfaataken kangge nanam tanduran kumis kucing nggih. Amargi nggih dipun pirsani dipun tonton menika banyak sekali lahan-lahan di desa ingkang boten produktif ngaten nggih cak ning. Menika nggih satunggaling contoh nggih kagem kita piyambak nggih cak ning. Kita sedaya mugi-mugi saged memanfaataken tanah-tanah utawi tritis-tritis griya menika kagem napa saliyane niku aktivitas kangge olahraga kita, aktivitas seharian juga dimanfaatkan kangge tumbuhan-tumbuhan ingkang berguna utaminipun kangge kesehatan kita. Saged ugi menawi kala rumiyin dipun sebut menika toga mangkaten nggih tanaman obat keluarga. Ngaten nggih cak ning. Nggih, kita puter malih lagunipun menika wonten Kembang Mawar ngaten nggih, sugeng midhangetaken.

0: Aning, sedekah bumi utawa sering disebut Tegal Deso nang wilayah Jawa Timur sampai saiki sik terus dileksarino. Sedekah bumi duwe filosofi sing mendalam lan syarat maknane, diantarane sebagai wujud syukur marang Gusti dikei keberkahan rejeki, kesehatan lan hasil bumi sing melimpah. Tradisi iki umume ditandai doa bersama, syukuran lan menikmati hasil tumpeng. Sedekah bumi biasane diwujudno ara-araan gunungan tumpeng hasil bumi sing digawa keliling kampung, ngelambangno bumi sebagai sumber kehidupan lan hubungan menungso bare alam. Makna liyane sedekah bumi iku ngejak masyarakat terus nandurno rasa solidaritas, mempererat persaudaraan lan gotong royong, sekaligus pelestarian budaya kearifan lokal sing berdampak positif gawe masyarakat. Tradisi sedekah bumi utawa Tegal Deso sampai saiki tetap dilestarikno sebagai budaya khas masyarakat Jawa Timur.
1: Rek, nek peno tau lewat daerah Kedurus, terus nemoni tulisan Kampung Jamu. Yo, iku tengerane peno ono ning kawasan Kampung Jamu Kedurus. Nangkene, sa RT mbarek sa RW roto-roto wargani dadi pengrajin jamu tradisional. Ojo salah, jamu nang Kedurus iki orang mung dadi warisan leluhur, tapi wis dadi urip lan pangupajiwane warga kono. Mulai teko kunyit asem, beras kencur, temulawak sampai jamu paitan, kabeh digawe alami tanpa bahan kimia. Dadi timbangane peno gampang ngombe obat kimia pas awak lagi pegel-pegel, mending mari iki mampir nang Kedurus. Body sehat, resiko nipis, lan sing pasti mulai-mulai weteng wareg. Iki RRI Surabaya, Pro Papat, tansah nguri-nguri budaya lan kesehatane awak dhewe.

Madura. Ana nang dire soto Madura sing enak. Pengen ngerti? Ya ana nang Pro Papat Suara Budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Anaryangga.

0: Warning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik kurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
1: bahaya.
0: Apa ae bahayae? Sing kaping siji Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah kurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki Cak Ning disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 85 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku
1: bahaya.
2: Cak Ning, mlebu musim pancaroba, kudu diimbangi pola hidup sing sehat, supaya tetap aktif jalani aktivitas sak ben dinoe. Perubahan cuaca sing gak menentu iki, iso ngelemahno kekebalan daya tahan tubuh. Nah, daya tahan tubuh rentan kena penyakit koyo flu, watuk, pilek, meriang, nah sing bahaya maneh kejangkit demam berdarah. Nah, iki ono coro gawe njogo kesehatan tubuh pas wayahe musim pancaroba. Siji, konsumsi buah lan sayur. Loro, hindari mangan sing berlemak lan pedes. Telu, ngombe banyu putih. Papat, ngurangi rokok lan batasi konsumsi kafein. Limo, olahraga ringan lan istirahat sing cukup. Enem, gawe pelembab ben kulit gak kering. Pitu, rajin cuci tangan. 8, cepet nang dokter nek ngalami gangguan kesehatan.

awali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah, Kau ciptakan.

Kicaning kangge sahabat muslimin lan muslimah, kita ingkang ngayakati ngaturaken sugeng nindakaken ibadah salat Isya. Mugi-mugi sedaya amal ibadah kita katampi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Jakning wancinipun kula pamit undur diri saking adicara Linggang Surabaya, mangke sak sampunipun woro-woro jam 7 kita kepanggih malih tengene adicara Layang Kangen. Tetap teng Prompat Suara Budaya Surabaya.

Aning, cukup semini siaran Linggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

ning woro-woro jam 7 bengi lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Cak ning Pemkot Surabaya terus memperkuat perlindungan sekaligus pemberdayaan pengemudi ojek online utawa ojol perempuan melalui perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, pelatihan keterampilan sampai pendampingan usaha. Kepala Dinas Perindustrian lan Tenaga Kerja Disperinaker Surabaya Agus Hepi Juniantoro nyatakno program iki diharapno iso ngekei perlindungan sekaligus pemberdayaan usaha sampingan sing iso nambah penghasilan liyane.

0: Radio.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Wayahe sampeyan ngrungokno siaran Layang Kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Cak Ning, sedaya sugeng panggih malih nggih teng adicara layang kangen lumantar Perempat RRI Surabaya tengene Tanjung Perak dalu menika Cak Ning. Monggo sinten ingkang badhe ngegone Cak Ning teng 0315462961 saged ugi tengene WhatsApp ngaten nggih. Inggih menika wonten Bu Sari ngaten nggih. Halo sugeng dalu layang kangen.
1: Layang kangen, kangen tenang.
0: Pancen, heeh, nggih, monggo Bu Sari.
1: Kangen, ningpur sehat, ningpur nggih.
0: Amin, bismillah, alhamdulillah, semugi-mugi sedaya sami winantu sehat, dulur-dulur sedaya nggih.
1: Ning kula nyuwun lagu niki kula ning sing jamu, jamu niki kula ning.
0: Nggih, niki judulnya napa nggih? Jamu ngoten nggih.
1: Nggih jamu.
0: Nggih, kula padosi rumiyin nggih. Monggo kagem sinten?
1: Salame kangge Pak Parno kali Umi. Kangge sedoyo ya Kak pendengar setia Perempat. Kangge Ningpur, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Matur suwun.
0: Matur nuwun. Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Mlebet malih saking Ibu Aja Suratno. Halo. Sugeng dalu. Halo. Nggih, swantene kok mboten mlebet nggih. Padahal menika sampun terhubung nggih. Terhubung menika. Nggih, halo sekedap, sekedap sabar, sabar.
2: Jenengan ning.
0: Inggih.
2: Nggih niki ten kendaraan ning klinong-klinong.
0: Oh, ngaten. Sampun dugi daerah pundi menika?
2: Niki Beringin ning Brimob.
0: Oh, teng Beringin. Nggih, mugi-mugi sehat selalu Ibu.
2: Amin amin.
0: Nggih, monggo gendhingipun menapa?
2: Sampun saged nggih ning.
0: Sampun saged.
2: Oh, nggih. Niki wancine campur sari napa layang kangen iki ning.
0: Layang kangen gendenge gending campur sari monggo.
2: Oh ngoten nggih. Kula mangke niku wae sing nembe mandhap ning sari nggih.
0: Inggih Ibu Sari.
2: Kula ngundang ning sari mawon.
0: Inggih.
2: Ning sari. Terus kula gendenge nyuwun nek campur sari nek kaya uwah gingsir niku mboten campur sari ta ning.
0: Uwah gingsir nggih saged, campur sari saged, langgam saged nggih.
2: Kuwangen kula.
0: Inggih, kula padosna rumiyin nggih.
2: Nggih. Nggih. Terus sak kula tak lanjut salam nggih.
0: Monggo.
2: Ning Siti, ning Ela, ning Rahma, ning Kustia, ning Eri, Bang Kobar, terus Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Asnan Kumis, Maduro Bres,
0: nggih.
2: Cak Wandi, Cak Ali. Sedaya kemawon ning sugeng dalu.
0: Nggih, Bu Aja.
2: Sugeng asu salira kagem panjenengan menawi kondur atos-atos. Diparingi sehat ngene.
0: Amin.
2: Niki kula pirengaken kali abaranto kali anak lanang niki.
0: Matur nuwun.
2: Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ngapunten ning niki
0: wau
2: kula angsal telepon WA nggih telepon saking derek kula sing lanti. Sing wonten moker niki kula Bu Amrin.
0: Oh, alhamdulillah Bunda Amrin nggih, Bu Amrin nggih.
2: Kula kan gabung malih kula paringi nomere kula.
0: Nggih.
2: Kula niku. Ayo diteni ngaten.
0: Mugi-mugi Bu Amrin nggih, mugi-mugi Bu Amrin sak menika menawi pas midhangetaken mugi-mugi ndang nyantol.
2: Nggih. Nggih. Sampun niku wau kase swarane kemresek niku. Kemresek ya di kan ngundang kula-kula niki lah adine.
0: Nggih.
2: Iya Pak, ya kemresek iki ana kendala iki mulai wingi yang
0: nggih, matur nuwun sanget Baca.
2: Nggih, kula paringi nomere Perempat niku.
0: Matur nuwun.
2: Pak Parno, dulur-dulur wedok moker Pak Parno saniki midhangetaken Pak Parno. Matur suwun, Neng.
0: Sami-sami.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun sanget kagem Ibu Hajah Suratno. Menika kembang pang kemak penapa? Kepanggihipun menika waging sir menika mboten campur sari. Sampun kula ketik campur sari nanging kok tayub Blitar nggih, mangke kita midhangetaken mawon nggih menawi mbok menawi mangke amargi menika tayupan mbok menawi mangke kepanjangan nggih kula pek separuh ngaten nggih kagem baca surat no matur nuwun sanget nggih. Tapi niki monggo sareng-sareng kita midhangetaken ejamu nggih. Nggih, minangkani pamundutan saking Ning Sari saking Sedati Sidoarjo sugeng midhangetaken.

0: hatiku. Saiki gampang yo golek duit. Gak perlu ribet. Apa mana nyelang bank antri? Ah, gak jaminan sih san. Tapi saiki iso lewat online. Cuma gak KTP, wes langsung cair. Walah, mengko duit iki sok tak gawe tuku klambi, tuku tas, tuku sepatu.
1: Waduh, Ning, heh, apa? Kok sawangane seneng temen ngono rek. Hehe. Sampean iku apine nang ndi? Mari oleh arisan yo.
0: Aku kate nang ngemol. Iki lho, aku mari oleh pinjaman duit lewat online. Kate belanja-belanja.
1: Walah Ning. Heh, tak omongi ta. Hati-hati lho. Lek nyelang duit lewat online bahaya lho iku Ning. Apa maneh iku pinjaman online sing ilegal. Wis akeh korbane lho Ning.
0: Mosok sih Ning? Bahayane apa? Wong gampang kok persyaratane lho. Mok KTP tok.
1: Heh, sampean tak kandhani yo. Bahayane pinjaman online iku diantarane bungane gak masuk akal. Gak ono perlindungan hukum karo penyebaran data pribadi nasabah. Wis Ning, gak usah maneh nyelang lewat pinjaman online.
0: Walah, bahaya yo. Yo wis, mulai saiki aku gak nyelang maneh lewat pinjaman online.
1: Nah, ngono lho Ning. Sing penting maneh gak gampang tergiur angsuran karo bunga pinjaman sing murah. Terus Ning, sampean kudu pinter ngatur keuangan. Ojo sampe boros Ning, ben gak kepancing karo pinjaman online.
0: Iya wis, suwon yo Ning, saiki aku wis paham bahayane pinjaman online.

0: mari sekolah, terus lanjut tes matematika. Rasane mripat iki wis gak kuat. Pengen langsung turu wae aku.
1: Loh, Dek, deloken jam sik. Wis jam 4:30 sore. Aja langsung turu saiki. Ora apik kanggo awak.
0: Tapi ngantuk banget lho, Mas. Sedilu ae apa ora oleh?
1: Ora oleh. Turu sore-sore ngene iki malah nggarai awakmu dadi lungkra pas tangi mengko. Pikiran dadi bingung utawa linglung. Mending saiki awakmu adus dhisik. Banyu seger nggarai mripatmu melek lan pikiran dadi luwe padang.
0: Oh alah, pantes ae wingi aku tangi-tangi malah mumet terus rasa-rasen.
1: Nah, iku sebabe. Ayo adus dhisik, mengko lek wis jam 09.00 langsung turu wae. Ben sesuk tangi mripatmu seger lan siap sekolah maneh.

0: Aduh, luwe aku rek. Emang rek?
1: Gak usah manganang jobo, larang. Tak masakin menu western aja.
0: Wah, enak iki ngerungokno jenenge. Masak apa iku?
1: Masak omlet.
0: Halah, dok dadar tadi bae.
2: In, intermezzo.

0: Maning, sampean sik ngrungokno siaran Layang Kangen nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih, monggo kita lajengaken nggih Cak Ning tasih tengah dicara Layang Kangen lumantar Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Monggo sinten ingkang badhe

Sakning polusi udara iso dadi masalah lingkungan sing serius lan berdampak negatif nang kesehatan ambek gangguan keseimbangan alam. Hal iki disebabno dhuwure gas karbon dioksida sing diasilno teko aktivitas menungso sing dampake mencemari udara. Iki ono langkah gawe ngurangi polusi udara diantarane siji, gunakno transportasi umum, kurangi pemakaian kendaraan pribadi. Loro, nandur tanduran sing mampu nyerap partikel polusi. Telu, ojo mbakar sampah, usahakno sampah didaur ulang. Papat, milih produk sing ramah lingkungan, hindari penggunaan plastik. Limo, lebih bijak gunakno pemakaian listrik lan peralatan elektronik. Enem, masang penyaring udara supaya udara tetap resik. Pitu, kudu nambah wawasan tentang pentingnya jaga kelestarian lingkungan melalui media massa, radio, TV, ambek nang internet. Ayo Cak Ning, mulai peduli, salah sijine ngurangi kebiasaan sing iso mencemari lingkungan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Cak Ning, ketemane Mbak Chandra. Dino iki dino Kamis tanggal 6 Agustus 2016. Kamis manis Cak Ning ya dikancani Mbak sing manis-manis sampai mengku jam 12 bengi jalan ngancani ning Tanjung Perak Malam. Cak Ning, saiki kita wiwiti ya dicara Tanjung Perak Malam dino niki kalian adicara drama legenda. Dino iki Cak Ning ngangkat judul Panji Semirang seri telu. Sugeng midhangetaken.
1: Cak Ning, sugeng pepanggihan malih kalian adicara drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Produser Roro Kusumo Winahyu SHMM. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD. Sutradara Haryanto. Dinten iki ndamel lampahan Panji Semirang seri 3. Operator Cak Isnan. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Kita saking studio ngaturaken sugeng midhangetaken. Sumangga.
2: Nduk,
3: nggih Kanjeng Ibu.
2: Mrene lho.
3: Sampun ngeten lho Kanjeng.
2: Ya apa sih awakmu iku? Awakmu ku lek panjeneke duwe karep iku mbok ya direwangi Kanjeng Ibu.
3: Ha nggih sampun lho Kanjeng Ibu. Ampun mboten makem niku pantangane ngoten.
2: Iya.
3: Tapi kudu arep Kanjeng Ibu.
2: Lah kudu arep sih dong apa ora?
3: Inggih sih tapi ageng katresnan kula kalih Kakang Mas Panji Inu Kertopati lho Kanjeng Ibu.
2: Iya. Saiki ngene nek pancen awakmu bener-bener tresno karo Panji Inu Kertopati. Ngene lho, Nduk. Ibu iku wis ngekei pengasihan karo Panji Inu Kertopati supaya bingung tresno karo awakmu supaya kedanan karo awakmu supaya gelem dadi garwamu ngono lho.
3: Tapi kan Kanjeng Ibu kadose Kakang Mas Panji mboten niku nglerek kula blas ngoten.
2: Saiki ngene, Nduk. Ayo diparani Panji Inuko partiku saiki lagi opo?
3: Ditingali.
2: Iso. Saiki kan dheweke kan loro. Ayo diparani.
3: Kula nggih isin lho.
2: Ya karo dibujuk-bujuk ngono.
3: Lah mboten kesusem kula blas ngoten. Mesak niku sesuke mboten mandi Kanjeng Ibu.
2: Lah mulai iku wis ditambahi karo Kanjeng Ibu ilmu pengasihan iki Kanjeng Ibu wis tak tumblek-blek marang Panji Inuko partiku.
3: Lah nyatane Kang Mas Panji mboten nglerek kula blas.
2: Panjene ngene lho. Panjiku wis kadung tresno karo calon garwane dheweku.
3: Lah
2: mula ku wis tak omongi gendeng barang ya cek goleki ae. Saiki ae diparani mrono nang ngene Panji.
3: Ditingali.
2: Yo diteloki. Lah.
4: Loh. Kanjeng Ibu.
2: Iya, Ngger. Ya apa rasane awakmu saiki? Wis kepenak?
4: Nggih, sampun mboten sakit malih.
2: Iya.
4: Nanging
2: syukur nek
4: ing mriki kula mboten saged nglalekaken kalian calon garwa kula Galuh Candra Kirana.
3: Ya Kanjeng Ibu ngoten, mboten kesusuplas.
2: Prajuritku wis akeh sing goleki. Nanging sik durung ketemu. Parane Galuh Candra Kirana iku menyang ndi? Mula iku, Ngger. Kanjeng Ibu njaluk lalekno Galuh Candra Kirana. Awakmu bakal urip kepenak karo Dewi Ajeng. Saiki ngene lho, Ngger.
4: Nggih.
2: Ibu iku mesake nek awakmu gak waras-waras. Iki ibu golek upaya supaya awakmu nang waras. Iki gal ombekno kono, diombekno karo
3: Monggo Kang Mas Panji niki
2: dunjuk ngono ayo.
4: Iki kanggo aku.
3: Nggih, Kang Mas Panji.
4: Iya. Aku matur nuwun sanget. Kanjeng Ibu.
2: Iya, Ngger.
4: Iki Dewi Ajeng.
2: Iya,
4: aku rumangsa matur nuwun banget. saksuwene aku loro ono ing papan kini nyatane sing ngupeni aku yo Adi Dewi Ajeng. Yen tak pikir-pikir.
3: Niku Kang Mas. Iya. Niki kesel iki dipijetin apa Kang Mas?
4: Ora perlu. Kene. Rodo caket kene lunggung.
2: Kanjeng
4: Ibu.
2: Iya, Ngger.
4: Menawi kula pikir-pikir tanpa guna kula mikiraken nglangut lan angen-angen calon garwa kula Galuh Candrakira. Nyatanipun sakmenika sampun boten wonten ing kraton Kediri. Lan para prajurit sedaya boten wonten ingkang saged manggihaken. Pramila Ibu.
2: Iya, Ngger.
4: Ing mriki kula purun sambut silaning akrama kaliyan Dewi Ajeng.

0: Pancen nek aku liwat pinggir-pinggirane desa. Ketok nek sawah-sawah katon ijo royo-royo ngene iki. Rasane kaya adem nang ati. Oh iya. Muga-muga mlakune Raden Mas Panji Inukartopati wis tumuju, wis teko ning gone kraton Kediri.
1: Kang Banca.
2: Dah.
0: Ayo, iki kok
2: lho.
0: Kaya
3: marine teko Kediri, ya. Rasane aku ora lega ning jero atiku.
2: Ora lega sing kaya apa?
3: Lah ono kedadian ngene mah. Heh.
0: Sik.
3: Kahanane Kak Panji.
2: Kaya ngono.
0: Ora mung mikir. Kisana. Hop. Lah mlaku kok terus mundur-mundur kaya ngono. Mlaku kok karo omong-omongan turut sawah. Mundur-mundur.
3: Lah iki ketemu.
0: Ana apa ki sana?
2: Sing kapanane awak dhewe ketemu
3: marang awak dhewe nang Kediri?
0: Nang Regol. Ketemu karo aku. Bener. Aku Panji Semirang. Sampean Bancak lan Doyok to?
2: Bener apa kang dadi kandhamu?
0: Bener.
3: Panji Semirang.
0: Iki ana apa kok terus mlaku mundur-mundur.
3: Tetep adekmu. Kaya wong lanang.
0: Lu pancen aku wong lanang.
3: Terus bae. Tapi suarane kok ya kok pipine kok halus.
2: Nek ndelok ya dedeg piyadeke pancen wong lanang. Tapi nek ndelok mlakune kok koyok
3: lah ya
2: wong wadon.
3: Ndelok pipine halus.
2: Cocok iki pancene.
0: Ki sana.
2: Ya.
0: Wis ora usah nelengi aku. Tok dhuwur, tok ngisor, teko ngisor balik mendhuwur. Ora usah koyok ngono.
2: Ning umum aku iki. Yang deleng pawongan sing kaya awakmu. Gumun ning dedeg piyadekmu pancen kaya wong lanang.
3: Ning pipine halus, gurih.
2: Lakumu, pipimu kok kaya ngono.
0: Wis ki sana, ora usah dirembug perkara iku.
3: Ngene iki sana, tak crito.
0: Apa? Kok koyoke ana sing wigati?
2: Iya.
3: Bener, aku nderekne Panji Inukerto.
0: Raden Panji. Saiki wis nang Kediri.
3: Wis nang Kediri.
0: Ning kraton Kediri. Dadi
3: nyolo wedi.
0: Lho lah kok sampean bancak doyok nang kene?
3: Mergo lara atiku.
0: Lho lah.
3: Ora nrimakno yen Kakang Panji Cinukerto. Kuwi nyatane ora ketemu Galuh Candra Kirana.
0: Iya. Dadi teko kraton Kediri ora ketemu karo Kanjeng Putri Galuh Candra Kirana.
2: Bener omonganmu.
3: Kosok balene.
0: Lah,
2: dinone.
0: Lah Galuh Candra Kirana kuwi mlayu nang endi?
2: Lah iku, mengko dhisik tak critakno.
3: Critakno.
2: Ngene.
3: Ora nrimakne aku.
2: Panji Semirang.
0: Iya.
2: Sejatine Panji Inukertopatiku ndoleki wong sing jenenge Galuh
0: Candra Kirana.
3: Tapi Kanjeng Ibu
2: orang ketemu.
3: Kanjeng Ibu nang Kediri. Kraton Kediri. Matur yang Galuh Candra Kirana iki jalene.
0: Kanjeng Ibu kok matur? Ngendikan.
3: Aku matur.
0: Terus. Ngendikane.
3: Dawe.
0: Iya.
3: Cek Kang ya. Ayo didukung. Galuh Candra Kirana iki saiki edan gendeng.
0: Edan. Gendeng.
2: Bener Panji Semirang.
0: Sik. Dadi Kanjeng Ibu Dewi Luku kuwi nanggone kraton Kediri ngabarno dawuh nek Galuh Candra Kirana ki saiki lagi gendeng. Lagi edan.
3: Malah jarene wis minggat teko kraton Kediri.
2: Songko kraton Kediri malah Panji Inukertopati arep dijodohake.
0: Apa?
2: Arep dijodohake
0: karo sapa?
2: Dewi
3: Ajeng. Adike Galuh Candra Kirana.
0: Galuh Ajeng
3: didhawuhne.
0: Malah arep didhawuhno.
2: Malah minggu ngarep iki. Minggu ngarep iku dhawuh switaning krama.
0: Kisana,
3: ora nrimakne aku.
0: Sik. Bancak doyo.
2: Iya.
0: Mungguhno karepe atimu kepiye?
2: Lho.
0: Apa kowe setuju?
2: Ora setuju.
0: Apa kowe sarujuk?
2: Ora sarujuk.
3: Ngene. Piye? Engko pas dina dawepe wong loro kuwi ayo dikeuntran-untran.
0: Iya.
2: Ya apa nek?
0: Nek iki
2: dibubarake.
0: Kakang Doyo, nek iki aku sarujuk.
2: Setuju.
0: Dadi engko wayahe dawepe Raden Panji Inukertopati karo Dewi Galuh Ajeng. Ayo digawe untran-untran.
2: Ngono.
0: Awakmu. Aku ngewangi kowe, kowe ngewangi aku.
2: Kaya ngono.
0: Iya.
3: Kang Doyok, Kang.
2: Iya, iya, iya, iya. Ya Doyok, yen ngono ayo dituruti apa Kang dadi kandhane?
3: Ya wis karepe wong ten.
0: Saiki
2: ngene. Iya, iya.
0: Ayo nyusun iguh partikel. Ayo nyusun kekuatan. Supaya nyusup nanggone daupe kemanten kloro.
3: Edok-edoke ade tamu.
0: Ben ora ketara.
3: Ning engko sajroning tamu iku awake dhewe gawe kisruh.
2: Aku nderekno ae.
0: Ya wis, ayo. Wis, ayo mampir nang gubuku.
2: Ayo,
0: ayo. Ayo mampir gubuku.
1: Pro 4 RRI Surabaya.
0: Cak Ning, cekap semanten giaran drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Kita saking studio ngaturaken sugeng pepanggian malih kanthi jam saha gelombang ingkang sami. Matur nuwun.

Caning ning sesi iki candang ancani penoning serangkaian musik dan informasi caning yo. Selain sampean ngrungokno musik-musik campur sari, channel yang duwe informasi-informasi sing bakalan tak update ke peno kabeh ya caning yo. Di tenang ae, Chandra bakal kayak informasi sing iso nambah wawasane peno. Caning, marake pencurian fasilitas umum koyo kursi besi taman ning Surabaya ternyata dilakukan secara terorganisir. Pelaku ngelakukan aksi ini gawe mobil ambulans klinik. Kabid Taman P3KH DLH Kutha Surabaya Pramudito Yustiani caning jelasno bahwa para pelaku pencurian fasum kursi taman iki gawe ambulans klinik sudah ditangkap balik Polsek Gubeng. Ngono, dadi dia jelasno bahwa mobil ambulans sing digunakno iku gawe nyolong kursi taman duduk berplat merah utawa milik pemerintah tapi terdaftar sebagai kendaraan operasional klinik swasta ning Surabaya. Ambulans duwene swasta ya jeneng yo. Pramudito ngungkapno sejak pengadaan perdana ning 2016 sekitar 20 kursi taman ning Surabaya wis ilang. Total kerugian diperkirakno nyampe 60 yuto. Barek nilai setiap unit sekitar 3 yuto caning yo. DLH Kutha Surabaya ngejak masyarakat segera ngelaporno dugaan pencurian utawa perusakan fasilitas umum melalui hotline 112 utawa kanal media sosial resmi ben penanganan iso dilakono dengan cepat. Jadi ini ayo warga ojo menengae lek ono sing jukuk koyo ngono iso dilaporno ning medsos DLH utawa hotline 112 ben pencegahan lan penanganan cepat isok segera dilakokno jane yo. Sadurunge loro kursi taman milik pemerintah Kutha Surabaya ditemokno petugas Satpol PP ning sebuah lapak barang bekas atau rongsokan dalan Kaliwaron Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng. Nah, dadi didolek kono. Terus Kepala Bidang Pendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Surabaya Mudita Dirawidaksa jelasno temuan iku diperoleh pas petugas melakukan patroli rutin wilayah baru-baru iki. Nah, dadi nggawa barang bukti beserta sing diduga sebagai pemilik lapak ning Polsek Gubeng gawe dilakukan pendataan lan proses luwih lanjut sesuai barek ketentuan sing berlaku. Langkah iku caning dilakukan sebagai tindak lanjut atas temuan ning lapangan. Saat ditemukan ning lokasi, Mudita jelasno salah siji kursi ana ning dhuwur timbangan, sedangkan kursi liyane disandarno ning tembok. Nah, pas ditemokno ning lapak barang bekas, salah siji kursi ku ana ning atas timbangan iku jane. Dadi diduga sedang dalam proses penimbangan, sementara siji kursi liyane disandarno ning tembok. Terkait dugaan kursi taman iku didol ning lapak, Mudita gak jawab yo. Sing jelas saat iki penanganan terhadap kasus iki wis dilimpahno ning Polsek Gubeng termasuk pemilik lapak tersebut caning.

Cak Ning, nang era sing serba canggih koyok ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kena resiko pencurian data, dulur. Nah, wis ngerti kan apa ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luwih aman. Yuk, transaksi online aman lan cerdas di era digital.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Yojani, sama saya ini musik informasi perempat dari Surabaya ning Tanjung Perak malam, Cani yo. Aku nduwe informasi mana iki, Cani yo. Informasi ini adalah pemerintah kutha Surabaya terus memperkuat upaya ngurangi timbunan sampah sing mlebu ning tempat pemrosesan akhir benowo. Salah siji langkah sing ditempuh iku mewajibkan seluruh aparatur sipil negara ning lingkungan Pemkot Surabaya jane yo nglakokno pemilahan sampah organik bare anorganik sejak teko omah sebagai bentuk keteladanan ning masyarakat. Kebijakan iku ditegesno Wali Kota Surabaya Rijadi pas ngeluncurno lomba pisang danor pemilahan sampah anorganik dan organik tahun 2021 ning Graha YKP Medoan Ayu, Kecamatan Rungkut Surabaya dina Rebo tanggal 5 Agustus jane yo. Wali Kota Eri nilai persoalan sampah gak akan pernah mari janing lek masyarakat gak memiliki kepedulian terhadap lingkungan yo. Menurute sampah organik merupakan penyumbang terbesar timbunan sampah sehingga kudu mulai dikelola teko tingkat rumah tangga. Ngono janing. Dalam kesempatan iku janing yo Wali Kota Eri nginstruksino kepala Dinas Lingkungan Hidup Surabaya M Fixer gawe data alamat seluruh ASN Pemkot Surabaya. Mulai pekan ngarep, seluruh ASN diwajibno milah sampah organik ning oma masing-masing. Gawe alat pengolahan koyo komposer utawa galon kura. Mulai minggu ngarep, wis memilah sampah ning oma masing-masing. Selain itu, seluruh ASN baik PNS utawa P3K dijaluk ngirimno dokumentasi alat pengolahan sampah organik sing wis dipasang ning oma masing-masing. Dadi mulai Senin ngarep, setiap ASN Surabaya kudu foto alate ning masing-masing omae dikirim dan iki pengumuman gawe seluruh ASN baik PNS utawa P3K kudu milah sampah teko omae janing.

Cak Ning, program Sinau Basa Jawa nang Pro 4 RRI Surabaya saiki disiarno ben dino Kemis jam 11 sampai jam 12 awan. Ayo Cak Ning, sampean iso gabung sekaligus nambah wawasan. Ojo lali ya Cak Ning, rungokno Pro 4 RRI Surabaya FM 96,8 lan AM 585. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

ngajak ning. Nang era sing serba canggih koyok ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kena resiko pencurian data, dulur. Nah, wis ngerti kan apa ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luwih aman. Yuk, transaksi online aman lan cerdas di era digital.

Caning Balai Besar Pengawasan Obat lan Panganan caning yo BPOM Surabaya Jawa Timur musnahno 27.676 tablet obat legal sing mengandung obat-obatan tertentu yaiku sing jenenge trihexypenidil lan tramadol dino Kamis tanggal 6 Agustus 2021. Ewonan obat keras sing terdiri teko 27.016 tablet putih berlogo Y lan 20.600 swidak tablet putih berlogo TMD iku duweni nilai keekonomian nyampe 540 yuto 30.000 janing yo. Luwih teko sekedar musnano barang bukti, langkah iku dadi upaya nyegah penyalahgunaan obat sing dipikirakno berpotensi mbahayakno luwih teko 10.000 pelajar ning Jawa Timur. Pemusnahan dilakukan secara simbolis barek kepala BPOM ning Surabaya, barek sejumlah instansi, diantarane PT Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Internasional Juanda, Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Timur, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur, Lanudal Juanda, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur Siji, serta PT Mitra Kargo Nusantara Janeng. Obat-obatan ilegal iku merupakan hasil pengungkapan kasus pengiriman teko wilayah Jakarta dan sekitare, sing bakal dikirim melalui Bandara Internasional Juanda menuju Bandara Internasional Hasanuddin Makassar. Teko Makassar, obat-obatan iku diduga bakal diedarno ning sejumlah daerah ning Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat sampai Sulawesi Utara. Kasus iku pertama kali diungkap pada Lanudal Juanda sadurunge seluruh barang bukti diserahno ning Balai Besar POM Surabaya gawe dilakono penyelidikan lan penanganan lebih lanjut. Menurut BPOM, pemusnah dilakono ben seluruh barang bukti gak kembali beredar utawa disalahgunakno balik masyarakat, terutama kalangan pelajar sing dadi kelompok paling rentan terhadap penyalahgunaan obat keras. Caning ta informasi no yo. Saiki wancine kita mlebu ning adicara selanjutnya yaiku ketiban sampur. Sawise iki ketiban sampur sampean bakalan iso nikmati gending-gending sing nyuamleng nyamleng jeneng yo. Nah, tapi yang ketiban sampur sing pastine aku sik bakal muka mablak. Sampean sing kepingin milih gending-gendinge, terus sing milih kepingin ngirim-ngirim salam gawe bolo-boloe. Ha. Sing pasti ini bakal tak buka mablak. Jadi gak usah khawatir. Kok canda ditinggal? Kok ditinggal dewean sih aku? Ora. Aku gak tau ninggal caning ya. Selama penuh iku setia tuhu mbare aku. Pastinya aku bakal ngancani sak belengeri penuh ya. Jadi gak usah khawatir. Oke. Ya wis lah. Caning gending-gendingnya iki aku akan menyiapkan ya caning ya. Jadi gending-gending ketiban sampur ya. Bakalan tak kayak noning sampein kape. Nah, saiki sing tak puter pertama iki ono gending rondo teles mandap dateng balon. Rondo itu teles kayak apa? Mari adus ta mari kecelup. Sing pas ini sing ketiban sampur ning kene. Di sini jangan kabur, oke? Okay? Jangan kabur, boleh ngantuk tidur jangan.

0: Caning sampean saiki mlebu ning acara ketiban sampur ya. Di sini jangan kabur dan juga jangan tidur ya. Oke, jangan tidur, jangan kabur. Ya, intinya Anda harus tetap di sini, tetap menyapa Chandra, tetap absen, tetap menunjukkan diri, tetap mencungul dan tetap semangat sing pastine ya. Oke, Caning silakan ya, lak sing kepin gabungan gawe request gending utawa kintun salam boleh banget. Nomor ning di Cak. 0896021119168 gawe lak kepingin lewat WA utawi gabungan lewat telepon 0315462961. Cara sapa nggih sing mungkin masih melek dan belum tidur ya dan belum kabur. Cak Parno monggo silakan masuk ning Suratno, Bu Sari, Bunda Kustia, apakah sudah tidur? Cak Tommy boleh juga lak pengin gabungan silakan. Ya kan terus ning Tanti, ya kan sing masih setia tuhu, ya kan pokoknya sing melek-melek silakan masuk ya. Jangan lupa passwordnya. Di sini jangan kabur dan jangan tidur ya, ketiban sampur. Ana sapa sih gabungan tak sopone sih? Halo, ketiban sampur. Ya, gimana? Sik, kok kecil suaranya? Halo? Nggih. Ketiban sampur, di sini jangan kabur dan jangan tidur.
1: Ketiban sampur, di sini jangan tidur dan jangan kabur.
0: Iya, jangan kabur dan jangan tidur. Sekali lagi. Ketiban sampur.
1: Ketiban sampur, jangan tidur dan jangan kabur.
0: Jangan lo ya lo, jangan pokoknya eman iki canda lagi. Siaran ditinggal.
1: Ngantuk ya tidur.
0: Lu, ngantuk boleh tidur jangan. Ya. Oke, gending-gending niki sampun sumadyo ning Sari, sampean boleh milih dan nanti boleh kirim salam ya. Tak tunjukkan ya, Anda pilih monggo nggih. Wonten gending semoyo mandap pengayuh. Wonten serepek enam manda balun, wonten jineman mijil, gending tembang kangen manda pengatak, ibu pertiwi manda polwolu, tembang kangen manda pengatak. Siap, oke, salame kagem sinten.
1: Salame kangge sedoyo mawon kangge Abah Parno.
0: Nggih.
1: Mm-mm. Jangan tidur dulu ya.
0: Jangan tidur, jangan kabur juga.
1: Kanggo Cak Chandra. Selamat bertugas.
0: Amin, sami-sami.
1: Jaga diri, jaga kesehatan. Kalau siap. Hati-hati ya.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Semangat.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Sari belum tidur ya. Dan yang pastinya karena sudah masuk berarti tidak kabur ya. Kalau kabur nanti tak golekin ning longan ya. Sak ketemune pokoknya. Oke, Caning ya, selama Chandra buka mablak jangan biarkan Chandra itu jadi masuk angin ya. Silakan masuk ya kan. Kulak suwi-suwi gak masuk ya tak tutup mana Caning. Kulak sampean gak melbu-melbu lah ya aku kok mari ngono masuk angin lah kan sing melbu ya. Ya sudahlah Cak Ning, itu tadi ono Ning Sari sing sampun request dan sudah kirim-kirim salam gawe bolo-boloe. Langsung ae tanpa berlama lagi langsung tak puterno gending tembang kangen mandap pengatak.

Ya caning sik ning ketiban sampur di sini jangan tidur apalagi kabur ya. Jangan ya Dek ya. Ya kan, karena di sini sik tak kancani sampai jam 12 bengi. Waktune sik akeh, isok gawe nyopo, pendengar isok gawe nyopo bolo-bolo, isok gawe milih gending. Nah, sing pasti aku yo nduwe informasi kok. Tenang ae, gak usah kuatir ambek Chandra iku caning, ya kan? Sampai pasti tak manjakan ya dengan gending-gendingnya dan juga dengan informasi-informasi sing wis tak siap no kayak beno. Oke, caning aku duwe informasi tentang insiden kebakare KMP Mutiara Sentosa Luru perusahaan hadiri panggilan KSOP caning yo. Jadi pihak PT atau SIM Lampung Pelayaran Surabaya selaku operator KMP Mutiara Sentosa Luru menghadiri panggilan kantor Kesyah Bandaran lan otoritas pelabuhan. Diketahui KMP Mutiara Sentosa Luru dengan rute Surabaya Makassar yakni terbakar ning perairan utara Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur ning dino Minggu tanggal 2 Agustus 2016. Nah, atas kedadian iku jane yo total 238 penumpang dievakuasi selama 3 dino. Proses pencarian sedangkan saakei 233 uang dilaporno selamat lan 5 liane meninggal dunia. Kepala cabang operator PT ALP Ferdinand Pondang irit bicara ketika mendatangi kantor sing ono ning dalan Kalimas Baru Pabean Jatian Surabaya dino Kamis tanggal 6 Agustus. Ya kan? Pondang sing ketok nggawe kemeja putih celana ireng lan menggendong sebuah tas iku jane hanya melempar senyum ketika dikei sejumlah pertanyaan teko media. Ngono jane yo. Pria iku sempat menunjukkan gerakan permintaan maaf ketika meninggalkan awak media, terus dhewe mlebu ning sebuah ruangan sing ono ning KSOP Pelabuhan Tanjung Perak. Diberitakno jane sadurunge Wakil Menteri Perhubungan Wamenhub Suntana nyatakno petugas butuhno waktu gawe nggoleki penyebab terbakare KMP Mutiara Sentosa Loro. Ngono jane yo. Di sisi lain, jari Suntana pihake membutuhkan bantuan Polda Jawa Timur dalam proses penyelidikan hal iku gawe mempermudah proses pemeriksaan jane.

Cak Ning Sening ketiban sampur di sini, jangan tidur apalagi sampai kabur. Jangan ya, Dek ya. Oke, sing pastine saya akan informasi yang tak bagekno Cak Ning yo. Cak Ning, pemerintah Kota Surabaya melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kembali nglakono lelang kendaraan operasional baik roda papat utawa roda loro Cak Ning yo. Kendaraan iku dilelang mergo masa operasionale wis nyampe 7 tahun luwe. Kepala BPKAD Kota Surabaya Wiwik Widayati jelasno, lelang kendaraan iki yang merupakan bagian teko upaya Pemkot ngelakono efisien pemakaian bahan bakar yo minyak BBM dadi kendaraan sing usiane sing 7 tahun iku dikaji ulang gawe dilakono penjualan tol lelang. Artinya apa ning kutu ning kuno ana upaya-upaya nglakokno penghematan energi bener-bener dilakokno secara masif ngono. Wi jelasno jumlah kendaraan sing dilelang ki ana 85 unit, rinciane ana 70 unit kendaraan roda papat, 13 unit roda loro, marek 2 unit kendaraan roda 3. Puluhan kendaraan iku ya kancane sebagian wis ana sing dilakokno proses lelang, sedangkan sisane bakal dilakokno lelang ning pekan ngarep jane.

Terakhir, sebagai Raden Mas Suwardi Suryoningrat utawa Ki Hajar Dewantoro, salah siji tokoh penting sejarah pendidikan nang Indonesia. Lahir 2 Mei 1899 nang Yogyakarta, dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Ki Hajar Dewantoro memperjuangkan hak pendidikan gawe kabeh lapisan masyarakat termasuk kaum pribumi gak mandang status sosial. Nang tahun 1922, Ki Hajar Dewantoro dirikno sekolah taman siswa sing dadi cikal bakal sistem pendidikan nang Indonesia. Sosok pejuang pendidikan iki aktif dalam pergerakan nasional, salah sijine nulis artikel sing mengkritik sistem pendidikan kolonial Londo. Saat marini Indonesia merdeka, Ki Hajar Dewantoro diangkat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pertama tahun 1950. Semboyan Tut Wuri Handayani terus digaungno sebagai landasan pendidikan nang Indonesia. Berkat jasa-jasane majukno pendidikan nang Indonesia, pemerintah netepno tanggal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional sing diperingati saben tahunnya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Bencana alam geologi ya iku bencana alam sing disebabno teko tenaga sing ono nang ngisor permukaan bumi. Bencana iki ketaten nang permukaan bumi lan iso nimbulno kerugian jiwa, harta benda, sampai iso ngerusak lingkungan. Contoh bencana alam geologi iki diantarane gempa bumi, tsunami, tanah longsor, letusan gunung api, erosi, lan penurunan tanah. Bencana alam geologi iki iso ketaten mergo aktivitas tektonik lan vulkanik sing ono nang ngisor permukaan bumi. Nah, Cak Ning, dampak teko bencana alam geologi iki kaya misale iso nggarakno rusake lingkungan, flora lan fauna, sampai iso mangan korban.
1: Cak Ning, dalan Surabaya iki rasane kok kaya padha wong ketayel-ketayel ngono ya. Belok gak gawe lampu sen, nyalip teko kiwo gak delok spion. Iku duduk gaya, tapi jenenge setor nyawa. Eling Cak Ning, nang oma iku ono anak, bojo utawa wong tua sing ngenteni peno mulai selamat. Ojo mergo pengen cepet sak menit, malah gak iso nemoni keluarga salawase. Helm digawe lan diklikno, lampu sen digawe pas wektune. Lan ojo lali, lampu merah iku dikongkon mandek, duduk malah ditambahi gase. Dalanan iki duwene wong akeh Cak Ning, sing sabar, sing ngalah. Sing penting iku teko tujuan kanthi selamat. Masyarakat tertib, Surabaya aman. Pesan iki disampaikan LPP RRI Surabaya.
2: Jaring Kepala Bidang Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kutha Surabaya, ya Mudito Diro Widaksa jelasno temuan sing diperoleh saat petugas nglakoni patroli rutin wilayah baru-baru iki ya, gawa barang bukti beserta diduga sebagai pemilik lapak ning Polsek Gubeng gawe dilakoni pendataan. Jadi terkait dengan iku lho jaring ya, kursi taman ning Surabaya sing dicolong iku lho ya. Lah iku kabari Cak Ning, kabari iku sing nyolong iku adalah iki Cak Ning apa sih? Dadi sing nyolong iki ya wong Surabaya dhewe ngono, dan dhewe iku adalah orang yang sedang bekerja, yang iku adalah pekerja iki lho sik, tak informasi nomor ngene Cak Ning yo. Dadi karyawan cleaning service ya Ning. Jadi pelaku pencurian kursi taman Surabaya nggawe mobil ambulans, dan iku sing nyolong iku adalah pekerja cleaning service. Nah, ngawur agak sih. Jadi modus identitas pelaku pencurian kursi besi taman milik Pemkot Surabaya sing nggawe mobil ambulans iku akhirnya terungkap. Pelaku diketahui inisialnya NH, 30 tahun, seorang karyawan cleaning service di sebuah klinik swasta kawasan Gubeng Surabaya. Nah lo kan, makanya ambulan digawe ngangkuti apa kursi-kursi taman di Surabaya itu, masya Allah, di mana letak hatimu itu, ya kan? Aksi pencurian ini tergolong tidak lazim, ya, berhasil dibongkar aparat Polsek Gubeng setelah pelaku disergap saat berpatrol ning Rebo tanggal 29 Juli. Nah, Kanit Reskrim Polsek Gubeng Ibtu Dwi Santoso menjelaskan pelaku yang beraksi seorang diri sebenarnya wis dibuntuti petugas sejak malam saat durunge. Polisi nyurigai aktivitas NH sing gawe mobil ambulans klinik gawe ngangkut kursi besi taman. Sementara sing lakukan penangkapan gawe pelaku pencuri ini. Teko hasil pemeriksaan, NH merupakan warga asal Kabupaten Sumenep sing saiki berdomisili ning Surabaya. Polisi ya wis nahan pelaku gawe menjalani proses hukum sing lebih lanjut Cak Ning. Penyidik ngungkap pelaku ngaku wis nglakokno aksi pencurian saakeh ping 7 balik sasaran sing podo, yaiku kursi besi taman milik Pemkot Surabaya. Nah, gawe nglancarno aksi ini NH manfaatno mobil ambulans milik klinik tempat kerja tanpa sepengetahuan pihak manajemen. Ngawur kan? Tadi saya ngawur temen iki wis ta. Karena ini pas dilakukan penangkapan, polisi nemokno papat unit kursi besi taman ning jerone ambulans yang digawe pelaku iku. Dadi barang bukti iku langsung diamano barek kendaraan sing digawe saat beraksi. Nah, Gaya pencurian sing dilakukan pelaku iki ya duduk sing pertama kali wis ping 7 jane yo. Polisi saiki wis ngembangno penyidikan dengan memburu penadah sing diduga membeli hasil pencurian iku. Sadurunge Kepala Bidang Taman P3K H Dinas Lingkungan Hidup Kutha Surabaya Pramudita Yustiani benerno pelaku pencurian kursi taman menggunakan ambulans wis diamano aparat kepolisian.

0: ya suwi menaduse iki. Ayo cepet, Dok.
1: Walah, Bu, Bu. Lah, apa sih? Sampai kaget aku.
2: Ngene lho, Dok. Ibu iku ngelingno. Awakmu iku supaya ayo ngemat banyu lan energi liyane. Mergo saiki iki awak dhewe iki kudu siap-siap ngedepi badai El Nino. Ngerti gak? Iku lho, musim kemarau sing dawa ambek sering terjadi cuaca sing ekstrim, Dok. Dadi awak dhewe kudu bijak. Pas ngunakno banyu ya sak cukupe ae. Apa maneh saiki ku pemerintah pusat karo pemerintah daerah terus ngilingno ngantisipasi cek El Nino iku gak berdampak sing nemen gawe awak dhewe, Dok. Melalui himbauane diantarane ono hemat penggunaan banyu, stop bakar lahan, terus meloi perkembangan informasi soal kebencanaan. Ngono lho, Dok.
1: Alah, iya, Bu. Aku kijane ya wis paham. Mulai saiki aku ya tak hemat gawe banyu lan energi liyane. Ya ngono kan, Bu?
2: Iya, Dok. Ya wis, ayo mulai peduli karo keberlangsungan lingkungan lan waspada kebencanaan.
1: Iya, Bu.
3: Ya janing seneng ketiban sampur di sini, jangan tidur apalagi kabur ya. Yang sudah tertidur pasti gak masuk. Lah sing gurung tidur ya mungkin masih bisa masuk ya. Oke, ada siapa iki? Halo, ketiban sampur.
4: Jangan tidur dan jangan kabur.
3: Jangan kabur. Ya aku wis padha ditinggal turu iki piye?
4: Aku durung turu kok, ngenteni anakku pulang kerja dinesore soalnya.
3: Oh, dinesore soalnya. Lah ya makane jarene ngene iki, apa ku jenenge lak ketiban sampur gak dibuka. Lah pas wayahe dibuka ngene lah mlebu. Ngono ya.
4: Sandra, aku tak omong yo.
3: Apa itu?
4: Aku usul yo.
3: Dalam.
4: Sampai rungokno yo.
3: Nggih.
4: Lagu dangdut wis ana.
3: Nggih.
4: Keroncong wis ana.
3: Nggih, terus.
4: Campur sari wis ana.
3: Nggih.
4: Tosoto wis ana. Apa gak dikeki tembang kenangan?
3: Kenang, ayu. Tembang kenang, karena gini, tembang kenangan itu gini sajane, tembang kenangan iki nggih Bu Sari nggih. Niki saya nge. Klarifikasi. Itu ada di layang kangen. Nah, ya kan? Kenapa? Pasti Ning Sari milih

0: Tembang kenangan lagu Indonesia, ngoten toh?
1: Nggih.
0: Karena kalau lagu Indonesia itu tidak bisa masuk di Pro 4. Kenapa?
1: Oh
0: Karena
1: iya.
0: itu sampean iso
1: Sampai ngene.
0: nggak iso.
1: Sampai ngene. Loh, apa ose? Lah iki to soto ono. Lah iki lah tembang kenangan iki lah yo iri sih.
0: Nah, ya soalnya kan memang ning kene iki ning adalah suara budaya Surabaya. Tadi kita tidak memutar lagu Indonesia kecuali kecuali lagu ini lagu dangdut, ngoten.
1: Lho lah ya aku.
0: Nggih.
1: Soale radio-radio dindiku nyetel iku tembang kenangan iki seneng aku lah
0: Iya.
1: Apa RRI iki kok gak ono lah iri sih tembang kenangan
0: Nah,
1: iki
0: di
1: gak
0: Pro
1: ono.
0: 1 itu, di Pro 1. Lah kita
1: Oh,
0: kan
1: Pro
0: Pro 4.
1: 1.
0: Jadilah sampai njaluk lagu kenangan yo ono ini nglayang kangen iku. Campur sari sing sing yo sing lagu-lagu sing ngono lah sing sok kenang-kenangan ngono
1: Ya.
0: lagu-lagu lama gak apa-apa neng kono
1: Pemana nek ta
0: gitu.
1: lagune tahun 70-an, 80, 90. Iya, aku seneng
0: Nah
1: iku lagu.
0: iya tapi campur sari itu
1: Oh,
0: harus
1: sing
0: sih
1: campur
0: soalnya
1: sari.
0: layang kangen soalnya yang ngono soalnya awak dhewe iki ya iku mau karena Jawa nyeleng ngono.
1: Makanya aku mana tambah sing iki layangan kangen iki ya Allah lagu situ setengah jam
0: Nah,
1: aku gak
0: makanya.
1: ngerti lagu ini.
0: Nah, makanya iku sih. Makanya aku ngomong layang kangen iku bangku pitu iku pun gak lemu lah, gak lemu-lemu. Lah lemu-lemu ya mek telu.
1: Layang kangen aku sih seneng sing
0: Nggih.
1: iki lho sing ketiban sampur aku tak rungokno yang mbek ngantuk-ngantuk ya Allah lagu siji kok sampai setengah jam iku.
0: Betul, betul.
1: Aku
0: Iya.
1: saking ngene nggone anakku durung pulang
0: Lah,
1: jenis nduk
0: ngoten.
1: RSI.
0: Oh, ngoten.
1: Apa iku jenenge masuk sore tadi.
0: Lah,
1: Engko
0: nggih.
1: nek pulang sakno nek aku turu.
0: Lah, nggih, lah sing liyan jarine kan lah sing liyane gak dibuka 30 menit lagu. Lah, aku lho wis tak buka terus iki mau Cak
1: Lah
0: Lasmono
1: iya,
0: iki.
1: wong-wong ku lho. Sampe rungokno wong-wong ku
0: Nggih.
1: wis ngecesi ler wisan.
0: Oh, ngoten nah. Niki wau Cak Lasmono nggih masuk tapi nggih keplorot, keplorot kalian penong gian. Cak
1: Ya
0: Lasmono
1: wis.
0: ngoten-ngoten niku
1: Terus
0: gian.
1: aku gak request lagu, wong aku
0: Nggih.
1: gak ngerti terserah
0: Iya.
1: sampean lagune ya.
0: Siap, matur nuwun
1: Wis
0: Ning
1: aku
0: Sari.
1: tak kirim salam sing tak kirimi ngeces kabeh wis.
0: Iya, wis pokoknya di sini jangan tidur ya.
1: Ya, pokok itu
0: Siap.
1: melek.
0: Baik, matur nuwun
1: Ya wis
0: Ning
1: Cak
0: Sari,
1: Tandra,
0: Ning Sari.
1: makasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat bertugas.
0: Matur
1: Assalamualaikum
0: nuwun.
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya. Halo Sugeng Dalu ketiban sampur. Sik, sabar, sabar. Sik, sik. Ketiban sampur. Nggih. Sik, sik, sik. Sik, sik, sik, sik. Cak, iki sik belum masuk iki lho, Cak. Sabar, sik, tak tunjukno sik ya, Cak. Halo? Halo? Ya. Terputus masuk lagi aja ya. Masuk lagi coba-coba masuk lagi Cak Lasmono iki. Ingin menyapa aku, kita mau ke Plor loh ternyata ya. Coba sih. Si lo. Si gurumbel buki lo. Cak Lasmono, halo.
2: Halo.
0: Nah, wis kene lah wis ya. Cak sampe durung turu ta, Cak?
2: Bereng iki ndelok bal-balan di finali Persibaya mbek Bandung kowe.
0: Oh, ngono ah. Hasilnya ya apa Cak akhirnya, Cak?
2: Penaltian 1-1 jan.
0: Si 1-1.
2: Ya,
0: oh, ngono iya.
2: Ngono dipan campur, tidak boleh tidur.
0: Iya, pemane sampai kabur sampean tak cancang sampean arek kabur. Iya, Cak. Gendinge apa, Cak? Sampean iki. Apa, Cak?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat, sampean juga sehat ngono ya. Oh, iya ya kudu ngono ya nyambut gawe gak renyah sampean kabur lan.
2: Kabur.
0: Kak. good. Kabur kabeh lah anak gak good.
2: Enten rengu-rengu.
0: Rengu-rengu. Waduh, si tak.
2: Rengu niku sing nembang Pak Pur Bandari.
0: Oh, wis pokoke sing ning Pur pokoke peno ya.
2: Pokoke sing ning Pur.
0: Heeh, wis pokoke Pur. Moh wis pokoke moh ya. Lah rengu niki lah iki golekane kok angel ya. Si. Pokoke suantene ning Pur mawon nggih. Wonten niki ali-ali napa sing gending tali rasa. Sing pundi? Sing tali rasa napa ali-ali?
2: Ali-ali mawon ali-ali.
0: Siap ali-ali nggih, siap kagem sinten salame.
2: Salame kangge Pak Pur Bandari nari tading sari. Dinengaken ning pancampur.
0: Nggih.
2: Kang Ustaya iki Mas Chandra.
0: Nggih.
2: Sehat-sehat semangat.
0: Siap.
2: Mbak mbok nderek.
0: Oh, nderek. Dinten iki nderek.
2: Nggih. Nggih, Mbak, dengan nderek pakai kundure mboten
0: ijang. Ucel enggak ya. Nggih.
2: Nggih, salam kanggo Mbak Mas Chandra.
0: Nggih, matur nuwun calas ngono. Siap. Matur nuwun. Rahayu ki matur nuwun. Nggih, Cak Laswono ternyata belum tidur. Lah belum tidur tombone ning Pur ngoten ya. Ning Pur apa ning Mur? Lah ning Mur amin kan ketiban ning Mur. Heeh tenan meno ya. Ya wis, ana sapa maneh iki sing pokoke sing tangi-tangi ayo lah mlebu lah ya. Halo ketiban sampur.
3: Mari bancaan oleh Putur.
0: Cakep.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Mari kenduren masing-masing malekian.
0: Enak, elek.
3: Ada tetangga memasuki rumah diundang baru pulang. Oleh berkat oleh Putur, terus oleh berkah Allah Subhanahu wa taala karena membacakan ayat suci Al-Qur'an.
0: Alhamdulillah. Apa berarti berkah
3: barokah. Cocok ya acara.
0: Nopo?
3: Pur.
0: Ketiban sampur, jangan lupa. Aku udah punya password lo iki.
3: Ya, Pak, Mas.
0: Ketiban sampur, di sini jangan tidur, apalagi kabur.
3: Ayo mulai.
0: Ketiban sampur.
3: Di sini tidak boleh tidur dan tidak boleh kabur.
0: Tak ulangi ya. Ketiban sampur di sini jangan tidur apalagi kabur.
3: Oh ya.
0: Nanti ketiban Bu Mur. Ketiban Bu Mur. Makanya aja kabur sama ketiban lo.
3: Ya.
0: Iya.
3: Nanti gendingi. Suanteni pun ning Murgianti kemawon.
0: Nggih ketiban temen lah gak dipilih lho.
3: Kok sinden berbobot iku ning
0: Murgianti. Berbobot temen ya temenan.
3: Mulai jaman anu dulu Mas.
0: Nggih.
3: Memang Ludruk dulu itu sindennya itu mesti kalau tampil itu di Murgianti masih Pak melok nang wayang sing dalang itu kok RRI ning Murgianti mesti ada.
0: Nggih, niku pendeke niku napa nggih apa primadonae.
3: Primadonae Ludruk RRI
0: nggih. Temenan
3: wis. Soantene nggih.
0: Cemelentang.
3: Terus kanca-kanca pelawak Ludruk niku tiangipun sepuh tapi suantene tasi
0: cemelentang
3: nggih masih ngitung sik enak Mas
0: nggih heeh
3: pemane lek ngitung iki napa potang kuning
0: waduh temenan wis
3: lah niku anak buah murid rak ten mriku sakniki nggih lah ning Pur niku
0: nggih temenan nggih pokoke
3: enten ning Pur enten ning Murgiati
0: nggih ngelompok nggih
3: ngelompok niku anu Cak Lasmono
0: nggih Cak Lasmono pokoke lah Cak Lasmono pokoke ning Pur pokoke semua lak liyane wis
3: boten nggih lek Cak Lasmono karemananipun swantene ning Pur lek kula nggih kali niku ning Pur napa ning Murgiati.
0: Nggih.
3: Terus salam kula kagem sedaya kemawon. sugeng dalu so sugeng midhangetaken.
0: Nggih.
3: Niki njen bangsul male Mas, bae engke lek digogak diceluk arek-arek. Biasa kan lelekan kali niku lho Mas. Notori lampu-lampu napa notori
0: to nggih gotong royong nggih.
3: Minggu baru dimulai. Nggih, hari Kamis.
0: Nggih.
3: Kula kan betesaken dugi ngapunten amargi nggih. Penggawaan yang ngomong
0: kalau
3: mantuk kok as jam pinter kok Mas Andra sing nyanyi ya Allah kagak tekwa aku rek ngapunten nggih Mas Andra
0: napa
3: kali anu anak wedok Mas
0: nggih niki
3: alhamdulillah kagem Mbak Devi sugeng rencangi Mas Andra Makaryo mugi-mugi mangkiku mantuk saking studio ngantuk rio buat teman-teman alangan nopo-nopo nggih Mas.
0: Amin amin.
3: Nggih ngoten mawon Mas.
0: Matur nuwun nggih.
3: Nggih kula tenggo sak mantulipun gendinge Pak Lasmono nggih.
0: Nggih matur nuwun.
3: Lek ning pur nek ning Murgianti gending nopo Mas? Sing,
0: nah niki sing, niki tasik kula puadosi kok sik guru nemu niku.
3: Oh, sering nemu
0: nggih. Kowe kula kula temono riyen nggih.
3: Nggih kali lele-lele ngenteni.
0: Siap.
3: Diguga. Pasukan-pasukan
0: soalnya golean golean ini gendingi kadang muncul kadang orla mata nih.
3: Suwun Mas, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih ketiban sampur wis primadonean primadonae ku ya ning pur kalian ning mur nggih kan. Nggih pancen nggih niku wau Calas Mono nyuwun lagu pokoke suwanten ning pur jane lak liyane emoh ngoten nggih. Nggih pun saniki kula puteraken ning pur bandari gendinge ali-ali.

Yo caning sini ketiban sampur, di sini jangan tidur apalagi sampai Anda kabur. Waktu sih gak suwe mana sih caning yo. Tadi ya mungkin beberapa gending lagi Chandra sudah harus pamit. Tapi sih yang pasti ini, lah misalnya sampai kepingin menyapa silahkan. Selama Chandra masih mencungul dan masih menyapa berarti masih ada kesempatan untuk kita bersua, ngono ya. Iku lewatin di Cak ning 089602111968 utawi ning 0315462961. Cak ning aku nduwe informasi memasuki dino kepapat ya Cak ning dino Kamis tanggal 6 Agustus. Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan ning kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru gurung sepenuhnya berhasil dan bakal dibantu merek pemadaman dengan helikopter. Kelasa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur, yakni Gatot Subroto, jelasnya upaya pemadaman hari ini bakal dibantu merek dukungan satu unit helikopter BNPB. Dino ini BNPB bakal kei dukungan dengan menerjunkan satu unit helikopter sing didatangno teko Palangkaraya. Semoga dukungan ini sok mempercepat proses pemadaman api, yakni yo. Sebagai informasi, kebakaran hutan dan lahan ning kawasan Gunung Bromo pertama kali dilaporno dino Senin tanggal 3 Agustus 2016 sekitar jam 5 sore ning wilayah Ranupani Kabupaten Probolinggo janing. Ning dino ketelu upaya pemadaman Rebo tanggal 5 wingi iki tim gabungan nerapno loro strategi di bawah di bagian bawah tebing petugas ngoperasino drone water spray berkapasitas 150 liter merek sak unit truk tangki duwene BPBD Jatim. Sementara itu area dhuwur tebing proses pemadaman dilakukan secara manual. Petugas gabungan madamno api merek metode gebyok guna menjangkau titik-titik sing sulit diakses merek kendaraan pemadam. Ono jaring kelaksa BPBD Jatim ngjelasno kobaran api ning kawasan Gunung Piramid sempat padam ning Selasa isuk tanggal 4 Agustus, tapi kobaran api balik menyala ning waya awan setelah upaya pemadaman isi dilakukan sampai saiki. Berdasarkan data Pusdalop BPD Jatim dino Kamis isuk tanggal 6 Agustus, yakni yo luas area sementara sing terdampak kebakaran iki nyampe kurang luwih 70 hektar. Vegetasi sing terbakar meliputi cemara gunung, mentigen, akasia lan semak belukar. Tim gabungan yang terdiri teko BPBD Jatim, BPBD Kabupaten Probolinggo, tim BPBD Kabupaten Malang, Polhut, TNBTS, TNI, Polri, lan relawan peduli api terus berjibaku gawe memadamkan api ning kawasan Gunung Bromo.

Wohe aren mandap cep menengo. Nah, angger cep menengo. Ojo ngorok, ojo nangis ini ya. Oke, lanjut ya Cak Neng, gending-gendingnya siap dengan selanjutnya ini. Orek-orek Sri Huning, Sugeng Mita katakan.

Ngelamuning ati gening asporondono pelok 6 caneng ge. Nah, caneng satrungi Chandra pamit, Chandra kasih ini sebuah gending terakhir saat telingi Chandra pamit. Saiki aku muterno ojo di gondeli.

Mutiara Hikmah, Saripati, Tuntunan Hidup. Segala sesuatu dalam hidupmu adalah cerminan dari pilihan yang telah kamu buat. Jika kamu menginginkan hasil yang berbeda, buatlah pilihan yang berbeda.

Jane sampun wancine kula pamit undur diri sak sampune siaran sedina iki dinten Kamis tanggal 6 Agustus tahun 2021. Sedoyo kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz kula Chandra ngaturaken donerimo kangge sarangan sampean. Kalian ngaturaken sugeng pepisahan kepangge malih benjing. Perempat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Iwak pindang tengah segoro, ayu tumandang bangun negoro.

Jenny Sugeng Enjing kangge wilayah Surabaya Tengpundi Kemawon siaran iki saged ditampi sesarengan program papat Radio Republik Indonesia Surabaya siaran malih ngangge frekuensi FM 96,8 MHz dinten iki Jumat tanggal 7 Agustus tahun 2016 saking Jalan Pemuda 82 ngantos 90 Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken sekali di udara tetap di udara sekali merdeka tetap merdeka.

Saking kawasan pemuda Wolongpolo Loro ngantos 90 Surabaya FM 96,8 MHz Propapat RRI Surabaya. Sugeng enjing saning sesarengan kalian kula Anaryangga saged kepanggih malih dinten iki Jumat tanggal 7 Agustus tahun 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten iki monggo sareng-sareng midhangetaken cahya pagi diterusaken lontong balap. Iwa sepat dawa sungute siaran propapat sing dadi hiburane.

yakni wayahe sampeyan ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Sampai si ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang caning ketemu maneh karo aku Anerangga. Saiki wayahe adewe mlebet teng acara Cahaya Pagi. Nah, kangge enjang niki caning sampun terhubung ten line telepon enten Ustadz Fajrul Islam Atsauri SHI MAG. Beliau adalah penyuluh agama Islam saking Kecamatan Mulyorejo, Kemenak Kota Surabaya caning. Enjang niki bakalan diparingi tausiah mengenai strategi mengelola zakat produktif. Langsung saja yuk kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam Ning Ana. Berikut kabarnya.
0: Alhamdulillah saya sehat. Jenengan gimana Ustaz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Inje, enjang niki bakalan maringi tausiah mengenai strategi mengelola zakat produktif nggih.
1: Insyaallah nggih.
0: Injih monggo saged maringi mukadimah terlebih dahulu Ustaz, nanti setelahnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Siap.
1: Panggilannya Cak Ning nggih.
0: Injih leres.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Cak Ning, pendengar RRI yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas tema kajian, yaitu strategi mengelola zakat produktif. Mudah-mudahan dari strategi mengelola zakat produktif tadi yang sebelumnya mustahik penerima zakat, diharapkan mampu menjadi muzaki kedepannya, yaitu menjadi orang yang mengeluarkan zakat. Dari penerima menjadi orang yang mengeluarkan. Tema niki sangat relevan kali kondisi bangsa kita, karena kemiskinan masih harus diakui, masih menjadi tantangan. Sementara di dalam agama Islam sebetulnya sampun menghadirkan secara teori, sampun menghadirkan solusi, diantaranya melalui instrumen zakat. Nah, persoalannya bukan semata-mata ngumpulin zakat mawon, tapi kemudian yang lebih penting diantaranya bagaimana kemudian mengelola zakat tersebut agar mampu kemudian merubah yang tadinya mustahik tadi, mudah-mudahan menjadi muzaki, atau kemudian zakat tadi mengubah kehidupan masyarakat secara umum, secara berkelanjutan. Cak Ning yang dirahmati Allah, wonten teng Al-Quran iku setidaknya tigang dosa. Perintah tentang zakat selalu digandeng kali sholat. Zakat. Menunjukkan diantaranya ini adalah salah satu rukun Islam. Di antaranya kemudian saya kutipkan, yaitu surah At-Taubah tentang orang-orang yang menerima innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allaf qulubuhum al ayah. Di situ ada 8 golongan, di antaranya fuqara wal masakin, yaitu orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Di ayat tersebut Allah hanya menjelaskan yang berhak menerima, namun boten batasi zakatnya diberikan dalam bentuk apa. Inilah kemudian menjadi ranah ijtihad, ranah kemudian bagi para ulama untuk mengembangkan konsep zakat itu harus produktif. Cak Ning, pendengar RRI yang berbahagia, di Indonesia nggih, kula sampaikan dulu kondisi zakat teng Indonesia niki luar biasa potensinya. Data Basnas niku menghitung, memperkirakan kurang lebih sekitar potensi zakat umat Islam di Indonesia niku 327 triliun setiap tahun. Dan namun dana yang berhasil dihimpun tahun 2025 kemarin itu sekitar 44,70 triliun. Jadi masih banyak sebetulnya peluang untuk menghimpun zakat yang kemudian kurang lebih 327 triliun itu. Nah, program-program yang sudah disampaikan oleh Basnas dilakukan kurang lebih telah menjangkau sekitar mustahiknya menerima sekitar 43,74. Nah, ini data ini menunjukkan dua hal. Pertama, kesadaran masyarakat untuk terus berzakat itu sebetulnya meningkat. Dan yang kedua tadi saya sampaikan, potensi zakat ini masih banyak sing dereng tergali dengan maksimal. Apabila ini kemudian dioptimalkan secara maksimal, dikelola profesional, insya Allah zakat itu termasuk diantaranya sebagaimana yang diinginkan dalam maqasid syariah, yaitu instrumen yang paling efektif mengurangi kemiskinan khususnya di Indonesia. Lah, Cak Ning yang berbahagia, pendengar RRI yang berbahagia, mau posisi sakjane zakat produktif nih Bu. Zakat produktif niku penyaluran zakat kepada mustahik atau kepada yang menerima itu, tetapi kemudian yang diterima itu tidak dalam bentuk konsumtif. Nah, itu zakat produktif. Misalnya dalam bentuk modal usaha, alat-alat produksi, misal mesin jahit, begitu-begitu, alat pertukangan, pelatihan keterampilan. Nah, ini termasuk misalkan anggaran zakat, kemudian dipakai untuk memberikan pelatihan kepada mereka-mereka yang belum bekerja di kalangan generasi muda misalkan. Itu termasuk juga pentasyarufan dalam bentuk zakat produksi. Nah, pendampingan usaha, intinya adalah zakat itu ditasarufkan, tetapi kemudian tidak hanya habis dikonsumsi, tapi kemudian menjadikan modal, mendapatkan, menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan. Cak Ning yang dirahmati Allah, pendengar RRI yang dirahmati Allah, dalam kajian fikih kontemporer, zakat produktif ini ku angsal. Selama, karena zakat itu ibadah, ya, selama tetap memenuhi ketentuan syariat. Misalkan zakat tetap disalurkan kepada 8 asnaf, golongan 8 asnaf sebagaimana tadi dalam surat Taubah ayat 60. Cak Ning yang dirahmati Allah, pendengar RRI yang dirahmati Allah, saya kutipkan hadis ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kanjeng Nabi Muhammad itu pernah didatangi kali sahabat Ansor, nyuwun bantuan. Nah, kemudian Nabi mboten langsung nyukani bantuan, tapi Nabi bertanya, "Ama fi baitika syai'un?" Apakah di rumahmu ada sesuatu, kata Nabi. Kemudian yang bersangkutan menjawab, "Wonten ya Rasul." Sampaikanlah apa yang ada di rumahnya. Sehelai kain yang sebagian kemudian dipakai, sebagian lagi dijadikan alas untuk tidur, dan juga sebuah mangkok yang digunakan untuk minum. Nabi kemudian bertanya lagi, "I'tani bihima," bawalah kepadaku keduanya. Jadi Nabi minta kalau kain kali gelasin itu dikengken betul teng Nabi. Kemudian orang itu menjawab, Rasulullah mengambil bersabda, "Menyestari hadain," kata Nabi, "sinten sengpurun tumbas." Nah, sinten sengpurun tumbas barang niki. Kemudian diulang-ulang-ulang, akhirnya wonten sengpurun, tapi tumbas sih satu dirham. Nabi masih kurang ini satu dirham. "Menyazidu ala dirham," sinten sengkelem ngenyang lebih dari satu dirham, akhirnya wonten. Nah, setelah dibeli oleh orang dua dirham, yotron ini ku disukakan malik kali sahabat Ansor. "Istari yahadihima to'aman," dikengken sak dirhami, dikengken numbasakan niki makanan. "Banbidnuhu ila ahlika," dikengken kangkang dikeluarkain. "Wastari bil akhor koduman fa'tini bihi," yang satu dirhamnya lagi dikengken tumbasakan pecok tapak. Nah, lalu kemudian orang itu diperintahkan oleh Nabi setelah dapat makanan dan dapat kapak, diperintahkan idhab faqtadib ba' wabi wala arya wala aryanak hamsata asyara yauman, pergilah cari kayu bakar, bali omeneng nang aku 15 dino maneh. Setelah berjalannya seiringnya waktu, kemudian orang itu datang 15 hari kemudian membawa uang 10 dirham. Nah, inilah yang kemudian diajarkan kepada Nabi. Inilah alat yang tadi diberikan oleh Nabi berupa kapak supaya mendorong sahabat tersebut menjadi orang yang produktif, yang tidak lagi meminta-minta, tapi kemudian mampu mengusahakan ekonominya layak secara berkelanjutan. Jadi dalil-dalil inilah yang kemudian mendorong para ulama dalam fikih kontemporer agar zakat itu kemudian, dan juga basnas dan juga pemerintah kita, agar zakat itu tidak hanya habis dikonsumsi dalam bentuk konsumtif, tapi kemudian menjadi zakat produktif. Mengapa ini penting, zakat produktif? Pertama jelas, karena ini program berkelanjutan, otomatis kemudian zakat ini tidak habis dengan kebutuhan sesaat. Kedepannya adalah kemudian yang pertama pasti didorong seperti zakat produktif ini dalam rangka kemudian mengurangi kemiskinan. Yang kedua, dengan modal yang kemudian terus berkembang, diharapkan begitu, maka akan menarik atau akan membuka lapangan pekerjaan atau menyerap tenaga kerja, sehingga kemudian zakat itu pada hakikatnya akan menciptakan lapangan pekerjaan. Dan yang ketiga, tentunya kemudian meningkatkan martabat, harkat dan martabat penerima zakat itu. Dan intra Islam itu kan ya, sangat menghargai seseorang atau manusia yang kemudian dengan bekerja keras dia mencari nafkah dan makan dari hasil keringatnya. Maka la hadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amali yadihi. Tidaklah seorang itu makan makanan lebih yang lebih baik daripada hasil usaha tangannya sendiri. Nah, bagaimana strateginya? Ini karena waktu yang terbatas, sebagaimana kemudian ini dibukan, yang pertama ya, agar strategi mengelola zakat produktif itu, yang pertama bisa dilakukan seleksi mustahik yang tepat. Jadi tidak semua mustahik siap menerima bantuan produktif. Jadi ada yang belum siap, masih siapnya konsumtif. Dilakukan pemetaan, dicari dulu di seleksi mustahik. Di antara indikatornya ya, yang terlihat di sana, mustahik ini memiliki kemauan kerja, memiliki keterampilan. Nanti yang belum memiliki keterampilan, misalkan zakat produktif sebagaimana kami sampaikan tadi, bisa ditasarufkan dalam bentuk melakukan pelatihan kerja. Dari dana zakat ini bisa digunakan untuk itu. Ya kan? Kemudian bersedia kemudian ketika memiliki keterampilan, buka usaha, buka jasa dan sebagainya itu, kemudian bersedia juga untuk mengikuti pendampingan. Yang kedua, setelah dilakukan seleksi itu, penyalurannya berdasarkan kebutuhan. Jadi zakat produktif ini dalam bentuk disalurkan itu teorinya ada dua. Zakat produktif konvensional dan zakat produktif kreatif. Yang konvensional itu bentuk zakat produktifnya tidak berupa modal. Modal secara uang itu maknanya. Tetapi kemudian alat kerja ya, mesin jahit, peralatan tukang, peralatan bengkel, alat pertanian, gerobak kalau mungkin pedagang di kota. Bisa juga kemudian yang di desa-desa disalurkan dalam bentuk ternak, sebagaimana pernah dilakukan di zaman Rasul dan para sahabat. Ternak produktif, mungkin dikasih kambing yang hamil. Nah, ini yang disebut dengan penyaluran zakat produktif secara konvensional. Nah, sedangkan yang kedua itu penyaluran zakat produktif kreatif istilahnya. Nah, di apa yang ditasarufkan ini sesuai dengan kebutuhan dan potensi mustahik. Yang bentuk paling umum ya pemberian modal usaha. Jadi dalam bentuk uang itu. Atau kemudian uang itu juga digunakan untuk pengembangan usaha pedagang kecil. Intinya dalam bentuk modal. Dan hal ini mengenai pengelolaan zakat seperti ini atau zakat produktif ini, MUI, Majelis Ulama Indonesia, sampun mengeluarkan fatwa tentang kebolehannya zakat digunakan untuk modal usaha. yaitu pada fatwa nomor 4 tahun 2003 ya, tentang penggunaan dana zakat untuk investasi. Ya, setelah diseleksi kemudian ditasarufkan, kira-kira zakat ini ditasarufkan dalam bentuk modal maupun dalam bentuk alat. Kemudian yang ketiga dilakukan pendampingan. Jadi pendampingan dan pelatihan. Ini juga bagian penting dari pengelolaan zakat produktif. Mek mboten didampingi, resiko nanti. Jadi resikonya mboten berjalan optimal. Jadi seleksi, bentuk pentasarufannya juga sesuaikan dengan mustahik. Kemudian yang ketiga, dilakukan pendampingan dan pelatihan terus secara berkala agar betul-betul nanti bisa dilepas ketika yang bersangkutan itu atau mustahik tersebut telah memiliki kemandirian ekonomi secara berkelanjutan. Terakhir ini, sebagai penutup, mungkin kami sampaikan data-data program zakat produktif yang telah berhasil. Di antaranya kami ambil dari data di Bapenas, sekitar 64,49% dari program zakat produktif itu kemudian telah berhasil. Di antaranya kemudian ada di Basnas itu, sebagai contoh ini, program Jet Chicken, pemberdayaan usaha ayam goreng. Ini dicatat keberhasilannya dari zakat produktif yang telah disalurkan sekitar 77,97%. Ada juga program dari Basnas itu J-Mart. J-Mart ini pemberdayaan warung kecil yang dimiliki oleh mustahik mencapai keberhasilan sekitar 72,6%. Ada juga di Basnas itu program lumbung pangan pemberdayaan petani sekitar intervensi zakatnya sekitar 68,18%. Dari itu semua dicatatkan dari sebelumnya zakat itu yang konsumtif itu kemudian mampu mengentaskan kemiskinan itu rata-rata membutuhkan waktu sekitar 8 tahun. Kemudian dengan kita mengelola secara profesional zakat menjadi produktif, itu kemudian mampu mengangkat mustahik keluar dari kemiskinan itu lebih cepat, sekitar 3 tahun. Jadi ini betul-betul kalau zakat itu membuktikan kalau zakat itu dikelola secara profesional, produktif, mampu mengubah kehidupan mustahik yang insya Allah sebelumnya mustahik, mudah-mudahan ke depannya menjadi muzaki, yaitu orang yang mengeluarkan zakat. Sebagai penutup, Cak Ning dan pendengar RRI yang berbahagia, sekali lagi zakat itu bukan sekedar memindahkan harta dari orang kaya kepada orang miskin. Zakat itu sejatinya adalah investasi sosial. Zakat itu sejatinya adalah cara Allah untuk meratakan ekonomi. Dan zakat itu sejatinya adalah cara untuk membangun, diantaranya instrumen untuk membangun kemandirian ekonomi. Sekali lagi, ketika zakat itu dikelola produktif, insya Allah zakat itu dapat membuka lapangan pekerjaan, dapat mengurangi kemiskinan, dan otomatis memperkuat ekonomi umat Islam.
0: Inje Ustad. Nah, kita jeda dulu sebentar ya Ustad ya. Setelahnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab.
1: Ya.
0: Inje, ditunggu Ustad. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Monggo Cak Ning yang pengen bertanya, silakan saya telepon di nomor HP, nomor WA 0896021 satunya 3 kali 111968. Kami tunggu Cak Ning, interaksi dari Cak Ning. Monggo yang mau bertanya atau mau menanggapi, silakan bisa chatting atau telepon. Ya udah kalau gitu nanti kita bakalan balik lagi Cak Ning, jangan kemana-mana.

0: sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Injih caning tasik teng Cahaya Pagi nggih. Enjang niki mbarek Ustadz Fajrul Islam. Langsung kita sapa kembali beliau. Nggih Ustadz, tasik teng mriku.
2: Niki
1: anten pertanyaan Ustadz saking Ning Suci teng Genteng. Assalamualaikum Ustadz, saya biasanya menyalurkan zakat langsung kepada tetangga yang kurang mampu. Kalau sekarang banyak lembaga zakat, apakah lebih baik saya berikan langsung atau melalui Basnas atau LAS?
2: Baik. Kulo langsung jawab mawon nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inje, monggo.
2: Dan, kali-kali ini pada dasarnya angsal. Saya dibayar langsung dengan tetangga, kurang mampu, yang memenuhi kategori fakir dan miskin misalipun, juga sakit dibayarkan teng lembaga zakat. Dalam hal ini Badan Zakat Nasional berarti ini unggah dari pemerintah, atau las-las niku lembaga amil zakat berarti ini unggah dari

0: yang berkelanjutan. Jadi lebih kepada kemudian kalau ingin kemudian zakat tidak sekedar konsumtif, mending disalurkan atau lebih baik disalurkan melalui lembaga, baik itu basnas milik negara atau las yang swasta. Cuman itu kalau kemudian tonggo sakno kan mboten saged manganai situasi susah nggih, monggo mboten napa-napa. Misale kulo panjenengan ningali oh tonggo niki gak ada potensi, misalkan masake saged gak disukani modal, misalnya supados mampu misalkan sadean gorengan apa monggo, jadi terserah. Tapi kemudian kalau lebih baik, kalau saya jawab dengan jujur, yang lebih baik disalurkan ke basnas. Kok memang basnas mboten kebagian tonggo nggih kan jenengan ya mbak sing semarapik nopo saya ini ngoten. Tapi itu lagi ke lembaga yang resmi itu nanti biar dikelola secara berkelanjutan, ngoten maknanya.
1: Nggih, siap. Nah, niki enten pertanyaan saking Pak Jamal. Pak Jamal, dia tanya, Ustadz, saya pernah melihat ada orang menerima bantuan modal usaha dari zakat, tapi usahanya malah tutup. Bukankah lebih baik zakat dibagikan saja dalam bentuk uang atau sembako?
0: Dari Pak Jamal,
1: leres.
0: Memang, ngoten. Tadi misalkan jangka produktif itu, bantuan modal itu memang harus diakui, di lapangan tidak semuanya berhasil. Namun bukan berarti kemudian kegagalan itu berarti konsep zakat produktif ini salah. Sami kalian sekolah, ngoten, tidak semua kemudian siswa itu lulus dengan nilai terbaik. Pasti ada perbedaan di sana. Karena itulah kemudian zakat produktif niku mboten cukup saja nih programnya memberikan modal. Makanya saya sampaikan harus ada di langkah berikutnya setelah seleksi penerima, kemudian pentasyarufan tadi dengan modal atau dengan alproduksi, langkah berikutnya yaitu program yang dilakukan oleh lembaga atau basnas itu adalah diantaranya pendampingan dan pelatihan. Pendampingan itu di dalamnya juga ada evaluasi, ini pentingnya. Sebagaimana tadi Rasulullah sebagai contoh tadi memberikan kapak tadi kepada sahabat Ansor, Rasulullah mboten ngelepas, tapi dalam bahasa hadis ini balik maning 15 dino pengen dideluk kali Nabi berhasil lho mboten. Ternyata setelah 15 hari yang tadinya enggak punya uang, dari kapaknya berhasil memiliki uang 10 dirham untuk menafkahi keluarganya. Maka berarti di situ melihat Nabi, oh berarti sampun berhasil zakatnya, apa pentasarufan tadi menjadi betul-betul menopang ekonomi berkelanjutan. Jadi misalkan wonten sing gagal tutup toko rombongi pun tutup pun mboten sadean misalkan, niku nanti sebetulnya kan kalau tidak berhenti pada pemberian itu pasti ada evaluasi dan langkah berikutnya, ngoten saja.
1: Siap. Nah, berikutnya ini ada dari Ning Norma. Saya punya usaha kecil, kadang untung, kadang rugi. Saya sendiri belum mapan. Apakah saya tetap harus bayar zakat atau lebih baik mengembangkan usaha dulu?
0: Oh, nggih. Jadi Ning Nurma nggih, yang pertama ngeten, pertanyaannya kan ada usaha, kadang untung, kadang rugi. Nah, usaha kecil kan tadi. Nah, ini intinya belum dari usahanya niku belum mapan. Nopo bayar zakat, nopo ngembangkan usaha sih kacanya. Zakat niku kan wajib, ibadah wajib. Jadi wonten aturannya, wonten aturan yang sudah Allah dan Rasulullah tetapkan, diantaranya kewajiban zakat niku setelah memenuhi nisab dan haul. Nisab niku nggih batas minimal harta yang wajib dizakati. Misal usaha, seperti zakat perdagangan atau zakat tijaroh. Yang sama dengan nisabnya dengan zakat simpanan luput. Jadi 85 gram emas murni 24 karat. Berarti mek niki nggih kurang lebih katakanlah emas itu 2,8 juta 1 gramnya ya tinggal dikalikan 85 berapalah. Kalau kemudian dereng nisab, usahane kan ngoten mau zakat. Nggih. Dereng wajib bayar zakat utawi sampun nisab tapi dereng sampai 1 tahun dereng wajib zakat kalau sudah dimiliki 1 tahun.

0: tahun, maka zakat mek, zakat perdagangan, zakat usaha, yang dihitung itu nopo, yang dihitung diantaranya modal. Modal itu berarti termasuk barang dagangan. Nah, namun jika keadaan yang sebagaimana Bu Nurma tadi, kadang untung, kadang rugi, dan usahanya kecil, belum mapan, saya bisa menebak ini belum wajib ini ya, saya menebak saja. Dereng wajib zakat, karena insya Allah dereng nisab. Nah, kan itu zakat nisab, nisab ini kan zakat, harta bersih setelah dihitung kebutuhan, dihitung mod, dihitung utang piutang dan sebagainya. Jadi Bu, insya Allah dereng wajib zakat itu bagaimana? Dibuatkan zakat, namun tetap dianjurkan bersedekah, sedekah mawon, infak mawon sesuai kemampuan. Dan nanti jangan khawatir kalau jenengan sampun mapan, syarat wajib zakat sampun terpenuhi. Insya Allah zakat niku mboten mengurangi harta. Sebagaimana Rasulullah sampaikan, mana koset sodako min mal. Sodako niku mboten saged, mboten tidak akan berkurang harta karena dikeluarkan. Mboten. Itu menghasilkan keberkahan.
1: Siap. Inje, niki enten male saking Cak Ahmad. Kalau ada saudara yang menganggur, apa boleh saya memberikan zakat buat dia untuk dijadikan modal jualan?
0: Saking simpen lagi mau?
1: Cak Ahmad.
0: Cak Ahmad. Inje. Mungkin saudara senganggur. Napa angsal zakat kulo kulo suka akan teng saudara kula niku mang ditadakaken modal nggih boleh.
1: Bahkan
0: itu sangat baik, sangat dianjurkan zawil kurba. Zawil kurba itu maknanya adalah kemudian jika ada golongan mustahik penerima harta itu ternyata dari kerabat dekat, kerabat dekat zawil kurba itu maknanya berarti masih ada ikatan darah, masih ada hubungan kekerabatan, itu malah yang didahulukan. Maka sangat boleh misalkan ada saudara yang nganggur dan kemudian memenuhi kategori di sana, beliaunya itu termasuk nganggur, itu kan berarti kategori fakir, katakanlah fakir miskin itu tadi, yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya kan fakir niku, kebutuhan saudara, maka boleh langsung ditasarkan ke saudara, misalkan dalam bentuk modal untuk usaha beliau.
1: Inje. Nah Ustadz, gak kerasa ini udah masuk ke sesi terakhir. Monggo panjenengan saged maringi kesimpulan Ustadz.
0: Kesimpulannya sebentar. Tadi tentang zakat produktif. Matur nuwun sangat kepada Cak Ning, pendengar RRI dan Ning Aneh atas kesempatan yang diberikan. Sari-sari. Dan pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan. Semoga diskusi cahaya pagi hari ini semakin menumbuhkan kesadaran kepada pendengar dan seluruh umat Islam umumnya bahwa zakat bukan hanya kemudian sebagai rukun Islam, kewajiban ibadah di dalam agama Islam, tetapi juga menjadi solusi yang nyata untuk membangun kemandirian ekonomi umat, untuk melepaskan umat dari kemiskinan. Maka mari kita tunaikan zakat melalui lembaga-lembaga yang amanah, insya Allah nanti akan dikelola menjadi zakat-zakat yang produktif, yang berkelanjutan, insya Allah juga akan dikelola secara profesional dan juga di ada pemantaunya, ada yang memantau secara transparan, dan mudah-mudahan dengan ikhtiar kita menyalurkan zakat melalui lembaga resmi, mudah-mudahan kita bersama-sama mengubah yang tadinya mustahik menjadi muzaki. Dan mari jangan takut untuk mengeluarkan harta kita dalam bentuk zakat, infak, sedekah. Semua yang kita keluarkan tidak akan mengurangi harta kita, justru akan menambah keberkahan pada harta kita.
1: Amin. Siap, matur nuwun Ustadz. Sehat selalu. Amin. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Amin. Saya tutup ya teleponnya. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inje Caning, niku mau cahaya pagi ini nggih Caning nggih. Dinten iki Jumat tanggal 7 Agustus tahun 2016. Bare Ustadz Fajrul Islam At-Tsauri SHI MAG Penyuluh Agama Islam Kecamatan Mulyorejo Kemenak Kota Surabaya dengan tema Strategi Mengelola Zakat Produktif. Kita lanjutkan lagi perjalanan di Cahaya Pagi Cak Ning, tetap di sini.

0: Sub Semene Siaran Cahaya Pagi. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

Janim Pemprov Jawa Timur menjajaki kerjasama sektor industri dan teknologi perkapalan dengan Republik Rakyat Tiongkok alias RRT. Menurut Kofifa Indar Parawansa, nang Gedung Negara Gerahadi Surabaya, kegiatan iki bertepatan dengan kunjungan persahabatan dan latihan terpadu kapal latih Chi Chi Kuang 83 dan kapal pendarat amfibi Kun Lun Shan 998 KPE Angkatan Laut Tiongkok nang dermaga Jamrut Utara Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya tanggal 2 sampai 6 Agustus tahun 2016. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menilai pertemuan iki gak mek dadi langkah awal memperluas kemitraan industri dan teknologi perkapalan antara Indonesia lan RRT. Pembahasan strategis iki mergane Indonesia merupakan negara maritim dengan wilayah laut yang sangat luas. Kabar liyane, caning Pemkot Probolinggo Jawa Timur ngeluncurno gerakan literasi 10.000 buku Gerbang 1000 gawe memperkuat kualitas pendidikan sekaligus mendukung gerakan literasi nasional. Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, Setyorini Sayekti, hasil karya poro siswa Kingko bakalan diterbitno dalam bentuk buku digital alias e-book sing tersimpan nang perpustakaan digital disperpusip lan program iki dadi salah siji praktek apik gawe ngelibatno guru lan peserta didik gawe menghasilkan karya tulis. Janeng iku mau yore woro-woro jam 6 isu iki, aku Aneri Angga, ketemu maneh nang woro-woro jam 7 isu.

0: Sugeng enjang caning, ya apa ya apa ya apa. Ada lanjut ya. Info-info nih tentang Tanjung Perak Pagi karo aku Anuryangga caning. Nah, saniki sampun tanggal 7 Agustus caning wayahe adewe mlebet teng acara selanjutnya yakniku siaran Bangun Desa. Nah, kira-kira nih ceritanya tentang apa caning? Nah, temane yakniku jahe ngenakno awak. Nah, saking studio kula ngucapaken sugeng midhangetaken.
1: Ora sandang pangan, sagar ku berasa.
2: Cak Ning, sugeng enjing, sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Desa, lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki ndamel topik jahe ngenakno awak. Pusono kita saking studio ngaturaken sugeng midhangetaken. Sumangga.

0: Arek iki wis yamin, kok goreng tangi sih. Adel iki biasa temen nek bengi ku dekon leren gak dulinan HP, dulinan HP ae. Mangga no, nek turu ku dalu-dalu, nek tangi mesti bangkong. Ngene nek gak digugah, gak tangi. Adel?
1: Iya, Bu. Aduh, perutku sakit, Bu.
0: Eh?
1: Mules. Kepalaku lo pusing, Bu.
0: Kelengku jenenge awakmu ku kurang istirahat. Mangga no, nek ibu ngongkon istirahat. Turu, Del, turu. Pancet ae.
1: Aku lo udah tidur, Bu. Gak tahu ini, Bu, perutku lo sakit, kepalaku pusing, Bu.
0: Nang dokter ah?
1: Emah, Bu.
0: Masuk nang dokter emoh terus. Nek awakmu loro, wetengmu loro, kepalamu pusing kan, ya ibu kan ya wedi. Engko nek ana apa-apa temen bahaya kan, nek gak gaun nang dokter. Ayo wis nang dokter ae.
1: Emah, Bu.
0: Ngombe obat ae ya, tak tukon obat kok warung obat weteng loro.
1: Emah, Bu, pahit.
0: Yo opo rek? Obat emo, nang dokter emo. Terus awakmu iki yo apa terus anakku dhewe kan gak iso ngobati nek awakmu gak gelem nang nggon rumah sakit, gak gelem nang dokter. Yo apa sih? Awakmu ku niat kate bolos sekolah yo.
1: Enggak lho, Bu. Aku lho beneran sakit, Bu.
0: Raya, Del. Gak pahit ya sih kita geruse. Nek ono, nek anu. Nek sendok kene, gue tak siapin ngombe lagi. Ngombe apa?
1: Emang, Bu, emang.
0: Oh, borek kok emu terus. Lah ya bingung aku. Saya gawin lo, gue saya jajal. Ngeluh ah, rasanya.
1: Iya, Bu. Ini ku lho ngeluh, Bu.
0: Aduh, ya apa tuh. Gini sih, tak pijetik ini. Loh, ini enak dipijetin ini.
1: Masih, Bu. Masih sakit ini loh, Bu.
0: Nah iya, Del. Nah, ibu itu lah ya bengong sih. Awakmu obat jaremu pahit. Nah, dokter mau. Saya jadi ini nak dokter wis aman. Diperiksa awakmu kok. Terus loro apa, kira-kira. Terus kok dikasih obat apa. Ngono kan iso reda nangan loromu iku.
1: Mah, Bu. Aku gak suka, Bu.
0: Ya apa, lani gak suka. Terus apa ya, dijarno kayak gini aja, digawe turu aja, tambah nemen, Del.
1: Cariin aku itu, Bu, obat apa ke, Bu, yang buat ngilangin rasa sakit.
0: Lah iya, jarimu pahit, mo.
1: Herbal aja, Bu, jangan obat-obatan itu loh, Bu, gak mempan.
0: Herbal.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Loh, Adelnya mana, tuh?
0: Kulo, are'e, loro, sambatan, watenge loro. Sambatan, sirai ngeluh.
2: Loh, berarti gak masuk sekolah, Tadel?
0: Gak koyok,
1: Gak dulu kayaknya ya, aku loh pusing ini loh, gak bisa, mual-mual ini loh.
0: Tak gonang dokter ya gak gelem. Terus ini tak kayak obat jarine pahit. Ya lo obat herbal, obat herbal, kucing, ya apa?
2: Oh, aku ya gak aru, Del, ngono. Tapi biasa nek aku lek enggak enak awak dikeriki.
1: Emah aku loh.
2: Duh, kok mau pisan?
1: Sakit-sakit.
0: Gak, kena-kena. Keroan iku kena-kena.
1: Emah, Bu, emah.
0: Wih, alah wis angin lho.
2: Iya. Aku ya bingung telek ngene.
0: Aku ya bingung lah, ini obat herbal, obat kanggo pusing kok apa, gawe weteng loro aku sing apa. Lah ya aku gak ngerti ta lah.
2: Terus,
0: ayo
2: apa deh?
1: Yang lain kan ada, yang lain cara lain kan ada.
0: Lah iya, dudu obat sing kaya apa? Foton wis engko aku tak golek nang warung. Nek ono obat apa?
1: Gak tahu aku, Bu.
0: Lo gak tahu iso ngarani lah ya bingung sih. Ya apa ngene iki?
2: Yes, berarti gak sekolah yo.
0: Gak sekolah sih wong sambatan.
2: Gak masuk sih.
0: Heeh.
2: Oh, ya wis lek ngono aku budal dhisik lho, Dek.
0: Ya wis tak gawe teh anget ae yo marung ngono. Tak ayo sarapan Titik ayo nek gak gelem apa jenenge nang dokter ya wis dipangani ae, dipangane mbek ngombe teh anget ya.
1: Iya, Bu, iya.
0: Ya wis, ayo kene.

0: Rusia mene yo. Jam piro iki wis jam apine jam 7 iki lho kok arek lore ku gurung teko se ada lambek kela iki. Nandi se? Kesuwen paling macet paling yo. Wong biasane yo wong loro. Iku heke. Ke
1: eh apa-apa?
0: Kok kae teko awakmu?
1: Mau aku kate nyusul Adel dhisik.
0: Loh, Adel apa gak sekolah ta?
1: Iya, tiba-tiba gak sih do melebu, mau tak susul tiwas.
0: Apa ade kok gak melebu iku lho, kenapa?
1: Gak enak awak jari ini.
0: Kok gak dikei obat ta?
1: Gak mau aku iku ya, nangkono iku. Ibu wis ngongkon anu ngombe obat, tapi gak gelem areke.
0: Ara iku yo, gak seneng obat pahit paling.
1: Iya, mau ngomongi yo ngono, gak gelem kok. Tak kongon krian yo gak gelem. Dijak suntik, dijak ndek rumah sakit yo gak gelem.
0: Duh, lek gak gelem kabeh kok warase. Yo apa gak waras-waras lakan.
1: Iya, aku mau yo bingung ngekei saran apa. Ibuke yo bingung wisan. Tapi aku biasanya ngono ya dikeri, tapi arek gak gelem mau.
0: Lelek gak gelem kabeh ngono lho, kok gak mlebu sekolah terus lho an loro terus.
1: Iya, kan mari ngene ya, ana lomba-lomba masuk gak mlebu arek iku.
0: Apa menak dhewe kok melok lomba iku, balap karung.
1: Iya lah emang ya dhewe gak melok.
0: Iya. Ya apa lek misal dhewe iku coba awak ngesaran gorong.
1: Ya iku mau, kerian iku mau.
0: Loh, ya dikei ngombe iku lho, wedang jahe ta. Apa ngombe iku lho, sing anget-anget jahe.
1: Jahe? Aku gurung tau nyoba sih jahe.
0: Ya iku kan ngarai sehat toh, kok kan.
1: Mau iku dikei ibu teh anget. Tapi ya mbok mempan tagak.
0: Ya menurutku cek, paling mempan aku soalnya pas aku dikaitkan ibuku wedang jahe ku menene aku langsung waras.
1: Oh langsung enakan ngono ya. Iya, berarti ya kudu diikutna iku ae Adel.
0: Iya, dikaiki wedang jahe ku mau ya.
1: Iya, tapi aku ya mangane mau ya gak ero lek wedang jahe ku iso nganukna awak gak enak iku.
0: Ya iku, ero gak sing kok ndek internet iku. Iku aku ya ndelok internet. Soale kan manfaatnya akeh wedang jaheku.
1: Oh, jadi enggak ada yang awak enteng ngono yo.
0: Aku biasa lek mari apa ngono kan kegiatan sekolah, ekskul ngono iku. Aku pegel kabeh yo. Jadi aku tak ombeni wedang jahe.
1: Ngono iku ya apa cara nggaene?
0: Jahe niku yo diumbah bersih dhisik, bareng ngono diketoki. Mari diketoki. Iku digeprek. Lek misal awakmu gak kuat ngono ya, aku biasa gawe iku lho, sing ana uleg-uleg iku lho.
1: Oh iya.
0: Ya iku kok langsung digodhog. Ambek banyu ngono.
1: Dadi anget ngono ya, dadi wedang jahe. Tapi dikai gula ngono gak apa-apa gak?
0: Ya, gak apa-apa sih, tapi titik ae. Cek. Lek gak ngono digenti madu, enak. Aku biasa ya digenti madu.
1: Oh, iya ben lebih alami ngono ya.
0: Iku iso ngredani nyeri. Terus apa? Cek awak iki lebih sehat ngono, cek lebih kuat.
1: Oh, ngono. Dadi lek digawe apa? Ndas ngelu ngono. Gak apa-apa ya.
0: Gak apa-apa, iso kok. Kabeh ku akeh manfaate jaheku. Kayak mual, sakit-sakit liane ku ya iso ngono lho.
1: Oh, iya, wis berarti paling iya. Bener kok Adel tak kongkon niku ae yo gawe wedang jahe yo.
0: Enggak oleh. Mau iku anjen sambate ku akeh.
1: Pegel-pegel kabeh awake.
0: Iya, meneh lek misal awakmu ndek omahe Adel kandhanane dheke yo.
1: Iya. Kok tak kandhanane, tak omongno ndek ibuke pisan ya ben digaekno ya. Ben nang waras pisan.
0: Yes. Iya.
1: Yes, nang
0: apa dinteni guruwe iki?
1: Iya, wis lah.

0: Adel.
1: Iya, Bu.
0: Awakmu cek gorong enak ta?
1: Iya, Bu, ini loh, Bu, masih enggak enak, Bu. Bu.
0: Aku ini sih dikandani karo arek-arek jarene ngomong iku apa jenenge? Dikongon gak no wedang jahe ya, awakmu. Kok cila mbek kelaiku jarene tahu ya loro kaya awakmu ngene. Dikekno wedang jahe mbek mamai.
1: Enak ta, Bu?
0: Ya jare ini enak, anget-anget ya opo, terus dikasih gula juga, tadi rasanya agak-agak manis, agak-agak anget gitu. Aku sama melok ngomong bahasa Indonesia. Awakmu iku ya wis turane wong Jawa tapi bisa ngomong Jawa ya awakmu iku. Tiru bapakmu.
1: Lah iya, Bu, aku anak bapak kok.
0: Lah iya, tiru bapakne, gak kaya aku. Nek aku ndeles anak wong Jawa, nek awakmu iku wis temenan guys kamu Jawa. Kadang ngomong iku lho. Ngomong ini. Anak sampean iku lho gak iso ngomong Jawa ta. Nggih mboten saged lah iya. Wong Jawa kok gak iso ngomong Jawa. Nggih niru bapake, bapake lho mboten wong Jawa. Aku ya ngomong ngono. Wis tak gaekno ya nek ngono ya wedang jahe ya.
1: Iya, Bu, buatin aja, Bu, buatin.
0: Tak gaekno, wis. Sakjane aku ya wis nggawe tapi ini cek panas sih. Tak sebulan nih. Oh. Sik tak ngutak kipas. Ki rada anget titik ya gak panas banget sih rada anget titik umben coban. Gak pahit kan, enak kan?
1: Loh. Enggak, Bu, enggak pahit.
0: Lah iya, rasane anget kan. Terus apa jenenge ana legi-legine titik tak gula titik soal iki mau.
1: Iya, Bu. Lumayan, Bu. Badanku udah enggak kayak tadi lagi, Bu. Udah lumayan.
0: Oh, iya, nek ngono.
1: Manfaatnya omben, apa ini tuh, Bu?
0: Nek ngono omben mana iki sa anu apa jenenge? Iya. Sa apa jenenge? Lep. Iku makan cuma sak lepek yo. Dadi omben mana sak lepek mana. Jahe iki lho terbukti efektif kanggo ngredakno mual, nyeri tubuh, memperkuat daya tahan tubuh. Berat kandungannya aku senyawa aktif higerol dan saiki apa enak.
1: Loh, Bu, banyak banget ya, Bu, manfaatnya.
0: Iya, manfaatnya kabeh iku sembuh areng kan ana tombo ya. Dadi nek awakmu iki misale penyakit kaya ngene bisa diatasi karo jahe ya wis jahe ae. Ya gak apa-apa nek awakmu gak arep obat. Ngomben mana wis entekno?
1: Udah, Bu. Udah kembung aku, Bu, minum jahe terus, Bu.
0: Wong sak gelas kok kembung iki lho.
1: Kembung, Bu. Anget itu lho, Bu.
0: Lho enggak mungkin kembung jahe iki gawe mual barang. Enggak apa-apa. Umben mana entekno? Wis.
1: Udah, Bu.
0: Wong sak gelas yo nek sak gelas kok wedhi ngono. Delung sak mene kok. Ya apa rasane lho, awakmu kemeringet. Loh.
1: Ini badanku udah terasa anget ini, Bu.
0: Ayo, enak kan. Saiki ya. Tanduran herbal iki wis suwe digunakno secara tradisional.
1: Iya, Bu, ini badanku medis. Udah ringan, Bu, udah enggak kayak tadi lagi, iyo. Bu.
0: Tadi ini awakmu ki wis apa jenenge? Ya wis percaya yakin nek awakmu iso teko herbal iki waras ya wis sembarang kepercayaan. Nek awakmu gak iso percaya gak mungkin sembuh ngono. Tapi wis enak ya krim keringet. Sapa nek Claudisu? Sapa nek keringet iku?
1: Ya Bu ini Bu udah.
0: Oh wis. Berarti sehat ya manis sekolah.
1: Iya Bu.
0: Iya wis nek ngono. Nek ngono nek wetengmu luwe tak jukno mangan maneh enggak?
1: Iya Bu, mangan maneh
0: ya wis tak jukno mangan maneh marono wis cek nang sehat awake kuat menisok sekolah maneh.
1: Iya Bu.
0: Yang nu terima kasih mbek Cila mbek Kayla sing duduhi aku lali nek obat iki jahe iki herbal iki yo kanggo ngenakno awak aku lali. Saya biyen cilane ibu ya tau dikakno karo simbah. Biasane nek gak enak awak ngono wis dikakno mbah wedang jahe ngono. Nek utengi

0: aku oleh prestasi maneh tekok sekolahe. Ya prestasi nari, juara lomba olimpiade matematika, ambek dadi duta lingkungan. Bangga nduk ibu karo awakmu nduk.
1: Iya Bu, aku ya kepingin bangun bangsa Indonesia melalui prestasi nang sekolah Bu. Apa maneh ulan ngarep meni aku bakal melok lomba pidato tingkat SMA lho Bu. Loh,
0: iya toh nduk.
1: Iya Bu.
0: Ibu seneng nduk. Awakmu duwe kesempatan bangun bangsa Indonesia iki meraih akeh prestasi.
1: Iya,
0: iku artine awakmu iki dadi generasi muda sing duwe kualitas gawe majukno negara iki, nduk.
1: Iya,
0: apa maneh saiki ya pikiren.
1: Iya, Bu.
0: Indonesia iki merayakan kemerdekaane sing diwujudno karo perkembangan pesat pembangunan ning kabeh wilayah, nduk, mulai Sabang sampai Merauke.
1: Iya, Bu. Aku ya bakal nerusno perjuangane pahlawan sing wis berjuang demi kemerdekaan Indonesia, Bu.
0: Ya, Nduk. Iku cita-cita sing mulia, Nduk.
1: Ya, Bu,
0: pesene Ibu. Terus tingkatno prestasimu, ambek ojo lali. Aja, Nduk, kanca-kancamu.
1: Iya, Bu.
0: Supaya ya terus berprestasi nang segala bidang. Ya, demi ngewujudno Indonesia sing maju lan setara mbarek negara liyane.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: ngono ta ceritane.
1: Oh ala, ngono ta ceritane. Caning, sampean tau krungu nama daerah atau jeneng suatu daerah? Nah, terkadang awake yo takok, pengin eru. Ya apa sih kok sampe dijenengno koyo ngono? Nah, ono ceritane. Nah, kali iki awak dhewe kate ngerti sejarah daerah Wonokromo. Iki ono konco-konco Ut Surabaya Hunter sing kate nyeritakno caning.
2: Halo, kenal no aranku Cak Ovan, aku teko Ut Surabaya Hunter. Emang Wonokromo iki asale teko kata wono sing artine alas, hutan atau hutan. Diperkirakno kampung Wonokromo iki wis ana ke jaman Majapahit. Dhisik Wonokromo rupane si alas-alas. Jeneng Wonokromo iki asale teko Pangeran Situbondo sing babat alas nak kampung Wono. Atas perintah Raden Ayu Probowati gawe syarat ben iso ngrabi areke. Dan syarat iku kudu gawe pemukiman anyar to babat alas gawe Wonokromo iki alas terakhir sing dibabat karo Pangeran Situbondo sak marine babat alas nak daerah Banyurip, Simo sampai Kupang. Tapi ternyata Raden Ayu Probowati iki wis rabi karo wong liya nak kampung iki. Akhire dijenengi Wonokromo utawa secara bahasa artine hutan perkawinan.
1: Nah, iku mau ya Cak Ning, konco-konco komunitas Ut Surabaya Hunter. Komunitas Ut Surabaya Hunter iki anjene komunitas sing nyeritakno bab utawa sejarah tentang kutha Surabaya. Nah, ono apa maneh? Meloki terus kelanjutan episode-episode sing liyane. Cuma nanggone Pro Papat Suara Budaya Surabaya.
0: Oala, ngono ta ceritane.
1: Oala, ngono ta ceritane.

0: Kenapa awak dhewe kudu masang bendera sakulan pas Agustusan? Kak pas tanggal 17 Agustus, ayo Bu.
1: Oh alah Le. Kene tak kandhani Ibu. Kenapa kudu masang bendera sakulan suwene wulan Agustus? Mergo hal iki wis dadi tradisi masyarakat Indonesia.